0: yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
9: Bu, ada
8: sedikit aja, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisi Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebut.

0: belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
1: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
2: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
3: Ya.
2: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
1: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
5: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
6: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
7: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak cair, yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
8: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan melainkan

0: sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: informasi cuaca.
1: Dengar kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 30 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Endrekang, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Wajo. Udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 17 hingga 48 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian Barat dan Selatan. Demikian updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

Dek, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di hari Kamis 30 Juli 2026. Kami masih terus setia juga mengawal aktivitas Anda pagi hari ini. Sebentar di pukul 9 kita akan bersama lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi dan masih melanjutkan perbincangan seputar mata rantai perdagangan orang ya, TPPO, dan bagaimana memutus mata rantai perdagangan orang. Sebentar akan kita bahas di dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbughoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar, menyapa Anda lewat kebersamaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, kita akan bahas topik kita seputar memutus mata rantai perdagangan orang. Dan pendengar, kalau kita berbicara seputar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, ini kan boleh dikatakan merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa ya, yang kian kompleks, di mana mungkin dokumen perjalanan bahkan izin tinggal kerap disalahgunakan oleh jaringan sindikat untuk menjerat para korban ke luar negeri. Dan memutus mata rantai kejahatan sistematis ini membutuhkan benteng pertahanan yang kokoh, mulai dari hulu saat verifikasi paspor, bahkan hingga pengawasan ketat di pintu-pintu perbatasan negara. Dan untuk membedah langkah konkret keimigrasian dalam memperketat celah dokumen perjalanan serta strategi pencegahan TPPO secara komprehensif, kami sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Imam Santoso, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan via Zoom. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam Santoso.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat Pak Imam Santoso.
1: Siap, siap Mbak. Salam siap. Sehat juga. Selamat siang juga buat para pendengar dimanapun yang berada.
0: Iya. Nah, Pak Imam Santoso, ini menjadi sebuah ajang informasi yang penting kepada seluruh masyarakat kita, menjadi sosialisasi juga bahkan edukasi begitu seluruh masyarakat hingga sampai ke tingkat desa begitu ya. Berbicara seputar tindak pidana perdagangan orang TPPO, karena ini kan boleh dikatakan banyak sekali masyarakat kita yang mudah sekali terpengaruh ketika diiming-imingi mungkin dengan pendapatan yang cukup besar, namun tidak memikirkan konsekuensi yang luar biasa berbahaya sih sebenarnya ya ketika mereka menjadi imigran ilegal begitu. Lantas bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi melihat tren dan juga modus terkini kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini, Pak Imam Santoso, khususnya mungkin ya, yang berkaitan dengan pemalsuan atau bahkan penyalahgunaan dokumen perjalanan begitu.
1: Modus tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini memang semakin kompleks ya saat ini. Yeah. Karena bukan hanya pemalsuan identitas ataupun dokumen perjalanan saja, tapi jalur resmi dan dokumen legal tetap dipakai, tapi dengan tujuan yang dimanipulasi. Yeah. Katanya hanya wisata, ternyata dilakukan dengan dia ternyata sebagai korban daripada tindak pidana perdagangan orang. Yeah. Itu. Nah, tentu manipulasi identitas juga pun ada karena memang yang mengeluarkan daripada kita kan biasanya kalau untuk persyaratan dokumen perjalanan, permohonan paspor itu kan KTP, KK, terlahir. Yeah. Nah, itu mungkin saya rasa mungkin susah untuk memalsukan identitas ataupun memanipulasi dokumen itu, karena memang yang dikeluarkan sekarang kan harus ada foto retina segala yeah. macam untuk mendapatkan KTP seperti itu. Nah, modusnya juga kadang-kadang online scamming, penyalahgunaan visa kunjungan. Okay. Bahkan ada negara seperti Arab Saudi itu visa JR. Dengan alasan berziarah ke negara Arab Saudi, ternyata mereka bekerja secara ilegal seperti itu.
0: Iya. Nah, Pak Imam Santoso. Kalau kita berbicara masih banyak gitu yang mengurus dokumen ya, KTP, KK ini kan asli begitu dan memang susah begitu untuk dipalsukan tadi yang Anda sampaikan. Namun masih saja ada celah sehingga masih saja juga akhirnya ada yang menjadi korban untuk TPPO ini. Kira-kira dari pengamatan Anda selama ini, apa saja celah yang sering kali dimanfaatkan oleh calon korban maupun juga oknum sindikat saat mengajukan dokumen perjalanan atau paspor begitu?
1: Ya, baik Mbak. Jadi memang celah-celahnya ini banyak. Ya tentunya pertama adalah kondisi ekonomi. Okay. Di mana kondisi ekonomi ini sebagai kondisi yang rentan membuat calon pekerja migran Indonesia non prosedural ini mudah menerima tawaran dengan cepat dan praktis seperti itu, sehingga mudah untuk di bengi seperti itu. Ini kan ini karena faktor ekonomi, kemudian juga manipulasi kemudahannya, kemudahan daripada manipulasi administratif, dokumen pendukung dapat dipalsukan. Nah ini yang tadi juga apa namanya bisa apa namanya memalsukan identitas untuk menutup tujuan sebenarnya. Kemudian ada jalur tikus, celahnya ini kan jalur tikus itu terutama di perbatasan yang berbatasan dengan negara lain. Jadi kemudian juga ada itu yang tadi terkait dengan visa ziarah. Ini menjadi peluang untuk MI bekerja secara
0: Tapi boleh dikatakan ini banyak sekali modusnya, Pak ya. Dia bilang mau liburan, ternyata malah ingin menjadi pekerja migran begitu, ilegal lagi. Lantas bagaimana strategi begitu dari Dijen Imigrasi dalam memperketat verifikasi berkas dan juga wawancara paspor ini tanpa mempersulit mungkin masyarakat umum yang benar-benar memiliki kepentingan sah ke luar negeri dan sama sekali tidak ada unsur untuk menjadi pekerja migran, Pak Imam Santoso?
1: Ya, kita untuk strateginya tentu verifikasi dan berkasnya, verifikasi berkas daripada pemohon paspor, kemudian juga kita melakukan wawancara mendapatkan paspor, masyarakat untuk mendapatkan paspor. Kemudian juga kita profiling terhadap masyarakat yang memohon paspor itu. Dan kita nanti dengan profiling itu kita akan bisa menentukan apakah mereka benar-benar membuat paspor ini untuk tujuan yang wajar kan seperti itu. Kemudian kita juga apa namanya strateginya dengan biasanya kita mewawancarain itu menanya, meminta mutasi rekening. Biasanya rekening koran dari masyarakat itu untuk melihat kewajaran kemampuan finansial. Kalau misalkan di dalam rekeningnya cuma 50 atau 100 ribu kan tidak mungkin kalau dia melakukan perjalanan wisata kan tidak cukup di sana. Nah ini salah satu ya kita dengan strategi meminta rekening, kemudian juga kita tentu profiling terhadap wanita ataupun orang-orang yang masih ya khususnya wanita, orang atau masyarakat yang masih berumur 17 sampai 45 tahun. Nah ini tentunya ini resiko yang sangat rentan. Kemudian juga strategi kita yaitu dengan apa namanya dengan membuat atau mengedukasi mengedukasi dari masyarakat dengan datang ke suatu desa dengan apa namanya memperkuat daripada deteksi dini masyarakat supaya mendapatkan informasi awal. Ini kita bicara dari hulunya bahwa rentannya masyarakat ini dari desa. Dari desa, kemudian kita mengedukasi dengan tim PASA, dengan apa namanya desa apa namanya desa binaan imigrasi
0: Desa binaan
1: kita,
0: imigrasi.
1: Kita buat desa binaan sehingga nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat.
0: Tapi memang ini benar ya Pak, kalau edukasinya kuat, masyarakat sudah terubah mindsetnya, tidak akan mudah terpengaruh begitu. Apapun iming-iming yang dihadirkan oleh para sindikat untuk menjadikan mereka sebagai korban selanjutnya TPPO ini. Nah, tadi juga Anda menyebutkan terkait bagaimana melihat indikatornya, salah satunya tadi dari rekening koran. Ini akhirnya menjadi sebuah indikator atau mungkin juga red flags yang digunakan oleh petugas keimigrasian ya, Pak Imam Santoso, untuk membedakan pemohon paspor yang berisiko tinggi akan menjadi TPPO dengan pemohon reguler. Atau ada mungkin juga indikator lain selain rekening koran tadi ini yang bisa diamati ini dan dicurigai begitu?
1: Itu indikator-indikator mungkin ya, ya selain profiling tadi kita juga melihat profiling dari si pemohon ini. Maaf. biasanya khusus umur yang berumur 17 atau

0: Imam Santoso. Iya, ya, Pak Imam Santoso. Kalau ya, kita berbicara seputar memutus mata rantai perdagangan orang atau TPPO sejauh ini, Pak Imam Santoso, berapa banyak kasus atau mungkin calon dari PMI non-prosedural yang berhasil dicegah atau mungkin juga ditunda keberangkatannya di tempat pemeriksaan imigrasi belakangan ini?
1: Baik, pada tahun 2025, sistem kita border control management itu kita mencatat pencegahan non-prosedural sekitar 7.414
0: sangat orang. Banyak ya Pak ya.
1: Dimana di 2026 penolakan paspornya turun ya, menjadi 63,97% dan penundaan keberangkatan di TPI menurun 67,85% di dinding tahun 2020. Tentunya ini terus kita terus kita antisipasi tentunya, dan petugas kita di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, di batasan, melalui darat tentunya melakukan pendalaman dan memeriksa dokumen, klarifikasi tujuannya apa.
0: Ya.
1: Dan kita senantiasa koordinasi dengan instansi terkait.
0: Baik.
1: Bila seseorang ini akan merupakan dan terindikasi dari TPPU, PMI non-prosedural, tentunya keberangkatan dapat kita tunda, petugas dapat menunda keberangkatannya. Kemudian setelah itu diinformasikan kepada instansi terkait seperti itu.
0: Nah, terkait koordinasi warga negara asing yang berada di Indonesia nih, Pak Imam Santoso, dan juga warga negara Indonesia di luar negeri, bagaimana mungkin dari pihak imigrasi dalam mengawasi penyalahgunaan status izin tinggal? Ini kan juga boleh dikatakan berpotensi terlibat dalam jaringan TPPO ini ya, Pak Imam Santoso.
1: Jadi bukan hanya WNI juga yang menjadi terlibat di dalam tindak pidana perdagangan, tentunya biasanya orang asing juga terlibat di dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, kita sudah mempunyai sistem namanya subject of interest, di mana subject of interest ini kita berlakukan tentunya untuk memantau rekam jejak, rekam jejak perjalanan daripada WNI ataupun WNA, baik ini melalui TPI ataupun sudah berada di, khususnya yang berada di Indonesia punya izin tinggal. Karena juga tadi sampai saya sampaikan bahwa warga negara asing juga ini berpotensi juga sebagai korban, direkrut, kemudian diberikan janji-janji palsu, kemudian dieksploitasi ataupun disekap di wilayah Indonesia. Kemudian juga bisa juga WNA ini menjadi pelaku atau anggota sindikat. Nah, dia sebagai pengendali, perekrut, juga mungkin operator online scamming antar lintas negara. Kemudian juga bahwa orang asing ini juga bisa menjadi fasilitator atau perantara, di mana mereka menyediakan dokumen-dokumen palsu, kemudian mengakomodasi, memberikan akomodasi transit bagi korban, kemudian juga membuat atau memberikan atau menyediakan sarana, prasarana, sehingga jalur penyeludupan antar negara ini berlangsung, sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang seperti itu.
0: Iya. Nah, Pak Imam Santoso, kalau kita berbicara seputar TPPO, ini kan diperlukan kolaborasi lintas sektoral ya, dari pihak mungkin dari pihak imigrasi tidak bisa melakukannya sendiri ini ya. Lantas bagaimana begitu bentuk koordinasi dan juga pertukaran data antara imigrasi dengan pihak kepolisian misalnya, atau dari BP2MI atau mungkin dengan Kementerian Luar Negeri hingga Pemda, sehingga bisa memutus mata rantai dari perdagangan orang ini, Pak.

0: Imam Santoso?
1: Ya memang itulah, imigrasi tidak bisa bekerja sendiri, tapi imigrasi juga melakukan koordinasi dan pertukaran data ya, terkait dengan data-data informasi terkait dengan adanya pelanggaran atau tindak pidana perdagangan orang ini. Kita juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, PP2MI, yang mana sekarang menjadi KP2MI, Kementerian Pemberdayaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia. Kemudian juga kita juga melakukan koordinasi internasional, termasuk forum ASEAN, kemudian mendukung pemulangan daripada warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Kemudian juga kita koordinasi dengan kita mencoba kerjasama dengan universitas yang terkait dengan inovasi teknologi, di mana kita membuat agar digitalisasi dan patroli drone perbatasan yang dapat memperkuat pemantauan di wilayah perbatasan, wilayah-wilayah yang rawan, kalau nggak salah dengan ITB gitu, seperti itu kita bekerjasama membuat pagar digital ataupun patroli drone perbatasan.
0: Baik, yang terakhir Pak Imam Santoso, ada himbauan dari Ditjen Imigrasi kepada masyarakat ini agar tidak tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan proses dokumen yang instan dan juga tidak resmi. Kan banyak masyarakat kita yang mau cepat begitu ya, Pak Imam Santoso, silakan.
1: Jadi himbauan kita di Direktorat Jenderal Imigrasi, jadi imigrasi mengharapkan jangan sampai kita masyarakat ini giur dengan janji-janji manis. Janji manis itu seperti apa? Kalau di untuk tindak pidana perdagangan tentunya nanti upahnya tinggi seperti itu. Dijanjikan upah tinggi, nanti bekerjanya dapat prosesnya dengan cepat, tanpa kontrak, tanpa visa kerja, atau tanpa dokumen resmi. Nah ini, oleh karena itu janji-janji manis ini harus diwaspadai dari pelaku daripada tindak pidana perdagangan. Kemudian juga ya kita mengharapkan supaya masyarakat ini gunakan jalur yang resmi, gunakan jalur yang resmi melalui tentunya Dinas Ketenagakerjaan dan BP2MI, KP2MI. Ya, jadi pastikan perusahaan di luar negeri itu berizin gitu menempatkan daripada pekerja migran Indonesia, sehingga tidak menjadi non prosedural ataupun tidak menjadi dibohongi ataupun tidak bekerja dengan dibekerjakan dengan kurang baik lah, seperti itu. Kemudian juga kita verifikasi lagi, masyarakat bisa memverifikasi tawaran kerja, apalagi ke luar negeri kan seperti itu, yang beredar di media sosial, misalkan bekerja di luar negeri, di Malaysia, di Thailand, Kamboja, dan sebagainya. Kemudian diverifikasi lagi tawaran itu benar apa tidak, seperti itu. Kemudian jangan menyerahkan skor KTP ataupun data pribadi kepada calo. Nah itu biasanya adanya di tawaran-tawaran itu di media sosial dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir, segera laporkan indikasi perekrutan ilegal kepada imigrasi, kepada polisi, aparat penegak hukum ya, kemudian kepada dinas tenaga kerja, kepolisian, Pemda, atau mungkin bisa disampaikan melalui kanal-kanal pengaduan yang resmi.
0: Baik, terima kasih untuk edukasinya, sosialisasinya kepada seluruh masyarakat ini di Sulawesi Selatan ya, Pak Imam Santoso. Harapan kita bersama memang untuk perdagangan orang ini ya, mata rantainya benar-benar terputus ya. Sehat selalu Pak Imam Santoso, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita terkait memutus mata rantai perdagangan orang bersama dengan narasumber kita via Zoom, Bapak Imam Santoso, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan perbincangkan topik ini kembali. Sebentar, ada Ibu Dr. Ririn Nurfaatirani Heri SHMH, pengamat hukum pidana dari Universitas Negeri Makassar. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar, menyapa pagi.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari Kamis 30 Juli 2026 membahas seputar memutus mata rantai perdagangan orang. Dan tadi kita sudah perbincangkan topik ini dengan Pak Imam Santoso selaku Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini mendengar kami sudah terhubung dengan narasumber kita berikutnya, ada Ibu Dr. Ririn Nurfaatirani Heri SHMH, pengamat hukum pidana dari Universitas Negeri Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ririn.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Salam sehat Pak Ririn ya.
1: Iya, luar biasa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah Pak Ririn, ini kan kita membahas seputar memutus mata rantai perdagangan orang. Sebenarnya kalau kita berbicara seputar TPPO, ini sudah sangat lama terjadi ya. Bahkan hingga sekarang masih saja ada masyarakat kita yang akhirnya menjadi korban begitu. Lantas bagaimana Anda melihat terhadap mungkin efektivitas penerapan undang-undang ataupun juga aturan yang ada, regulasi yang ada terhadap TPPO ini? Apakah memang sudah kuat atau seperti apa ini sehingga tidak ada lagi yang namanya perdagangan orang, Mbak Ririn?
1: Baik, terima kasih banyak pendengar yang luar biasa. Saya rasa terkait berbicara tindak pidana perdagangan orang, ini kita secara umum, secara regulasi itu sebenarnya sudah memadai, tetapi belum benar-benar bisa mengcover secara keseluruhan terkait perkembangan tindak pidana perdagangan orang ini. Nah, yang pertama terutama saya rasa apabila kita berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang yang sudah menyentuh wilayah-wilayah yang sifatnya berbasis internet, kemudian komunikasi-komunikasi terkait TPPO yang memang menggunakan media-media sosial tertentu. Nah, saya rasa belum bisa tercover secara maksimal, karena melihat perkembangan dari TPPO saat ini kita bisa melihat bahwa undang-undang kita ini belum bisa mengcover secara keseluruhan, belum menyeluruh, sehingga secara regulasi untuk TPPO yang sifatnya konvensional saya rasa ini bisa tercover, namun perlu ada beberapa pembaharuan untuk kategori TPPO yang memang belum dicover dalam proses perkembangan teknologi yang ada saat ini. Jadi saya rasa termasuk juga modus operandi yang tidak lagi menawarkan dari kalau dulu mungkin secara konvensional didatangi secara langsung dan yang lain, sehingga kita bisa langsung melacak, tetapi TPPO yang ada saat ini sudah berbasis teknologi, sehingga saya rasa ini perlu benar-benar proses pencegahan yang lebih dipersiapkan dengan baik, dan termasuk juga dari sumber daya kita dan hal-hal lainnya. Saya rasa secara teknis yang masih perlu dibenahi beberapa hal.
0: Senada yang Anda sampaikan tadi nih Mbak Ririn, tadi juga ketika kita berbincang dengan Pak Imam Santoso ini dari Direktorat Imigrasi Sulsel begitu, memang menyebutkan kalau berbicara seputar modus operandi dulu kan mungkin langsung datang ke rumahnya seperti yang Mbak Ririn tadi sampaikan, namun sekarang terkadang ini salah satunya dengan cara mungkin ingin liburan ke luar negeri, tetapi ternyata ini ingin menjadi yang namanya pekerja migran begitu, ilegal. Nah, kalau kita berbicara seputar sindikat TPPO, ini kan seringkali mereka berlindung, boleh dikatakan di dalam balik badan hukum yang sah ya, seperti misalnya PT atau juga mungkin penyalur distribusi para pekerja. Nah, lantas bagaimana pendapat Anda ini untuk pengawasannya sendiri sehingga tidak ada lagi korban-korban yang masuk dalam daftar TPPO ini, Mbak Ririn?
1: Iya, baik, terima kasih. Saya rasa ketika kita berbicara tentang perdagangan orang, ini bukan hanya persoalan seseorang dijual dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tindak pidana perdagangan orang ini menjadi seperti yang dibahasakan tadi, melalui tawaran pekerjaan, bahkan ada ajakan menikah, perekrutan melalui media sosial, pengiriman pekerja ke luar daerah atau ke luar negeri seperti yang dibahasakan tadi, kemudian yang baik mengarah ke eksploitasi seksual, pekerjaan tanpa upah, kemudian ada pemaksaan melakukan penipuan by daring, hingga saya rasa yang lebih mengenaskan ada pengambilan beberapa organ-organ tubuh. Nah, sehingga kalau kita melihat sebenarnya korban tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya berasal dari kalangan yang pendidikannya kurang atau mm-hmm. dari ekonomi lemah, tetapi lebih dari ketidaksadaran bahwa ada kemungkinan ketika seseorang membutuhkan suatu pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi atau kurang memperoleh informasi yeah. atau bahkan terlalu percaya kepada seseorang yang menawarkan kesempatan yang dikejar tersebut. Hmm. Ini dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Sehingga saya rasa terkait mata rantai TTPPO ini kita harus menyadarkan bahwa banyak modus-modus. Nah, kasus yang pernah kita lihat ini kan ada tawaran untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri yang okay. ternyata itu merupakan salah satu modus tindak pidana perdagangan orang. Yeah. Nah, kalau kita melihat dari korbannya bukan dari kalangan pendidikannya kurang atau mm-hmm. ekonominya lemah, tetapi dari pendidikan yang mapan, keluarga yang mapan, namun juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena memang ada iming-iming beasiswa melanjutkan studi yeah. yang dikejar di situ, yang kemudian dijadikan modus untuk TPPO. Nah, jadi kalau kita mau melihat dari modus, kemudian korban-korbannya dan lain sebagainya, saya rasa ini benar-benar bisa menjadi bahan diskusi kita untuk bisa lebih melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, tadi juga ditanyakan terkait bagaimana sih sebenarnya perkembangan modusnya, kemudian sindikat-sindikatnya dan lain-lain. Yeah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat yang berkembang saat ini tindak pidana perdagangan manusia untuk kategori beberapa hal tertentu, misalnya eksploitasi seksual, ini dimulai dari adanya hubungan pertemanan atau hubungan percintaan seperti itu. Okay. Jadi pelaku ini mendekati korban melalui media sosial, membangun hubungan emosional, ini yang kemudian dieksploitasi dan kemudian terjadi tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi saya rasa untuk seperti yang dibahaskan tadi, sudah ada dari pihak aparat yang memang mungkin membahas dan telah membahas terkait pemalsuan dokumen, pengurusan dokumen, yeah. kemudian bagaimana pengelolaan tempat penampungan dan lain-lain. Saya rasa ini sudah jelas, memang perlu ada beberapa revitalisasi saya rasa dari mm-hmm. sisi regulasi untuk bisa betul-betul menjangkau dan menjadi pencegahan dalam TPPO ini, termasuk juga saya rasa penerima dan pengelola eksploitasinya ini, jadi yeah. bukan hanya penyalur ya, tapi juga penerima dan pengelola dari eksploitasi ini. Mm-hmm. Nah, sehingga saya rasa pada lapisan-lapisan tertentu pihak-pihak itu tidak berhubungan langsung dengan korban. Yeah. Karena itu apabila penanganan hanya berhenti pada perekrutnya saja, saya rasa jaringan ini akan tetap terus bisa beroperasi. Sehingga memang harus memberikan efek jera tidak hanya kepada penyalur tetapi juga pengguna dan pengelola dari jasa-jasa dari TPPO ini.
0: Mm-hmm. Dari yang Anda sampaikan tadi, yang paling kunci di sini adalah satu, edukasi ya Mbak Ririn. Dan yang paling penting juga adalah iya. mawas diri, bagaimana kita lebih bijak menyikapi orang yang mungkin ingin dekat dengan kita, sehingga kita tidak menjadi korban ya saat ini Mbak Ririn.
1: Betul-betul.
0: Mm-hmm. Perlukah mungkin ini iya. akhirnya sosialisasi, edukasi sedini mungkin, karena ini kan kalau berbicara seputar TPPO sudah sangat lama terjadi. Jadi diharapkan anak usia dini lah sudah mengetahui dan tahu ciri-ciri orang yang mungkin perlu diwaspadai, begitu Mbak Ririn?
1: Iya benar. Jadi kalau kita melihat saat ini kan memang karena dia berbasis teknologi, sasarannya okay. itu tidak lagi ke orang dewasa. Banyak korbannya itu merupakan di bawah umur.
0: Betul.
1: Tetapi nah, kalau kita melihat perkembangan sekarang pun berita-berita yang viral itu malah bayi yang memang betul-betul paham paham benar apa yeah. yang terjadi dan lain-lain, sehingga ada beberapa kalangan yang kemudian hamil yang tidak diinginkan mencari jalan pintas untuk tanda kutip mengurangi dosa tidak melakukan aborsi, dia tetap melahirkan kemudian dia menyerahkan anaknya ke tanda kutip yang akan merawat anak itu. Nah, ini kan kalau kita melihat perkembangan kasusnya, anak-anak yang diambil dari hasil proses kehamilan yang tidak diinginkan ini, ini yang kemudian menjadi human trafficking. Bayi-bayi ini yang kemudian dijual dengan modus-modus tertentu. Ini kan sebenarnya sangat miris sekali. Sehingga saya rasa tidak hanya edukasi dilakukan secara, karena secara menyeluruh ke masyarakat ini, termasuk ke kalangan remaja, saya rasa ini penting sekali. Karena remaja ini tidak paham bahwa resiko dari itu mereka menjadi salah satu penyumbang dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini mungkin ada satu hal yang perlu dipahamkan kepada anak-anak kita tentang bahaya teknologi yang mengancam. Nah, bahaya teknologi yang mengancam inilah yang kemudian menjadi sarana untuk pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang, mulai pada saat dengan modus percintaan untuk kalangan remaja kita, kan ini yang paling banyak menjerat sebenarnya ini kalangan dengan modus-modus seperti itu, nah scammingnya dan lain-lain. Nah, sehingga saya rasa anak-anak kita ini yang perlu dibekali bahwa penggunaan teknologi ketika kita mengenal seseorang, yang pertama jangan sembarang untuk melakukan video call. Apalagi kalau video call seks dan lain-lain, karena ini yang kemudian menjadi jebakan ketika mereka sudah memiliki kunci atau video tidak senonoh dari remaja kita. Ini yang akan mengunci remaja untuk kemudian dilakukan eksploitasi selanjutnya. Nah, ini yang kemudian menjadi miris untuk kita semua, karena remaja-remaja kita ini takut untuk melaporkan hal tersebut.
0: Nah, itu dia, Mbak Riren.
1: Itu dia. Nah, remaja takut melaporkan karena yang pertama, mereka akan langsung dijustifikasi, langsung disalahkan dan lain-lain. Padahal sebenarnya mereka adalah korban dari penggunaan teknologi yang tidak diawasi dengan baik, kemudian tidak dilakukan edukasi dengan baik, dan yang paling penting adalah mereka ini tidak paham dengan resiko yang mereka lakukan. Nah, mereka pikirnya permainan teknologi seperti itu, tapi ketika mereka sudah dikunci, ya sudah. Tindak pidana perdagangan orang memang banyak menyerang remaja-remaja kita karena adanya hal-hal yang mereka tidak pahami bahwa itu merupakan salah satu jembatan menuju ke TPPU itu tersebut.
0: Nah, tadi kan disinggung seputar undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang ini, Mbak Ririn. Haruskah ditambah hukumannya nih agar menjadi saksi yang tegas juga ya, dan tidak akan ada lagi orang yang kayak berani begitu untuk berbagai modus dalam proses perdagangan orang ini, Mbak Ririn, menurut Anda?
1: Iya, baik. Terkait sanksi, tindak pidana perdagangan orang ini kan masuk dalam kategori extraordinary crime, karena dia tidak hanya berbicara tentang wilayah sekitar kita, tetapi memang sudah lintas mancanegara dengan pemalsuan dokumen dan yang lain. Nah, sehingga ketika kita berbicara sanksi, saya rasa memang seperti yang saya bahasakan tadi, sanksi ini tidak hanya diperkuat kepada penyalur, tetapi juga kepada pengguna jasa yang terlibat dan lainnya. Karena ketika kita melihat ini sebenarnya lebih proses hukum yang ada dan lain-lain, regulasi ini sebenarnya sudah mengatur dengan sangat baik, tetapi pada saat penerapannya kita lihat bersama yang sering dititik beratkan hanya di penyalur ini, sedangkan otak dari pelaku tersebut terkadang tidak terjamah sama sekali. Jadi hanya pelaku-pelaku teknis lapangan yang kemudian menjadi tumbal dari pemberian sanksi tindak pidana perdagangan orang ini, sedangkan pemilik secara keseluruhan ini yang tidak tersentuh secara hukum. Nah, baik itu jaringan nasional maupun jaringan internasional. Nah, kemudian banyak juga yang menyatakan, iya, kita agak sulit apabila memang dia sudah menyangkut jaringan internasional dan yang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian dari pemerintah, bagaimana bisa melakukan kerjasama untuk bisa melakukan tindakan-tindakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, karena ini kan extraordinary crime. Seluruh negara ini mengatur terkait larangan tindak pidana perdagangan orang. Nah, sehingga ke depannya selain penyempurnaan regulasi yang terkait dengan penggunaan teknologi TPPO, saya rasa ini juga perlu ditegaskan bahwa ancaman tidak hanya kepada penyalur lapangannya, tetapi juga kepada pengguna jasanya, terutama kepada otak dari tindakan perdagangan orang tersebut.
0: Dan akhirnya ini menjadi PR bersama yang harus diselesaikan lintas sektor ya, Mbak Ririn ya, supaya benar-benar bisa memutus mata rantai perdagangan orang. Baiklah Mbak Ririn, terima kasih waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Harapan kita bersama memang ada regulasi yang terbaik, ada sanksi yang terbaik dari hulu ke hilir begitu dituntaskan untuk memutus mata rantai perdagangan orang ini. Sehat selalu Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita baru saja dengan Mbak Dr. Ririn Nurfaatirani Heri SHMH, pengamat hukum pidana dari Universitas Negeri Makassar. Dan tadi juga kita sudah perbincangkan topik seputar memutus mata rantai perdagangan orang dengan Pak Imam Santoso, selaku Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Direktorat Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Alfianus Baka, ada juga rekan Idam di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi hari Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfiar menutup kebersamaan kita di hari ini, Kamis 30 Juli 2026 di Makassar pagi dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebentar juga di pukul 10 akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: keadilan.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di AM 1359 kHz. Kali ini ada saya Idam, pendengar, setelah tadi ada rekan saya Arti yang menemani Anda sejak subuh hingga pukul 10 pagi ini. Dan melanjutkan kebersamaan kita di Makassar siang, kami akan hadirkan lintas informasi Sulawesi Selatan. Ada rekan saya Alvianus yang akan berbagi informasi dengan narasumber membahas seputar program jemput bola di Sdukcapil, Kabupaten Maros.
1: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfian menjumpai Anda kembali pada pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi 2026, sorry. Kita bahas pada pagi hari ini pendengar RRI mengenai program jemput bola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Maros. Nah, layanannya ini diperuntukkan kepada masyarakat yang sakit dan juga lansia. Administrasi kependudukan memang ini sebuah kebutuhan mendasar yang sangat penting begitu ya, untuk dapat mengadministrasikan dan mencatat setiap bagaimana keberadaan penduduk di suatu daerah. Nah, ini merupakan sebuah program yang sangat baik karena kita tahu bahwa orang sakit dan juga lansia biasanya ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa katakanlah mengurus KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, urusan-urusan kependudukan untuk datang langsung ke kantor Dinas Catatan Sipil. Nah, seperti apa implementasi dari program jemput bola dari Disdukcapil Kabupaten Maros ini? Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, Bapak Haji Nur Alim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Apa kabarnya Pak Kadis, sehat-sehat Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, baik Pak Kadis. Ini sebuah program jemput bola yang diprogramkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Seperti apa sebetulnya implementasi dari program ini Pak Kadis?
3: Ya, terima kasih Pak. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang telah memberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan kegiatan layanan jemput bola administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Dalam rangka tersebut, dalam rangka mensukseskan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, terutama dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka ada dua strategi yang kami laksanakan Pak, yaitu yang pertama layanan jemput bola, yang kedua layanan secara digital. Yang pertama, terkait dengan pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk dua tim yang namanya tim tandu atau tanggap Dukcapil dan tim pakintak. Pakintak yaitu layanan administrasi terintegrasi kedua. Yang pertama, tim tandu mengadakan pelayanan jemput bola secara door-to-door menyasar rentang seperti tadi sampai kalau apa, disabilitas, lansia, ODGJ dan lain-lain yang biasanya hanya membutuhkan KTP untuk kepentingan pendidikan, kesehatan atau untuk program pemerintah seperti bantuan PKH dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan tersebut, caranya sangat mudah. Cukup menghubungi petugas Dukcapil baik perorangan maupun lembaga. Yang penting jelas alamatnya yang dituju dan ada kontak person dari pelapor. Ya paling tidak sekarang kita bisa di-share loh kepada
2: Bukan
3: dia melapor. Ya, serloknya di mana kita? Insya Allah tim kami langsung menuju ke lokasi ke tempat yang bersangkutan.
2: Jadi
3: kedua, ada tim.
2: Lanjut Pak, silakan.
3: Yang kedua, yang tim pakintak ini berikan layanan secara terintegrasi terhadap semua jenis layanan. Ya, dan untuk akses layanan ini biasanya melalui desa dan kelurahan dan melalui persuratan dan mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin di desanya. Dari selain layanan, layanan jebol tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat, kami juga mengadakan pelayanan digital berupa aplikasi yang ada di setiap desa kelurahan. Jadi pada masyarakat yang dalam kondisi sehat namun tidak punya waktu karena kesibukan, yeah, maka kami menyediakan aplikasi pelanduk yang ada di desa dan kelurahan. Mm-hmm. Di mana masyarakat cukup mendatangi kantor desa atau kelurahan, di sana terdapat petugas pelayanan yang disediakan oleh desa atau lurah untuk melayani masyarakat. Ya, mekanismenya petugas desa yang berhubungan dengan dukcapil, dari masyarakat ke desa, petugas desa berhubungan ke dukcapil. Ini yang butuh waktu terlalu lama. Jadi masyarakat ini aplikasi dukcapil siap namanya, tidak bisa sampai ke desa, hanya sampai dukcapil saja. Jadi kita akali, jadi kami di Mar ada aplikasi namanya Pelandu.
2: Yeah.
3: Pelayanan dukcapil, pelayanan administrasi kependudukan yang kami simpan di desa dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa ke desa, kantor desa bisa kantor kelurahan, nanti petugas desa, petugas kelurahan yang berhubungan dengan dukcapil. Ya, jadi cuma mengimpus data, dipoto satu data. Yang kedua, kami juga ada layanan berbasis Android, Pak, Android. Jadi bisa di HP kita download itu Pelandu. Ya, masyarakat bisa langsung mengurus bisa ada induknya dengan cara memfoto semua dokumen yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratan dipoto yang dikirim melalui email, nanti secara selesai aslinya dikembalikan ke email yang bersangkutan, kita langsung print di depannya. Ya, saya kira itu, Pak, ya.
2: Oke. Okay. Iya, baik, Pak Kadis, khusus untuk layanan lansia dan juga orang sakit ini begitu. Apakah dalam hal ini ada operator khusus begitu yang akan menerima panggilan begitu, ya, menemani

0: Kalau kemudian ini dilakukan secara perorangan atau mungkin secara kolektif, Pak, begitu? Karena kalau mungkin lewat perorangan begitu, Pak, ya. Nah, apakah tim yang membentuk ini bisa mengcover begitu, Pak, seluruh masyarakat Maros? Nah, mungkin bisa saja setiap hari ada cukup banyak yang ingin mendapatkan pelayanan seperti ini dari lansia atau mungkin juga orang sakit. Apakah kemudian tim yang dibentuk ini cukup begitu untuk mengcover, melayani begitu semua yang ingin mengajukan untuk mendapatkan pelayanan seperti ini, Pak, begitu, terutama mungkin orang sakit dan juga lansia, Pak Kadis?
1: Selama ini kita laksanakan, belum ada kendala dan mau terlayani, Pak. Malah kalau kita misalnya ada yang pergi ke satu orang, tapi lokasinya malah bertambah. Ada 2-3 orang sekitar situ, ya, yang orang tua, yang jompo, bertambah itu. Di satu orang memanggil kita, langsung di lokasi, biasanya 2-3 orang.
0: Oh, bertambah,
1: kita
0: ada lagi?
1: Kita pernah satu hari itu, ya, kita pernah satu hari itu layani 12 orang, Pak. Satu hari.
0: Oke.
1: Kita pernah layani.
0: Jadi di satu tempat itu biasanya didatangi bukan hanya yang bersangkutan saja yang merequest begitu, Pak, ya. Terkadang di tempat di situ ada beberapa orang lain lagi begitu yang ikut melayani, dan itu pun tanpa mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu, ini bisa juga langsung dilayani begitu, Pak Kadis, ya?
1: Bisa, Pak.
0: Oke, tidak.
1: Terlalu begitu, Pak. Kita datang ke tempat pasti bertambah itu, pasti bertambah.
0: Oke. Okay. Nah, lalu untuk layanan yang kedua, Pakintagi nih, Pak, ya. Pakintagi. Nah, ini seperti apa mungkin alur-alurnya ini, Pak? Bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan layanan seperti ini?
1: Kalau ini biasanya lebih formal sifatnya. Kan biasa desa yang menyurat.
0: Iya.
1: Pak desa yang mengumpulkan semua masyarakat di kantornya, dia datang ke situ. Jadi lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Jumlah orang yang datang masyarakat lebih banyak, kemudian jenis layanan juga lebih banyak. Hampir semua jenis layanan kita berikan ke situ, kalau Pakintagi. Kalau tadi tadi, misalnya terbatas pada KK dan KTP, nah itu yang dibutuhkan memang.
0: Oke. Nah, untuk aplikasi, Pak, yang menggunakan layanan lewat aplikasi ini sudah berapa banyak ini, Pak, yang masyarakat Kabupaten Maros yang sudah menggunakan layanan lewat aplikasi ini yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Maros?
1: Kalau di untuk desa kelurahan memang belum semua, Pak, karena terkait dengan jaringan.
0: Oke. Okay.
1: Desa-desa yang terpencil itu belum mampu untuk melaksanakan itu. Tapi kita tetap mensupport agar mengadakan internet sendiri. Ya. Mungkin kalau di Maros, Pak, sekitar dari 103 desa kelurahan, sekitar 75% sudah bisa menjangkau.
0: Oke, dan itu layanannya sudah dilakukan secara otomatis begitu, Pak, ya? Ataukah mungkin masih menerima semacam permohonan secara online, lalu kemudian proses-prosesnya ini masih dilakukan secara manual atau seperti apa, Pak, mungkin gambarannya?
1: Kalau prosesnya ini yang pelanduk,
0: manual.
1: Jadi masyarakat datang ke kantor desa membawa semua perlengkapan. Kemudian petugas desa yang menghubungi capil. Menghubungi capil, mengupload semua dokumen itu, dia foto, kemudian diupload masuk ke aplikasi pelanduk. Yang ada operator di kantor, operator pelanduk namanya, yang mengkonversi dari pelanduk ke siak. Yang kita tahu itu, Pak, ya. Jadi nanti setelah di siak diproses, memenuhi syarat, jadi dokumennya dikembalikan lagi ke peranduk. Peranduk kirim kembali ke desa yang bersangkutan. Ke desa yang bersangkutan yang dikering.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya masyarakat bisa menunggu lah masyarakat.
0: Dokumennya itu, Pak, apakah bisa disimpan secara digital atau bisa juga di secara fisik begitu, Pak, ya? Dengan jalan di print.
1: Apaan, Pak?
0: Dokumentasi dari hasil dari
1: Betul, jadi bisa disimpan secara digital. Jadi kita itu setiap pemohon KK itu dikirimkan melalui MAI atau di PDF kan melalui WA. Di masyarakat tidak perlu lagi datang tinggal di print saja kalau mau beberapa banyak. Tinggal di print.
0: Oke, karena sudah punya data digital dalam bentuk PDF begitu, Pak.
1: Iya, bisa, Pak.
0: Ini cukup menarik. Nah, ini cukup besar begitu. Apakah untuk mengoperasikan ya operator pelanduk ini yang berada di Dukcapil Kabupaten Maros, pemerintah

0: Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini apa ya memberdayakan cukup banyak operator Pak untuk bisa melayani seluruh kebutuhan-kebutuhan administrasi kependudukan adminduk masyarakat Kabupaten Maros ini.
1: Jadi untuk sementara ini, kita kan sementara pengembangan juga ini, pengembangan. Yeah. Di Capil kita sediakan dari 14 kecamatan, kita sediakan 6 operator. Sementara itu ada satu operator mengkami 2 kecamatan. Mm-hmm. Tapi masih bisa dilayani.
0: Oke, okay. Satu operator bisa melayani 2 kecamatan Pak ya?
1: Iya.
0: Ah, itu 6 operator ini masih untuk sementara masih bisa mengcover begitu seluruh layanan administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Maros, Pak.
1: Iya betul Pak, melalui Peranduk Pak masih bisa.
0: Masih bisa Pak ya. Oke. Okay. Artinya mereka sudah dibiasakan bekerja bagaimana untuk bisa melakukan pelayanan, mengadministrasikan seluruh pelayanan masyarakat Maros walaupun dengan jumlah yang cukup banyak begitu Pak ya, setiap harinya.
1: Iya, Mas masih bisa Pak, masih bisa.
0: Masih berjalan lancar. Belum ada kendala sejauh ini Pak ya?
1: Belum ada kendala sejauh ini. Tadi memang persoalan dari yang itu Pak. Kadang-kadang kan kita tidak bisa tahu kapan dari yang bagus, kapan jelek.
0: Okay. Jadi hanya tinggal persoalan jaringan saja. Baik. Iya. Okay. Pak Kadis, terima kasih banyak informasi yang sudah dibagi-bagikan ya. Kita tunggu lagi inovasi-inovasi selanjutnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros dalam rangka.
1: Bisa satu lagi Pak?
0: Oh boleh, silakan Pak.
1: Bisa satu lagi. Bahwa semua layanan di Dukcapil itu gratis sifatnya, tidak ada difund biaya.
0: Tidak ada tanpa biaya.
1: Intinya di situ Pak.
0: Okay.
1: Tidak ada biaya keluar Pak. Jadi kalau ada itu berarti calo itu jangan dilayani.
0: Nah ini mohon maaf Pak, saya juga ingin mengkonfirmasi di beberapa tempat, di beberapa daerah mungkin ada yang biasanya ketika ingin melakukan proses pengadministrasian terutama untuk urus ini urus itu biasanya kan ini membawa surat keterangan atau pengantar begitu dari RT ya, dari RW. Apakah dalam hal ini untuk mengurus itu administrasi kependudukan apakah masih memberlakukan itu Pak, surat pengantar dari RT RW ini?
1: Beberapa jenis layanan sudah tidak dibutuhkan lagi Pak. Ini terkait dalam rangka percepatan pelayanan. Kecuali misalnya kematian itu masih butuhkan keterangan kematian dari pemerintah setempat.
0: Jadi lewat lura dulu.
1: Yang lain sudah tidak.
0: Yang sudah tidak, yang administrasi kependudukan yang sudah tidak memerlukan pengantar dari RT RW sampai dengan lura itu jenis apa saja Pak? Mungkin boleh tahu di Maros.
1: Misalnya KTP, KK, akte kelahiran, ini tidak perlu lagi.
0: Langsung di catatan sipil Pak ya.
1: Ya.
0: Baik. Iya, semua tidak ada biaya dan tidak ada surat pengantar lagi begitu dari RT RW sampai ke lurah, langsung ke Dinas Catatan Sipil. Kalau perlu pakai aplikasi Pelanduk tadi ini begitu Pak ya, untuk lebih memudahkan. Nah kalau mungkin ada KTP yang rusak begitu Pak ya, KTP yang hilang, ada perubahan atau surat pindah begitu ya. Pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran, ini semua sudah bisa melalui layanan aplikasi Pelanduk ini dari pemerintah Kabupaten Maros.
1: Catatan Pak, untuk kehilang itu tetap harus ada keterangan hilang dari kepolisian.
0: Kalau yang hilang harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Pak Kadis, terima kasih banyak informasinya. Kami tunggu inovasi-inovasi yang lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Terima kasih banyak Pak Kadis, waktunya.
1: Banyak Pak, selamat.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, pendengar, itu tadi kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, Bapak. Iya, kita sudah membahas mengenai bersama Pak Nur Alim ya, mengenai program jemput bola ya untuk masyarakat Kabupaten Maros yang sakit dan juga lansia. Jadi juga tadi dijelaskan ada program aplikasi Pelanduk. Nah, untuk kepengurusan adminduk, administrasi dan kependudukan ya masyarakat Kabupaten Maros. Jadi tidak ada keluar biaya spesial pun dan juga tidak ada lagi surat pengantar ya, khusus untuk KTP, kartu keluarga ya, Nah, akta kelahiran, kecuali mungkin akta kematian. Nah, mungkin ini urus dulu nih ya kepada RT, RW-nya atau juga jubahkan lurahnya. Baik pendengar, semoga bermanfaat informasinya.
2: Saya cukupkan sampai sini bersama
0: kita lintas informasi.
2: Bisa dari headset,
0: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

94,4 FM Pro 1 dari Makassar. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Tadi kami sudah menghadirkan lintas informasi Sulawesi Selatan bersama di Dukcapil Kabupaten Maros. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti kami juga akan hadirkan beberapa lagu dan ada feature yang berjudul Dari Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas Indonesia.

0: pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
0: Sayangnya, sekolah rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
7: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanen ini belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
10: Ibu P anak usia berapa, putus sekolah kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
10: Kelas 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan yang lebih bagus. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu udah mau sekolah.
12: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
14: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung dan mensukseskan program Astacita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.
16: Makassar pagi ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini, dan berikut kami akan hadirkan info terkini di rri.co.id. dan pendengar, beberapa informasi di rri.co.id di antaranya: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhanda Niraharjo Puro meresmikan pos pangkalan kapal patroli gugusan Pulau Selayar milik Ditpolairut Polda Sulsel di Pulau Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kehadiran pangkalan ini diharapkan memperkuat pengamanan wilayah perairan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir, sekaligus mendukung pengawasan kawasan perbatasan Laut Sulawesi Selatan. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan. Dan tentu dengan bertambahnya fasilitas pengamanan di wilayah kepulauan, diharapkan masyarakat semakin merasa aman dan aktivitas pelayaran dapat berlangsung lebih lancar. Informasi lainnya, pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama Indonesia Fashion Chapter Makassar kembali menghadirkan Karya Kreatif Sulawesi Selatan atau KKS X Digifest 2026 yang berlangsung di Mall Ratu Indah Makassar dan akan berlangsung hingga tanggal 2 Agustus mendatang. Dan pendengar,

Kegiatan ini menjadi wadah promosi produk UMKM dan wastra lokal, sekaligus mendorong pelaku usaha agar semakin siap memanfaatkan teknologi digital dalam memperluas pasar. Itulah salah satu informasi yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini.

RRI dengan esensi buku Merdeka Sejuk Hati, karya Andi Fuadi. Merdeka Sejuk Hati adalah sebuah novel biografi yang ditulis oleh Andi Fuadi. Buku ini mengisahkan kehidupan Lafran Pane dari masa kecil hingga akhir hayatnya dan menjelajahi tema kemerdekaan dalam berbagai fase umur. Cerita dimulai dengan Lafran Pane yang kecil memilih tinggal bersama nenek dari ayahnya dan kakak perempuannya di rumah nenek daripada tinggal di rumah mewah nenek Siregar. Lafran memiliki keinginan untuk hidup bebas dan tidak dibatasi oleh aturan dan tata tertib yang ketat. Melalui novel ini, Andi Fuadi menggambarkan makna kemerdekaan dan pembebasan diri dari segala bentuk keterikatan. Ia mengajak pembaca untuk memerdekakan diri dari penghambaan terhadap hal-hal duniawi, termasuk penghambaan terhadap sesama manusia dan materi. Merdeka sejati adalah ketika seseorang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan semesta, membebaskan diri dari dunia yang sempit menuju dunia yang lebih luas, serta dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Buku ini juga menyoroti peran Lafran Pane dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lafran merupakan sosok yang berdedikasi dan terlibat aktif dalam pergerakan nasional. Melalui penggambaran kehidupannya, pembaca akan memahami peran penting Lafran Pane dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa lalu. Merdeka Sejak Hati adalah sebuah novel yang memaparkan perjuangan Lafran Pane dan menggambarkan pentingnya kemerdekaan dalam hidup manusia. Buku ini memotivasi pembaca untuk hidup dalam kebebasan, merdeka dari segala bentuk penghambaan, dan menyadari nilai-nilai kemerdekaan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan pendengar, kebersamaan kita di Makassar siang ini, kami akan temani Anda dalam program Jaksa Menyapa. Beberapa informasi-informasi seputar kegiatan dan program kejaksaan di Sulawesi Selatan kami akan hadirkan hingga kebersamaan kita di pukul 12 siang nanti.

0: berat di kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu kalau obat jemput Agus ya?
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak.

oleh Alfred Fielding, dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Inspirasi Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Makassar siang ini. Dan beberapa informasi seputar kegiatan kejaksaan di Sulawesi Selatan kami hadirkan pendengar untuk Anda. Di antaranya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan 3 proyek strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026 melalui pengamanan pembangunan strategis. Kejati Sulsel akan melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran, pelaksanaan program pendidikan berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, dan total anggaran 3 program tersebut mencapai lebih dari 89 triliun rupiah pendengar. Dan pengawasan sejak awal yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tentu diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sehingga anggaran pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Informasi lainnya pendengar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyetujui penghentian penuntutan perkara penipuan tiket kapal di Pelabuhan Makassar melalui mekanisme restoratif justice. Keputusan ini diambil setelah tersangka mengakui kesalahan, mengembalikan kerugian korban, dan kedua belah pihak sepakat berdamai. Kejati menegaskan penyelesaian seperti ini hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi. Dan pendengar, pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu berakhir di pengadilan selama hak korban tetap dipulihkan dan syarat hukum terpenuhi. Demikian beberapa informasi seputar kejaksaan di Sulawesi Selatan pendengar kami hadirkan menemani kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia, sudah kami hadirkan beberapa lagu menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini. Di Jaksa Menyapa, dan kami masih hadirkan beberapa informasi untuk Anda tentang Kejaksaan Sulawesi Selatan. Tadi ada beberapa informasi, di antaranya Kejati Sulsel yang mengawal proyek pendidikan nasional yang anggarannya dari 3 program mencapai lebih dari 89 triliun dan dengan pengawasan sejak awal tentu diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sehingga anggaran pendidikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Juga tadi kami hadirkan informasi mengenai kasus penipuan tiket kapal yang kemudian diselesaikan lewat restoratif justice, yang mana pendekatan keadilan restoratif tentu menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu berakhir di pengadilan selama hak korban tetap dipulihkan dan syarat hukum terpenuhi. Informasi lainnya pendengar kali ini dari Tanah Toraja mengenai kasus penganiayaan di Tanah Toraja dan Kabupaten Pindrang. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menyetujui penyelesaian 2 perkara penganiayaan melalui restoratif justice. Kedua perkara berasal dari Tanah Toraja dan Pindrang. Langkah ini diambil setelah para pihak berdamai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kejati Sulsel menilai pendekatan tersebut dapat memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan pendengar, itulah beberapa informasi yang kami hadirkan, termasuk informasi terkait Kejati Sulsel yang menyetujui restoratif justice, kasus penganiayaan di Tanah Toraja dan Pindrang, dan tentu selain menegakkan hukum, penyelesaian yang mengedepankan perdamaian juga diharapkan mampu menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai adalah karya kolaboratif antara penulis Jepang Ichiro Kishimi dan penulis bisnis Fumitake Kouga. Buku ini mengeksplorasi konsep filsafat psikoterapi Adlerian yang mengajarkan pentingnya menerima diri sendiri dan mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang atau menilai kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon dan memaknai situasi tersebut. Buku ini menyoroti pentingnya membebaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan atau validasi dari orang lain dan mengajak pembaca untuk fokus pada pengembangan diri dan kebahagiaan internal. Buku ini juga membahas konsep penting tentang tanggung jawab pribadi dan kebebasan, mengilustrasikan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih cara kita merespon setiap situasi, bahkan jika kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kendali kita. Berani Tidak Disukai menyoroti pentingnya merangkul ketidakpastian dan kesulitan sebagai bagian alami dari kehidupan, dan menunjukkan bahwa rasa takut akan kegagalan atau penolakan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda, buku ini mengeksplorasi berbagai konsep psikologi dan filsafat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan pendekatan yang santai namun mendalam, buku Berani Tidak Disukai merangsang refleksi tentang bagaimana kita dapat menciptakan kehidupan

Peringkat Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.

Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dekor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi

dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

0: kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Suasana pagi di salah satu pasar di Lepangkana, Kabupaten Pindrang, tidak pernah sepi dari riuh keramaian para pedagang dan pembeli yang berharap akan rezeki hari ini. Di sudut jalan, di salah satu kios yang ada di sana, aroma kue tradisional yang beragam selalu menjadi magnet bagi siapa saja yang lewat. Tapi, pagi ini ada pemandangan yang sedikit berbeda. Hijrah, seorang pemuda yang kini sedang sibuk belajar di jurusan ilmu Politeknik Universitas Hasanuddin, yang sejenak melepas rindu dengan kembali membeli kue tradisional milik Ibu Tati saat sedang berada di kampung halamannya di Kabupaten Pindrang. Bagi Hijrah, pagi ini bukanlah waktu untuk sekadar bergegas menuju aktivitas atau santai di rumah, tetapi pagi adalah waktu untuk memulai hari dengan keberkahan berbagi rezeki, bukan dengan kopi kekinian yang digandrungi anak muda, melainkan dengan sepiring kue tradisional buatan Ibu Tati.
1: Saya suka beli kue gulung di Ibu Tati karena kue bolu cuke, karena enak memang buatannya, dan dari kecil memang mamaku sering beli di sana, jadi sampai sekarang saya masih tetap langganan di dia karena rasanya konsisten. Dan banyak juga macam-macam kue tradisional lainnya yang biasa saya beli, kayak kue cantik manis, ada juga beberapa kayak gorengan jalangkoteknya, memang bagus sekali di sana.
0: Ungkap Hijrah dengan senyuman di wajahnya, serasa mengisyaratkan kalau rasa bolu cuke dan kue gulung favoritnya sangatlah lezat. Setiap hari saat berada di lapangan Kabupaten Pindrang, sebelum memulai kegiatannya, ia selalu menyempatkan diri mampir. Bagi Hijrah, ini bukan sekadar urusan perut. Ini adalah bentuk komitmen menjaga silaturahmi sekaligus menjadi penyambung rezeki bagi UMKM lokal di daerahnya.
1: Jujur saja bagi saya untuk mendukung UMKM itu bagian dari dakwah ekonomi. Ketika saya membeli kue Ibu Tati, uang itu langsung berputar di desa kita sendiri. Ibu bisa membiayai sekolah anaknya, untuk membantu suaminya mencari uang. Ibu bisa bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu adalah bentuk kepedulian nyata, bukan hanya sekadar teori.
0: Ibu Tati, penjual kue tradisional, sudah sangat dikenal di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selain menjajakan kue tradisional miliknya di pasar, Ibu Tati juga seringkali menerima pesanan langsung dari masyarakat yang ingin memesan kuenya secara langsung.
2: Pekerjaan lain, jadi pengen buat kue, jadi kemampuan itu yang saya manfaatkan untuk mencari penghasilan.
3: Saya sudah lama menjual kue di kue tradisional di pasar. Mungkin kurang lebih di tahun 2015, kue-kue yang kualitas kue bertahan 1-2 hari lah, yang kue Bugis, kue tradisionalnya. Selain berjualan langsung, juga menerima pesanan. Selain jualan di pasar, di rumah juga kami memilih berjualan.
0: Dengan semangat yang dimiliki oleh Ibu Tati, seakan memudarkan perasaan takut tersaingi, baik itu yang menjual kue tradisional yang sama dengannya ataupun makanan dan minuman kekinian yang digandrungi anak muda. Karena menurutnya, rezeki sudah ada yang atur, tinggal kita yang menjalankannya dengan baik.
3: Berjualan kue karena ada bakat juga sedikit juga modalnya. Anak-anak muda sekarang itu dia lebih memilih dengan kue-kue zaman sekarang.
0: Begitupun dengan hijrah, dirinya tidak menampik jika minuman kekinian atau makanan modern yang digandrungi banyak anak muda juga disukai olehnya. Tetapi yang namanya kue tradisional tidak akan sirna ditelan masa.
1: Memang iya, makanan dan minuman kekinian pasti disuka juga, tapi kue tradisional tidak bisa sampai terskip karena ku suka ki memang, apalagi di jualannya Ibu Tati itu kayak selera ku sekali.
0: Dari hijrah dan Ibu Tati, kita belajar satu hal besar tentang nilai-nilai kecil, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah-langkah yang rumit. Terkadang ia dimulai dari satu gigitan kue tradisional, dari niat tulus untuk saling menguatkan, dan dari kesetiaan kita pada apa yang ada di dekat kita. Mari kita menjadi penggerak ekonomi di daerah kita sendiri, karena di balik sebungkus kue tradisional ada semangat hidup yang terus diperjuangkan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah berhenti menebar manfaat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Buku The 5AM Club karya Robin Sharma adalah panduan inspiratif yang bertujuan mengubah kehidupan pembaca melalui praktik harian yang dimulai pada pukul 5 pagi. Robin Sharma menguraikan filosofi ini melalui narasi 3 karakter utama, Seeker, Saint, dan Sinner, yang masing-masing mewakili bagian dalam diri kita. Pertama, buku ini mengajarkan bahwa kebangkitan di pukul 5 pagi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri. Hal ini memberikan waktu untuk jam emas yang disebut sebagai waktu kita sendiri, WKS, untuk berkembang pribadi, bermeditasi, berolahraga, dan belajar. Kedua, karakter Seeker menggambarkan pentingnya pembelajaran seumur hidup. Buku ini mendorong pembaca untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ketiga, karakter Saint menggarisbawahi pentingnya cinta dan empati. Robin Sharma mendorong pembaca untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi diri sendiri, dan menciptakan hubungan yang kuat dalam hidup mereka. Keempat, karakter Sinner mencerminkan sisi gelap dalam diri kita. Robin Sharma mengingatkan kita untuk mengelola stres, mengatasi rasa takut, dan menjaga keseimbangan dalam hidup agar tidak jatuh ke dalam pola negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya menentukan visi dan tujuan hidup yang jelas. Robin Sharma mengajak pembaca untuk menciptakan blueprint mastery yang akan memandu mereka menuju sukses dan pemenuhan diri. The 5AM Club juga menawarkan teknik produktivitas termasuk penggunaan jurnal dan teknik 20-20 yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Secara keseluruhan, buku ini menginspirasi pembaca untuk memulai perjalanan bertransformasi pribadi mereka dengan mengejar kebangkitan pagi dan menjadikan jam 5 pagi sebagai waktu untuk mengasah diri, belajar, mencintai, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka. RRI untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang ini.
2: 94,4 FM, Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Tadi sudah kami hadirkan juga beberapa informasi terkini di rri.co.id menemani kebersamaan kita di hari ini, pendengar. Di hari Kamis 30 Juli 2026 dan menemani Anda menikmati waktu rehat siang, kami masih akan temani Anda di musik dan informasi, termasuk obrolan seru siang ini kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: ini tentunya bersama saya Idam. Dan untuk kebersamaan kita siang hari ini, saya bersama dengan sosok inspiratif tentunya ya. Kita akan ngobrol santai bersama seorang akademisi muda. Beliau adalah Mirwan Fikri Muhkam, SPD, MPD, seorang dosen, kemudian mahasiswa dan penerima beasiswa juga LPDP di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom siang hari ini. Kita sapa Mirwan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar?
0: Sangat jelas Kak Mirwan. Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mang. Ini masih di Sulawesi atau sudah di Bandung nih?
1: Ya, saat ini masih di Sulawesi Selatan. Sekarang Makassar, 1-2 hari ini kembali dengan kesibukan sebagai seorang mahasiswa dalam tahap proses penyelesaian disertasi ini, insya Allah.
0: Oke, jadi kapan nih balik ke Bandung?
1: Ya, dua hari ke depan.
0: Oh, dua hari ke depan. Wah, andai tahu masih ada di Makassar, hadir langsung begitu ya ke studio. Tapi terima kasih Kak Mirwan sudah hadir juga bersama di dalam program Obsesi Berbagi Inspirasi tentunya untuk pendengar. Dan kali ini kita bahasnya seputar bagaimana kemudian pendidikan sebagai jalan perubahan generasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi di awal Kak Mirwan mungkin perkenalan dulu nih, seperti apa, kemudian siapa sebenarnya sosok Mirwan Fikri Muhkam dan bagaimana aktivitas kesibukan saat ini?
1: Baik, terima kasih Mas. Ya, jadi saya sebetulnya aktivitas sehari-harinya memang seorang dosen PNS yang dapatkan tugas di IAIN Bone, Institut Agama Islam Bone. Jadi saat ini saya memang sedang tugas belajar, artinya aktivitas saya di dunia kampus itu untuk sementara dinonaktifkan, dalam artian bahwa saya diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang mahasiswa, ataupun dalam konteks ini adalah sedang melaksanakan jenjang studi S3, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi saat ini memang karena sudah berjalan 4 semester dan memang perkuliahan tatap muka itu sedang tidak ada lagi, dan memang sedang proses penelitian, ambil data di lapangan, sehingga saat ini saya melaksanakan observasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar juga, sehingga saat ini saya berada di kota Makassar. Jadi nanti kembali selesai tentu akan kembali melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen di IAIN Bone, yakni mengajar, mengabdi, dan melakukan penelitian.

0: Pendengar, Kak Mirwan juga sebagai dosen ASN ya di IAIN Bone tadi ya, khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan.
1: Ya.
0: Oke. Dan memang sejak awal memiliki minat besar begitu ya di dunia pendidikan dan juga pengembangan karakter generasi muda. Mungkin bisa diceritakan seperti apa?
1: Ya, betul. Saya memang sejak dulu jatuh cinta dengan pendidikan ya. Kenapa? Karena memang aktivitas saya memang banyak di Makassar dulu waktu seorang mahasiswa yang memantik rasa ingin saya untuk terus melanjutkan karir dalam dunia pendidikan itu ya, karena memang seorang mahasiswa di Makassar itu pernah mendengarkan atau membaca buku Melawan Takdir. Sebetulnya itulah yang memulai karir saya sebetulnya. Yang saat ini ditulis oleh Rektor UIN Alauddin ya, Prof. Handan Johannes. Buku itu Melawan Takdir menceritakan seorang sosok, bisa dikatakan tidak ada sebuah modal dalam konteks uang ya. Hanya modal keberanian. Ternyata dia mampu sekolah ke luar negeri, dia mampu mengubah dunianya, dia mampu mengubah nasibnya. Tapi bukan persoalan pribadinya, dia juga mampu mengubah realitas sosial yang ada di sekitar dia dalam konteks bagaimana melakukan perubahan-perubahan, bagaimana memberikan inspirasi di lingkungan sekitar dia. Karena terlalu sempit ketika kita melihat pendidikan itu dalam konteks bagaimana nasib secara individu ya, itu terlalu sempit sebetulnya. Kalau seperti itu, ya saya pikir belum selesai dalam urusan pribadi seseorang itu kalau dia hanya memikirkan diri sendiri. Jadi buku itu memberikan inspirasi bagaimana bermanfaat untuk orang lain, tapi tentu harus memberikan nilai kepada diri kita sendiri dulu dalam konteks itu. Seperti itu Kak ya, awalnya.
0: Buku Melawan Takdir ya, jadi penasaran seperti ya, apa isi bukunya kemudian yang mengubah begitu ya seorang Kak Mirwan. Dan apakah memang kisahnya kurang lebih mirip-mirip begitu dengan isi buku tersebut?
1: Ya, harus diakui bahwa alhamdulillah karena memang orang tua salah satunya adalah ASN, jadi rasanya tidak apple to apple lah kalau saya mengatakan sama. Karena beliau memang orang tuanya lahir dari orang buta huruf, bahkan tanggal lahirnya pun dia nggak tahu sebetulnya. Nah, inilah sebetulnya isi buku itu menceritakan seorang yang betul-betul dari Bone, dari daerah Malari sebetulnya itu, dari Handan Johannes itu. Dia adalah orang yang betul-betul serba tidak ada. Dia lahir dari gubuk, tinggal di gubuk. Ternyata dia bisa keluar negeri di Amerika, di Australia sampai itu. Nah, bahkan suatu ketika pernah telepon dengan orang tuanya, katanya di mana? Saya di ini. Ternyata bahasanya orang tuanya, kalau dekat seperti itu pulang nak. Ternyata dia di Eropa pada waktu itu. Jadi memang inilah yang menceritakan, ternyata ada orang yang betul-betul nol secara modal tapi bisa mengubah dirinya sendiri. Nah, inilah yang membuat saya sebetulnya bahwa pendidikan itu sebetulnya magis sekali ya. Pendidikan itu kalau kita perspektif filosofis itu lebih dari bagaimana mengarah kepada perkembangan IQ, EQ dan ESQ. Ya, jadi menurut saya inilah buku yang membuat motivasi saya dalam dan kecintaan saya di dunia pendidikan terus bertambah, tumbuh dan tumbuh. Termasuk dalam hal pas penyelesaian studi S1 saya suka mengajar, jatuh cinta dengan dulu karena saya orang Sopeng ya. Saya sekolah di Sopeng SMA-nya. Guru saya selalu bilang, "Ah, orang ini belum bisa sukses tidak seperti itu SMA 17 Makassar yang sudah besar. Tidak seperti itu SMA Atira." Dan alhamdulillah saya bisa menjawab itu dengan bisa menjadi pernah menjadi guru di sekolah-sekolah yang pernah ditantang oleh guru saya pada waktu itu. Ya. Nah, sebetulnya inilah nyali yang menurut saya, yang keberanian dan niat yang baik yang mungkin diberikan makna dari buku Melawan Takdir itu dari sosok Prof. Handan Johannes. Menurut saya sangat inspirasi dan semua kalangan harus.
2: Duh, polusinya parah banget.
3: Tenggorokannya nggak enak ya? Langsung Strepsils aja.
4: Emang bisa? Strepsils dengan antiseptic action cepat legakan tenggorokan dari awal gejala. Sat-sat Strepsils kapan aja.
5: Dengar nggak? Pak manajer di mana?

0: marketing itu. Tiap rapat nggak bisa nyambung, tools yang timnya pakai dia ngerti sama sekali.
1: Serius? Terus gimana dia bisa jadi manajer?
0: Senioritas doang kali. Sekarang mah udah nggak cukup.
2: Pak Andi, sebelum kita finalisasi, model AI mana yang kita pakai untuk pemusnahan data? GPT-4 atau Claude?
3: Menurut kamu apa rekomendasinya?
2: Jujur, menurut saya Claude lebih bagus untuk data terstruktur di sini. Tapi Bapak yang approve arsitekturnya minggu lalu, saya cuma mau pastiin kita sejuran.
3: Ikutin insting kamu aja. Kamu yang paling paham proyek ini.
2: Pak Andi, kita pakai pipeline otomasi yang Bapak approve minggu lalu. Kita integrasin sama model AI-nya dan semua ini ke-generate otomatis.
3: Kerja bagus, lanjutin aja.
1: Andi, ngobrol sebentar?
3: Boleh, Bu.
1: Presentasi tim kamu tadi bagus banget.
3: Terima kasih, Bu. Mereka memang hebat.
1: Betul. Tapi saya harus tanya langsung ke kamu. Kamu masih bisa ngikutin ritma teknik mereka?
3: Saya manajernya, Bu. Tugas saya memimpin, bukan mengerjakan.
1: Andi.
4: Obsesi, obrolan saya seru siang apa? Ini.
5: Saya menyambangnya Mary ya.
1: Jadi Mary aja, iya.
5: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satelit Makassar.
4: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
6: Pemangka melihat.
7: Bibitnya dagang tuh. Cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
8: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kamu bahwa setiap tahun jutaan ton plastik berakhir di lautan kita. Seiring waktu, plastik ini terurai menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik. Ukurannya yang sangat kecil membuatnya hampir tidak terlihat oleh mata, namun dampaknya sangat besar. Mikroplastik ini seringkali tertelan oleh makhluk laut seperti ikan dan burung. Tidak hanya mengancam kesehatan mereka, tetapi juga mengancam kesehatan kita. Bagaimana bisa? Ketika kita mengonsumsi ikan atau kerang yang terkontaminasi mikroplastik, kita pun ikut terpapar. Namun, mikroplastik tidak hanya ditemukan di lautan. Mereka juga terdapat di tanah, udara, bahkan air minum kita. Sumbernya beragam.
11: Dan juga mengikuti forum ilmiah, termasuk juga beliau ke internasional dalam konferensi internasional, dan pernah menjadi pembicara di Turki di 2025, kemudian dalam waktu dekat juga akan ke Jepang. Wah keren, boleh diceritakan satu-satu Kamirwan?
12: Ya, memang karena alhamdulillah saya studi dan mendapatkan pendanaan funding dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Alhamdulillah yang menjadi ORD tentunya ada ruang untuk bisa mengikuti konferensi internasional seperti sebetulnya. Yeah. Artinya memang didukung oleh dana pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, tentu saya mencoba menawarkan karya ataupun gagasan, tentu mengirimkan tulisan di konferensi yang dilaksanakan di Turki itu, dan alhamdulillah bisa diterima, dan itulah yang menjadi ruang saya untuk menyampaikan gagasan. Menurut saya ruang inilah yang menurut saya bisa memberikan pertukaran ide akademisi global ya, pintu dunia juga, bagaimana bisa melihat membandingkan kemajuan pendidikan negara luar. Itulah yang membuat saya ingin sekali mencoba, dan alhamdulillah bisa tercapai ya, tentang itu. Dan kemarin itu alhamdulillah keterima tepatnya di Trebsen ya, sebetulnya dia salah satu provinsi terkecil juga di Turki pada waktu itu tahun kemarin alhamdulillah ya. Dan bisa mendapatkan sertifikat sebagai pembicara pada waktu itu. Dan ini sebetulnya inspirasi terbesarnya adalah saya ingin melangkah ke panggung global, bagaimana ketemu seorang akademisi, bagaimana konektivitas. Saya pikir di dunia apapun itu, politik, bisnis, dan dunia akademik itu tentu networking sebetulnya yang paling penting. Dan inilah yang sangat menginspirasi. Nah, alhamdulillah kegiatan itu selesai dan tulisan saya dipublish sebagai sebuah gagasan bagaimana sistem pendidikan untuk kemajuan sistem pendidikan. Pada waktu itu saya memberikan gagasan tentang itu. Yang kedua, insya Allah nanti ada kegiatan juga konferensi internasional di Osaka.
11: Osaka.
12: Di Jepang, alhamdulillah. Saya juga menawarkan sebuah gagasan dengan istilah pedagogi, deliberatif pedagogi. Ini adalah sebuah gagasan yang menurut saya pendekatan pengajaran yang harus dilakukan di perguruan tinggi dalam rangka menyelesaikan realitas sosial. Banyak orang mengatakan, apa sih perguruan tinggi itu? Apa sih akademisi itu? Akademisi juga itu kadang dibayar katanya. Nah, karena dunia politik juga bertahan dengan gayanya sendiri. Orang bisa berpolitik, yang penting ada channel, yang penting ada modal. Ini yang menjadi pemikiran yang menurut saya melenceng dalam dunia norma pendidikan. Nah, menurut saya memang bukan lagi memberikan kesempatan sendiri oleh politikus menyelesaikan negara ini. Harus ada kontribusi di dunia pendidikan dalam hal bisa menyelesaikan realitas-realitas atau isu-isu sosial. Makanya saya mengatakan bahwa gagasan ini tentu harus ada keberanian akademisi, para mahasiswa harus terlibat dalam diskusi-diskusi publik seperti itu. Nah, inilah termasuk juga yang mungkin nanti saya akan sampaikan di konferensi yang ada dilaksanakan di itu, insya Allah. Seperti itu Kak, rencananya.
11: Jadi insya Allah akan mengikuti konferensi internasional lagi di Osaka, Jepang ya. Setelah sebelumnya di Trabzon di Turki. Oke, okay. Dan ini tentu ini menjadi pengalaman berharga semua ya, karena bisa berbagi perspektif pendidikan di forum global. Nah, Kak Mirwan, kalau di buku Melawan Takdir kan ini seperti Kak Mirwan tadi sampaikan bahwa beliau kemudian kuliah menempuh pendidikan di luar negeri begitu, di Amerika, di Australia tadi ya. Kalau Kak Mirwan apakah juga menempuh pendidikan di luar negeri atau seperti apa nih kisahnya?
12: Ya benar, saya punya niat panjang ya, bisa dikatakan sebuah cita-cita ya. Ingin ada menempuh, merasakan pendidikan di luar negeri ya. Tapi berjalannya waktu saya juga paham karena kondisi keluarga ya. Tapi cita-cita itu sampai kepada luar negeri selalu saya ada tertambat mati di dalam jiwa saya. Bahkan saya pernah baca kata-kata dari Panji Prawijaksono ya, mengatakan bahwa suatu saat ketika kamu memiliki mimpi dan Anda tidak pernah mencoba itu, maka kamu akan sendiri membunuh pikiranmu sendiri. Artinya itu akan tidak bisa, cita-cita itu akan tinggal di otak Anda sendiri dan akan mematikan diri Anda sendiri sebagai seseorang yang memiliki misi yang tinggi. Artinya coba saja, dan inilah menurut saya panggung internasional saja yang bisa mungkin saya sampai kepada cita-cita itu. Saya ingat juga kata-kata Bung Karno, cita-citalah setinggi bintang-bintang kalau di langit, kalaupun jatuh paling sekitar bintang-bintang. Tapi ya, cita-cita saya memang sudah ditakdirkan di dalam negeri saja. Tetapi ruang kolaborasi internasional selalu saya coba untuk lakukan, karena pendidikan itu sebetulnya banyak ruangnya, bukan hanya di ruang formal. Informal juga, bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi dalam hal riset dengan akademisi-akademisi luar negeri itu sebetulnya adalah ruang pendidikan menurut saya. Jadi saat ini saya juga punya cita-cita mungkin ada post doktoral di luar negeri, semoga itu. Tapi nantilah itu takdir Allah lah yang menentukan.
11: Amin, ya. Amin. Baik.
12: Terima kasih.
11: Dan ini tentu semoga kita menantikan begitu ya, di Instagramnya Kak Mirwan nih, nanti kita coba cek-cek, siapa tahu di mana lagi begitu ya, untuk berbagi pengalaman terkait berbagai bidang khususnya pendidikan begitu. Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan, Kak Mirwan, seberapa penting kemudian pendidikan dan bagaimana relevansi pendidikan dengan realitas sosial?
13: Masih pakai Camper? Ganti Stella Pocket. Wanginya lebih segar. Stella Pocket, kolesterol wangi.

0: 一度目惚れして、
1: baik pendengar, sambungan Zoom kami dengan Kak Mirwan terputus. Kami terhubung kembali. Baik, sudah terhubung kembali ternyata. Baik Kak Mirwan, ini kan Kak Mirwan senang berbagi perspektif pendidikan Indonesia begitu, termasuk di forum global di Turki, kemudian nanti di Osaka, Jepang kemudian. Nah, seberapa penting kemudian pendidikan Kak Mirwan, dan bagaimana relevansi pendidikan dan realitas sosial dengan realitas sosial?
2: Ya betul, kalau berbicara masalah pentingnya pendidikan, ya tentu memang secara filosofis penting juga kita pahami, bukan hanya secara pragmatis. Karena kalau berbicara pragmatis, ya tentu kita hanya berpikir, ya mengubah nasib, mencari penghasilan, ya tentu mengarah kepada kesejahteraan. Tapi kalau kita berbicara masalah secara filosofis, itu adalah ruang persemaian, moralitas, keahlian, dan etos kerja. Tentu kreativitas tanpa ketangguhan itu adalah keahlian yang semu. Maka memang tentu kita harus paham secara filosofis pendidikan itu bagaimana kita mematangkan dalam konteks bisa menerima amanah, bukan hanya bisa menduduki jabatan itu sendiri, karena itu adalah ruang politis. Karena dengan pendidikan kita bisa mengarah kepada mendapatkan amanah, menjalankan amanah dengan baik, walaupun dalam konteks itu IRT, walaupun dalam konteks itu di dunia bisnis, itu dalam konteks di dunia politik. Nah, inilah pentingnya kalau kita pahami secara filosofis, ya. Tapi kalau kita hanya pahami secara pragmatis, maka ya orang mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bisa mungkin memperdaya orang lain, bisa mungkin memperkaya diri sendiri dengan cara yang menurut saya bisa mengarah kepada persoalan-persoalan yang dalam konteks ini adalah kurang etis. Nah, menurut saya tentu pendidikan itu bisa mengarah kepada kecerdasan intelektual tanpa moralitas. Itu bagaikan istana pasir, memang mengagumkan, tetapi hanya bertahan sesaat. Artinya, menurut saya kita harus paham secara utuh yang namanya pendidikan itu sendiri, yang bisa mengarah kepada nilai-nilai moralitas itu sendiri. Karena pendidikan itu mencakupi bukan hanya urusan dunia kerja, untuk mendapatkan amanah dalam hidup itu sendiri. Saya pikir seperti itu, Kak.
1: Baik, dan melalui pendidikan ini bisa membentuk karakter, tentunya meningkatkan kualitas kita, dan salah satunya juga membawa perubahan sosial begitu ya. Kalau relevansi pendidikan dengan realitas sosial sendiri seperti apa, Kak Mirwan?
2: Ya, betul-betul. Nah, inilah pentingnya teori-teori ya, teori-teori dalam dunia pendidikan. Teori-teori itu bisa menjadi kontrol dalam hal bisa menjalankan kehidupan kita secara on the track lah, seperti itu dalam konteks ini. Nah, kadang kalau kita memisahkan dunia pendidikan dengan realitas sosial itu jadi masalah, karena dia tidak paham tentang prinsip pendidikan itu sendiri. Saya ingat sekali pandangan Ki Hajar Dewantara, belajarlah dengan tiga dinding. Ingat sekali itu, belajarlah dengan tiga dinding, sedangkan dinding itu ada empat. Ternyata bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan, tapi hubungkan realitas sosial itu sendiri. Jadi pendidikan itu sebetulnya harus menjadi penyelesaian persoalan sosial. Inilah yang menjadi masalah, karena kadang memang soal yang tabu, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan urusan-urusan perbaikan kesehatan, perbaikan kebijakan-kebijakan. Makanya alhamdulillah semua kebijakan-kebijakan itu secara prosedural itu harus melewati yang namanya naskah akademis. Semoga orang-orang akademisi masih mempertahankan nilai-nilai akademisnya. Tentu itu yang menjadi poinnya. Karena banyak juga bahasa-bahasa dari politikus, wah akademisi juga kadang membutuhkan bayaran saja. Nah, inilah yang menurut saya kalau dia hanya menafsirkan pendidikan itu secara pragmatis untuk mencari uang, bukan secara filosofis, maka utuhlah pengajaran kita itu harus memahami diri pendidikan secara filosofis. Saya seperti itu menurut saya sih.
1: Baik. Dan ini yang menjadi motivasi utama juga Kak Mirwan menempuh jalur akademik untuk memberi dampak begitu ya.
2: Ya, betul-betul.
1: Baik. Nah, Kak Mirwan, ini kalau berbicara mengenai pendidikan di Indonesia sendiri, apa yang menjadi catatan-catatan begitu, Kak Mirwan? Atau apa sih kemudian persoalan-persoalan yang ada?
2: Ya, Terima kasih Kak. Ini saya juga kadang merenung ya. Terkadang kita di era sekarang banyak yang mengkritik. Artinya seolah-olah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dulu orang yang mengkritik juga mendapatkan kurikulum yang sesederhana orang dulu. Artinya pertanyaan kemudian, apakah memang kurikulum pantas diubah? Karena saat ini yang mengkritik itu sendiri pernah mendapatkan kurikulum yang bisa dikatakan di era saat ini ya begitu-begitu aja kalau kita bandingkan era saat ini dengan perubahan-perubahan kemajuan. Nah, artinya apa? Memang sebetulnya bukan persoalan sistem persoalannya. Ini persoalan kesadaran dulu. Karena kalau kesadaran yang mungkin kita pahami dulu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, sebetulnya pendidikan itu lari kemana sih? Ingat ya, tujuan pendidikan itu sudah jelas. Di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, itu nomor 4 disebut berilmu. Yang pertama itu bertakwa dulu, berakhlak mulia dulu. Artinya memang kalau pendidikan tentu secara tujuan pendidikan nasional itu sudah jelas bagaimana menghadirkan nilai-nilai ke religius dulu seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah karena kalau kita melihat apa catatan saya tentang pendidikan Indonesia, ya menurut saya ini aja. Pendidikan di Indonesia itu kalau kita lihat dalam konteks politik, ya ada dikatakan MBG yang tentu harus masuk dalam sebuah konteks pendidikan itu karena memang di dunia pendidikan yang menjadi objeknya itu. Nah, menurut saya dengan uji coba secara misalnya sedikit-sedikit simultan, dan ini sudah kita harus lihat, kita harus akui dalam konteks kejujuran bahwa memang kurang efektif misalnya. Ya, tentu mungkin harus ada inovasi-inovasi baru terjadi. Termasuk misalnya bagaimana mengarah kepada persoalan materi guru-gurunya dalam konteks ini adalah kesejahteraan. Saya rasa keikhlasan itu baru orang bisa ikhlas kalau memang ada honornya ya. Artinya susah sih karena kita kadang membandingkan kemajuan perguruan tinggi di luar negeri. Sebut saja misalnya Kanada, Denmark yang mungkin bisa dikatakan maju, Finlandia dikatakan maju. Ya, memang kesejahteraan mereka dulu yang menjadi utama seperti itu. Jadi ini menjadi catatan-catatan poin kita. Bahwa memang kalau kita merenungi hal-hal seperti itu, memang kita harus kembalikan mengarah kepada kesejahteraan dulu. Ya, mengarah kepada bagaimana memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Tentu mengarah kepada konsep guru-gurunya, bagaimana misalnya orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu harus mendapatkan fasilitas-fasilitas termasuk laptop dan sebagainya. Di daerah tertinggal sudah terbukti banyak persoalan-persoalan yang mungkin mengarah kepada teknologi yang belum dia rasakan. Tapi alhamdulillah dalam konteks kemajuan sekarang dalam mencari kerja ada dikatakan daerah afirmasi 3T yang tentu tidak dibandingkan dengan daerah yang dikatakan kategori maju dalam hal misalnya passing grade. Itu juga menjadi poin yang harus juga sebetulnya harus diselesaikan bagaimana di daerah timur yang tentu fasilitas-fasilitas pendidikan. Saya rasa ini adalah masalah klasik ya. Tapi lebih daripada itu, kita hadirkan kesadaran dulu dalam konteks pendidikan sebetulnya. Pendidikan itu harus dalam konteks filosofis, barulah mengarah kepada pragmatis. Menurut saya seperti itu, Kak.
1: Baik. Dan itu beberapa catatan-catatan, termasuk tadi harus ada inovasi ya.
2: Betul.
1: Baik, dan masih banyak tentunya catatan untuk dunia pendidikan kita termasuk di Sulawesi Selatan begitu ya. Pemerataan akses di daerah-daerah 3T tadi termasuk yang disebutkan. Mungkin di kampung halaman Kamirwan juga termasuk.
2: Iya, betul.
3: Woi, mau hemat jalan kemana?

0: Tidak begitu yang saat ini mendengarkan Kak Mirwan juga, apa ajakan atau seharusnya seperti apa peran pemuda yang dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia?
1: Ya, betul sekali Kak. Saya pikir pemudalah sebetulnya yang menjadi kunci ya. Dimanapun, apapun literatur-literatur yang ada, semuanya itu adalah kuncinya adalah pemuda saya lihat ya. Saya ingat kata-kata dari Oliver Hondelswollman, dia mengatakan bahwa pemuda adalah bukan persoalan lutut yang lentur, pipi merah merona, tapi itu persoalan tekad, kekuatan emosi, semangat imajinasi, dan kesegaran musim semi kehidupan. Ini terlalu bermaja sih. Tapi bagi saya, kalau pemuda memang seperti misalnya hasil IAS gen stroberi, yang bisa kita mungkin kadang mungkin menciptakan gen yang stroberi yang lemah sebetulnya. Tetapi dalam konteks ini paling penting adalah resiliensi. Bagaimana kemampuan mendidik orang untuk kembali bangkit dalam hal kegagalan. Karena apapun pendidikan orang, setinggi apapun, kalau dia ada dikatakan seleksi alam ya Kak, menurut saya ada seleksi alam yang mungkin dia tidak diberikan motivasi untuk bangkit kembali. Saya termasuk orang yang sering gagal, suka mencoba gagal-gagal lagi, meraih beasiswa, meraih pendidikan, meraih ini. Inilah yang menjadi poin menurut saya untuk kaum pemuda, resiliensi. Dimanapun itu, ini adalah teori baru secara psikologis, resiliensi bagaimana kembali untuk bangkit. Karena gen stroberi itu kalau sudah gagal ya tentu lemah, artinya sudah tidak bisa bangkit lagi. Kalau pemuda tidak memberikan semacam perannya, apapun itu, karena alhamdulillah menurut saya ruang-ruang melibatkan anak muda itu sudah banyak kelihatan di tingkat kecamatan pun saya lihat. Sudah banyak ruang kreativitas yang diberikan oleh kaum pemuda. Bahkan mohon maaf ya, sudah banyak orang yang menjabat pun seumur anak muda itu sudah diberikan ruang untuk menjabat. Mudah-mudahan dia juga mampu memberikan semacam edukasi kepada pemuda yang lain dalam konteks memberikan ruang mereka supaya memberikan supaya dia memiliki peran. Tapi ini lebih kepada komitmen saja sih pemerintah. Kalau pemerintah punya komitmen pemberdayaan anak muda, maka alhamdulillah menurut saya cukup berikan anggaran, berikan kreativitas, pendampingan dan sebagainya. Nah, inilah menurut saya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang penting menumbuhkan kreativitas menurut saya. Dia harus bangkit dalam konteks memberikan pemberdayaan kaum pemuda, karena memang cita-cita untuk menjadi tenaga kependidikan, tenaga apapun itu di pemerintahan itu memang terbatas. Makanya untuk ruang kepada pemuda itu memberikan semacam ya termasuk teknologi jaringan di mana-mana harus diberikanlah di fasilitas Kota Makassar misalnya, agar ada ruang untuk para pemuda untuk bisa melanjutkan kreativitasnya menurut saya. Saya pikir seperti itu. Nah, jadi pemuda sebetulnya harus banyak diberikan kegiatan, event-event dan sebagainya. Menurut saya, apapun literaturnya, majunya sebuah bangsa itu rata-rata ditentukan oleh pemudanya. Saya pikir seperti itu, Kak.
0: Jadi pemuda harus aktif, kritis dan produktif. Jangan hanya jadi penonton ya, perubahan begitu, Kak Mirwan ya. Nah, Kak Mirwan mungkin ada ya, motivasi juga nih untuk para pemuda yang saat ini mendengarkan, yang tentu Kak Mirwan pun ada di titik sekarang juga ada jatuh bangunnya, tadi disampaikan gagal-gagalnya. Nah, untuk yang mungkin saat ini mengalami itu, apa motivasi yang ingin disampaikan Kak Mirwan?
1: Ya, saya juga percaya takdir ya. Kadang orang mengembalikan pada saat kita memberikan motivasi, ya mungkin Anda punya kemampuan ini dan sebagainya, itu adalah persoalan Tuhan, persoalan takdir. Tapi lebih daripada itu, saya percaya betul bahwa ada dikatakan seleksi alam. Seleksi alam ini adalah kemampuan untuk bangkit lagi. Inilah tadi poinnya yang saya sebut sebagai resiliensi. Nah, karena pemuda sebetulnya kadang juga ada pemikiran dalam konteks membanding-bandingkan dengan pemuda yang lain, wajar, itu normal untuk dalam konteks anak muda ya. Tapi lebih daripada itu sebetulnya adalah saya berpikir bahwa pemuda itu perannya cukup jangan mager, itu aja sih. Kalau sudah mager, ada prinsip jangan mager itu, ya, ya menurut saya semuanya itu akan bernilai ibadah. semuanya itu tentu juga akan memberikan jalan lagi untuk keterbukaan meraih cita-cita Anda. Karena saya pikir gini, saya termasuk pernah berada di zona yang mungkin membutuhkan duit juga, ya. Termasuk misalnya pada saat saya selesai, saya jadi honor guru kontra untuk menyambungkan kehidupan, ya, cari yang namanya les-les yang mungkin setelah selesai pengajaran itu langsung dibayar 100.000 untuk bensin dan sebagainya. Itu adalah normal dan itulah sebetulnya yang dikatakan seleksi alam. Kalau kita tidak bisa bertahan dalam suasana itu, itulah saya katakan dia tidak akan bisa bertahan dalam konteks resiliensi. Karena gini, saya pernah dalam suasana pada saat teman-teman sudah dapat pekerjaan, tiba-tiba saya memilih jalur pendidikan untuk melanjutkan S2. Di benak saya, apa sih ini S2? Hanya menambah-nambah gelar doang kan, seperti itu. Teman-teman saya udah kerja, ujung-ujungnya hidup itu adalah uang, seperti itu. Tapi ternyata kalau kita memiliki motivasi, niat baik, ternyata jalur itu selalu terbuka. Artinya tidak ada jurusan yang tidak memiliki wadah. Saya pikir seperti itu. Tidak ada bakat yang tidak memiliki wadah menurut saya. Baik. Semuanya itu punya ruang dalam hal berkontribusi menurut saya. Baik. Intinya harus memiliki nyali, keberanian.
0: Nyali, kepemimpinan
1: itu. Ya, betul-betul.
0: Dan jangan mager tadi ya. Nah, untuk melalui kesempatan ini juga nanti untuk mungkin para pemuda nih yang juga tertarik ingin mendapatkan beasiswa begitu LPDP, nanti di segmen selanjutnya Kak Mirwan akan berbagi tips bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP termasuk di tengah kesibukan beliau sebagai dosen begitu ya, dan kita juga akan tahu sebentar bagaimana strategi Kak Mirwan bisa lolos untuk LPDP ini. Tetap bersama kami pendengar dalam program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Kak Mirwan, kita jeda dulu sejenak, tetaplah di Obrolan Seru Siang ini, kami kembali sesaat lagi.

0: Tadi kita sudah di segmen sebelumnya, masih bersama dengan narasumber, ada Mirwan Fikri Muhkam, ya, beliau merupakan dosen dan penerima beasiswa LPDP juga. Dan tadi di segmen awal beliau sudah berbagi cerita bagaimana kemudian aktivitas akademik serta kesibukan terkini, termasuk pengalaman internasional sebagai pembicara di Turki, kemudian rencana konferensi di Osaka, Jepang di tahun 2026 nanti, dan bagaimana kemudian pengembangan pendidikan termasuk berbagi kontribusi keilmuan di tanah air. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, ingin berkomentar, kami nantikan di 0821 3333 9440. Nanti kami bacakan ya untuk beberapa komentar juga yang sudah dikirimkan di live streaming kami. Dan Kak Mirwan,
1: ya
0: Kak. Baik, Kak Mirwan, untuk pendengar yang ingin mengetahui juga nih dari pengalamannya Kak Mirwan sendiri, bagaimana tips mendapatkan beasiswa di tengah kesibukan sebagai dosen, dan strateginya gimana sih sampai kemudian lolos LPDP. Ada yang nanya juga nih di komentar, katanya harus pintar dulu kah baru bisa dapat LPDP, dari Rahma. Silahkan Kak Mirwan.
1: Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Saya mendengar LPDP dulu itu sudah menurunkan semangat saya. Melihat rata-rata memang yang mendapatkan itu yang mungkin punya peran yang panjang dalam hal kehidupannya, kontribusi yang banyak. Dia mungkin bisa dikatakan secara akademik ya unggul lah. Kalau itu yang menjadi catatan, saya juga termasuk orang yang tidak berani mendaftar. Kenapa? Catatan saya, rankingnya saya juga di waktu sekolah itu tidak mungkin sekali aja pernah dapatkan tiga besar pada waktu itu. Nah, inilah adalah poinnya, adalah resilience. Saya betul-betul persiapkan. Saya bisa dikatakan one shot bisa dapat LPDP, satu tahun saya persiapkan itu. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman, banyak diskusi, banyak cari tahu lah, banyak bergaul lah dalam konteks para penerima AWRD ini. Tapi jujur saja, saya termasuk orang yang betul-betul belajar di YouTube ya. Saya mungkin bisa sampaikan saja YouTube yang mungkin yang menjadi inspirasi saya ya. Dia dokter di Unair ya. Alumni Unair di Harvard itu Celine, itu adalah orang yang betul-betul saya ikuti langkah-langkah tipsnya dia dalam hal mengisi administrasinya itu. Karena mengisi administrasi itu butuh mungkin 2 hari sampai 3 hari loh Kak, itu mengisi administrasi itu. Karena kita harus menyampaikan apa kelebihan kita, apa kelemahan kita. Kadang ketakutan kita itu menyampaikan kelemahan justru menjadi bumerang. Menyampaikan kelebihan itu justru melebih-lebihkan. Itu juga menjadi catatan poinnya. Jadi menurut saya catatan pertama adalah strategi saja, bukan persoalan masalah siapa yang pintar, siapa yang hebat. Ya, ini adalah strategi. Termasuk misalnya ketika ada orang menyampaikan apa kelemahannya, tidak bisa kerjasama dengan orang lain, itu sudah dikatakan gagal. Karena hidup itu tanpa kolaborasi itu seolah-olah mungkin mengarah kepada dia hanya ingin menyukseskan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi LPDP itu harus mengarah kepada perbaikan masyarakat, itu poinnya. Jadi itu adalah selin satu. Yang kedua adalah Lira First. Saya ingat Lira First itu. Lira First ini mengarah kepada bagaimana kita membuat esai yang utuh. Esai ini. Nah, esai inilah sebetulnya adalah poin substantif dari konteks LPDP itu sendiri. Karena itu yang akan ditanya. Poin yang paling penting di situ adalah apa sih sebetulnya yang kita ingin ubah. Kalau kita hanya mau mengarah kepada perbaikan nasional dan sebagainya, itu kalau dia tidak mengarah kepada strategisnya, bagaimana persoalan praktisnya, itu tidak bisa diterima oleh LPDP. Jadi pada waktu itu kita harus tahu apa sih strategis pembangunan saat ini yang menjadi pembangunan strategis yang menjadi keutamaan negara kita. Aspek cita kita juga kita hubungkan. bagaimana pembangunan global misalnya juga kita hubungkan. Nah, itulah yang mungkin ditarik dalam konteks apalagi nah bidang kita sebagai seorang yang mengarah kepada bidang tertentu. Saya termasuk orang yang bisa dikatakan peluangnya sedikit. Kenapa? Karena saya adalah sosial bidang sosial. Padahal saat ini LPDP itu lebih mengarah ke fokus kepada saintek, ya, bagaimana sains, teknologi dan matematika itu adalah pokok. Tapi saat ini ternyata memang bukan berarti menghapuskan sosbum itu, karena sosbum itu bagi saya adalah ruang untuk menciptakan sebuah keputusan publik yang baik menurut saya, sehingga kita mengarah kepada pemberian gagasan-gagasan publik yang mengarah kepada bagaimana perbaikan-perbaikan dalam konteks permasalahan masyarakat menurut perspektif kita. Karena menurut saya semua bidang tentu ada ruang yang bisa dia ciptakan dalam konteks perubahan. Jadi menurut saya itu yang paling utuh, bagaimana Anda memahami esai dengan baik. Esai termasuk yang kedua, kan ada dua esai itu, esai kontribusi untuk Indonesia apa, dan yang kedua adalah bagaimana proposal penelitian yang Anda akan buat dalam hal penyelesaian studi itu. Nah tentu untuk itu harus tahu banyak mungkin nimrung ke web-web kampus, kurikulum dan sebagainya, apa yang menjadi alasan. Jangan sampai alasannya karena dekat, apa tujuan Anda untuk kuliah pada saat wawancara karena ingin jadi profesor, itu haram hukumnya itu menurut saya ya. Kenapa? Lebih mengarah kepada ternyata Anda hanya ingin untuk menaikkan pribadi Anda sebagai seorang akademisi, bukan dalam konteks perbaikan. Jadi lebih kepada kebermanfaat sih menurut saya bahwa LPDP itu. Jadi ketika ada mungkin berpikir bahwa untuk mendapatkan LPDP itu harus pintar dulu, ya pintar itu relatif menurut saya. Mencari teman itu adalah bagian dari pintar, ya. Belajar dengan teman itu adalah bagian dari pinter. Menyiapkan jawaban dalam hal pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagian pinter ya menurut saya, karena ada dikatakan mock up, bagaimana hal mempersiapkan dengan baik. Karena saya pikir itu saja poinnya. Ketika Anda bisa menawarkan gagasan untuk perbaikan di Indonesia, insya Allah ini persoalan rezeki saja sih menurut saya. Karena LPDP itu bagi saya, dia tidak mau meluluskan orang kalau dia tidak memberikan tawaran kontribusi untuk Indonesia. Itu saja sih menurut saya.
0: Baik. Kayaknya Kamirwan juga bisa buat akun YouTube khusus nih. Dan ini sudah dibagikan ya, begitu. Ya. Di spill ya. Begitu ya, tips Kak Mirwan bagaimana?
2: Pak Andi, sebelum kita final.
0: Tentunya, dan semoga banyak generasi muda ke depan yang terus berani bermimpi besar dan menembus panggung dunia. Sekali lagi terima kasih Kak Mirwan, sukses untuk konferensinya nanti di Osaka, Jepang, dan ditunggu kabar-kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar narasumber kita hari ini, Mirwan Fikri Muhkam SPD MPD, yang sudah berbagi banyak hal. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya, bisa menyaksikan tentunya di
3: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: AB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Pemilahan sampah dimulai 1 Agustus. Pemulung minta pemerintah pertimbangkan kembali. Wakil Bupati Pangkep mengajak semua pihak jaga status UNESCO Geopark Maros Pangkep. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemilahan sampah dimulai 1 Agustus. Pemulung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
2: Di balik hamparan gunung sampah tempat pembuangan akhir TPA Tambangapa Antang, Makassar, tersimpan harapan banyak keluarga. Setiap hari para pemulung datang sejak pagi, memungut plastik, kardus, dan berbagai barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Bagi mereka, sampah bukan sekedar limbah. Sampah adalah sumber penghidupan yang menghidupi keluarga dari hari ke hari. Namun, mulai 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar akan menerapkan sistem pemilahan sampah. Hanya sampah residu yang akan dibuang ke TPA. Sementara sampah organik akan diolah di lingkungan masyarakat dan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Kebijakan ini diyakini mampu mengurai volume sampah yang berakhir di TPA. Di sisi lain, para pemulung mulai dihantui kekhawatiran kehilangan mata pencaharian. Perasaan itu diungkapkan Nursia, perempuan yang telah bekerja di TPA Tambangapa sejak tahun 1996. Menurutnya, jika sampah plastik tidak lagi masuk ke TPA, maka penghasilan para pemulung akan ikut hilang.
3: Kalau pendapat saya terdampak sekali sama usahaku karena pemulung kasihan di atas tidak ada nih barang-barang yang bisa dia jadikan kelola jadikan uang. Karena yang dibuang nanti di tanggal 1 itu kudengar cuma sampah residu yang tidak bisa dikelola jadi uang. Jadi kalau bagi saya mata pencarianku mungkin akan menipis atau tidak ada nih mungkin karena pemulung juga kasihan tidak ada nih pendapatannya.
2: Selama hampir 3 dekade, Nursia menggantungkan hidup dari tempat ini. Dari pekerjaan memilah sampah, ia memperoleh upah harian sekitar Rp50.000. Penghasilan itu digunakan untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya memikirkan pengurangan sampah, tetapi juga masa depan para pemulung yang selama ini menjadi bagian dari rantai pengolahan sampah.
3: Hidup keluarga dari sini saja, yang kasih sekolah anak-anak, sampai tamat SMA, masih ada yang masih sekolah SMP, SD. Nah, bagaimana kalau sudah tidak ada nih lagi ini mata pencarian, Pak? Bagaimana nih jadinya, Pak?
4: Jadi kalau harapan tak sendiri, Bu, ini kan kalau, dari pemerintah apa yang kita harapkan, Bu?
3: Kalau harapanku, Pak, jangan dikasihan dianu ini sampah, biarkan pemulung yang kelola di atas supaya ada juga mata pencariannya.
2: Bagi Nursia, menjaga lingkungan memang penting, namun ia berharap perubahan sistem pengolahan sampah juga disertai solusi yang memberi kesempatan kerja atau alternatif penghasilan bagi para pemulung. Agar upaya mewujudkan kota yang lebih bersih tidak meninggalkan mereka yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari tumpukan sampah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Buniman, mengatakan pihaknya telah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut.
5: Kita lakukan intens pertemuan dengan camat, kita lakukan juga pertemuan dengan lurah, bahkan beberapa hari terakhir ini kami sudah keliling 4 lokasi setiap hari dengan target sosialisasi itu 100 orang per satu lokasi, jadi kurang lebih ada 400 orang yang kita edukasi setiap harinya. Bahkan kemarin kami sudah keliling juga. Jadi bukan hanya di daerah daratan saja yang kita sudah edukasi, kami juga sudah keliling ke pulau-pulau untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di pulau.
2: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat siap menerapkan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, sehingga hanya sampah residu yang dibawa ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sampah organik dan anorganik dapat diolah kembali.
1: Penyakit kejiwaan diharapkan mendapatkan awareness bagi masyarakat karena gejalanya dimulai dari depresi hingga kecemasan berlebih. Selengkapnya dilaporkan Karnila Kandi.
6: Berbagai penyakit kejiwaan terkadang tidak disadari menjalar ke diri sendiri bahkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dari data yang dikutip dari berbagai sumber, salah satu tanda penyakit kejiwaan dimulai dari gejala seperti depresi ringan yang biasanya ditandai dengan sikap mudah tersinggung, tidak bersemangat, perubahan nafsu makan, mudah cemas, hingga kehilangan percaya diri. Bahkan tidak jarang mereka yang mengalami depresi cenderung menarik diri dari lingkungannya. Menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Ashraf Mursalina yang ditemui RRI belum lama ini menuturkan, penyakit depresi dan berbagai gejala kejiwaan terkadang diabaikan karena dianggap hal yang biasa di tengah masyarakat.
7: Jadi orang tuh sudah mulai banyak yang berobat untuk anxiety dan depresi, terutama sekali dua itu lebih banyak. Dan lagi juga di masyarakat kita kan selalu kadang-kadang depresi atau bipolar atau kadang-kadang dianggap bukan penyakit kejiwaan, bahkan kadang-kadang dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya. Nah, jadi memang butuh kesadaran kolektif nih. Jadi banyak juga masyarakat ini yang beranggapan kalau penyakit kejiwaan itu tidak termasuk ke dalam coverage JKN.
6: Untuk itu dirinya berharap jika masyarakat mendapati kondisi kejiwaan tersebut agar segera berobat ke rumah sakit jiwa atau rumah sakit yang memiliki layanan psikiatri.
7: Ada program JKN yang ketika kita mengalami gangguan kejiwaan itu termasuk ke dalam kelompok medis sebenarnya. Dan itu dijamin baik di dokter keluarga, ya, dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun jika membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh spesialis bisa dikirim ke rumah sakit. Itu keduanya ditanggung. Silahkan memanfaatkan, dan jangan salah, obat-obatan kejiwaan itu mahal gitu ya. Saya punya teman tuh penderita bipolar, ada obat-obatannya dia itu yang untuk satu bulan itu bisa lebih dari 1 juta rupiah gitu biaya obatnya. Dan itu dijamin kok, dijamin oleh program JKN.
6: Dari data BPJS Kesehatan, penyakit kesehatan mental year on year pada Juni 2025 sebanyak 189.129 kasus, dengan jumlah jiwa penderita sebanyak 47.542 jiwa. Jumlah ini meningkat di tahun 2026 menjadi 53.832 jiwa dengan jumlah kasus sebanyak 210.760 kasus. Sementara untuk jumlah klaim pembayarannya oleh BPJS Kesehatan juga mengalami kenaikan dari tahun 2025 sebanyak Rp74.507.729 rupiah, meningkat sebanyak Rp76.339.165.743 rupiah. Dari data BPJS tersebut, penyumbang perawatan terbanyak yang ditangani di rumah sakit yakni neurotik atau depresi ringan, penyakit stres, dan penyakit somatoform disorder atau gangguan somatoform, yakni kelainan psikologis pada seseorang yang ditandai dengan sekumpulan keluhan fisik yang tidak menentu, namun tidak tampak saat melakukan pemeriksaan fisik. Munculnya gangguan ini biasanya disebabkan oleh stres dan banyak pikiran. Dari Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
1: Wakil Bupati Goa tindak lanjuti rencana pembangunan pengolahan sampah dan pembangkit listrik dengan menyiapkan 8 hektar. Ermila Rusmala menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Goa dan perusahaan energi asal Kanada, yakni Portage Energy Group, kembali menggelar pertemuan menindaklanjuti rencana investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, waste to energy, berkapasitas hingga 1.000 ton sampah per hari dengan pembangkit listrik sekitar 20 MW. Wakil Bupati Goa, Darmawan Samuin, menyambut positif rencana investasi tersebut. Menurutnya, proyek ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Goa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memperbaiki sistem pengolahan sampah sekaligus mendukung target pemerintah pusat dalam pengembangan energi baru terbarukan. Disebutkan, nilai investasi yang ditawarkan diperkirakan mencapai $80 juta atau sekitar 1,3 triliun. Hal ini menjadikan salah satu proyek investasi lingkungan terbesar yang direncanakan di Kabupaten Goa. Dikatakan sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kabupaten Goa telah menyiapkan lahan seluas sekitar 8 hektar yang dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan fasilitas tersebut.
9: Dan utamanya Danantara, karena tentu Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa semua investasi dan apapun itu di Indonesia ini satu pintu, sehingga ini bagus sekali untuk kemudian memperlancar semua izin-izin dan aturan-aturan yang mungkin saja bisa berbeda di pusat dan daerah, tapi hari ini itu semua sama. Jadi saya rasa kebijakan ini sangat luar biasa dan akan memperlancar. Jadi kalau apa yang ditentukan di pusat, ya tentu itu yang akan kami laksanakan di daerah. Kita punya lahan sudah siap, kebutuhan mereka 8 hektar. Dan kita juga sudah punya lahan, mereka juga sudah tinjau kemarin dan memenuhi secara syarat yang mereka tentukan dari perusahaan mereka, ya itu sudah memenuhi. Tinggal memang kita bicarakan secara komprehensif baik di internal pemerintah Kabupaten Goa maupun hubungannya dengan pemerintah pusat.
8: Dharma Wasamuin menjelaskan, pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap rencana tersebut karena sejalan dengan kebijakan nasional percepatan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, termasuk upaya mengakhiri praktik open dumping di tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurut Darmawansa, pemerintah daerah juga siap memberikan dukungan terhadap pengembangan proyek ini, termasuk menjamin ketersediaan pasokan sampah sebagai bahan baku utama pembangkit listrik. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Ayunia Nidiyati.
10: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
11: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang pasca baris sama peserta apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Telelius.
10: Oh, Telelius. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra, dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar, sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
12: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik, dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar, dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
10: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
1: Tim Penegakan Penertiban dan Disiplin Bid Propam Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap personel Polres Bone. Berikut laporan disampaikan Firdaus Gafar.
13: Tim Penegakan Ketertiban dan Disiplin Bid Propam Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap personel Polres Bone. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Bone sebagai upaya memperkuat disiplin dan profesionalisme anggota. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayondra mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang, penggunaan pakaian dinas, administrasi senjata api dinas, kelengkapan kendaraan bermotor, hingga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Dikatakan, Gatiplin merupakan langkah pembinaan untuk memastikan setiap personel tetap menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Menurut Rayendra, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personel semakin disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan terpercaya kepada masyarakat. Olehnya itu, pengawas dan pembinaan secara berkala menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
14: Dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kelengkapan surat nyata diri, sikap tampang, penggunaan pakaian dinas, administrasi senjata api dinas, kelengkapan kendaraan bermotor hingga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Gatiplin merupakan langkah pembinaan untuk memastikan setiap personil tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil semakin disiplin, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk pelanggaran.
13: Ditambahkan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar sebagai bentuk komitmen Polres Bone dalam mendukung program pembinaan Bidpropam Polda Sulsel demi mewujudkan Polri yang presisi, profesional, dan berintegritas.
1: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
15: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Cilandak Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa

0: kampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya, sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
1: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai showbiz. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana, yakni penipuan. Adapun di antaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo tempat bekerja sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
0: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Loang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka. Tersangka HA diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
2: Pemerintah Kabupaten Pangkep menegaskan komitmennya mendukung proses revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang berlangsung hingga 31 Juli 2026. Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Asagaf mengatakan Geopark Maros Pangkep merupakan warisan dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Pangkep dan Maros. Karena itu menjaga status UNESCO Global Geopark menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya selama 4 tahun terakhir pemerintah daerah telah menyiapkan petugas untuk mengamankan kawasan Geopark dari aktivitas yang berpotensi merusak termasuk pengambilan batu secara ilegal. Kedepan dukungan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan termasuk pengembangan pusat informasi geopark dan perbaikan fasilitas penunjang tanpa mengabaikan prinsip pelestarian. Rahman juga menyebut kawasan geopark di wilayah kepulauan seperti Kapoposang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan agar memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Ia berharap kehadiran dua asesor UNESCO, Su Jie Li dari Korea Selatan dan Xiao Ping Qiu dari Tiongkok menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk menunjukkan komitmen menjaga kawasan Kars Maros Pangkep sebagai warisan dunia. Selama proses revalidasi, tim asesor akan mengunjungi sejumlah geosite di Maros dan Pangkep, bertemu masyarakat pelaku UMKM, meninjau kawasan pertambangan hingga melakukan observasi konservasi penyu di Pulau Kapoposang. Hasil revalidasi ini akan menentukan kelanjutan status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep sebagai bagian dari jaringan geopark di dunia. Lapas kelas 2A Watampone menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Firdaus Gafar.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone telah menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan sebanyak 123 peserta mengikuti kegiatan, yaitu terdiri dari 98 warga binaan dan 25 pegawai. Dikatakan seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme peserta. Menurut Ashar, kegiatan tersebut merupakan komitmen lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis ini merupakan langkah nyata dalam memastikan kondisi kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga. Selain itu, melalui deteksi dini, ia berharap berbagai potensi penyakit dapat segera ditangani sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif.

0: Bakti telah menggelar cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis bagi petugas serta warga binaan pemasyarakatan sebagai dukungan terhadap program nasional di bidang kesehatan, di mana sebanyak 123 peserta mengikuti kegiatan terdiri dari 98 warga binaan dan 25 pegawai. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan mendapat antusiasme peserta. Kegiatan tersebut merupakan komitmen Lapas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung upaya pemerintah mengendalikan penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan.
1: Ditambahkan, melalui kegiatan ini, Lapas Rutan Pune berharap derajat kesehatan petugas dan warga binaan terus meningkat sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan bebas dari penularan penyakit.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga dapat Anda saksikan melalui TVRI Sulsel, dan Anda dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Hidup di era di mana segalanya dituntut serba cepat. Kita sering menyaksikan kebanggaan banyak orang saat menyelesaikan tugas, meski harus mengorbankan waktu istirahat. Kerap pula ada kebiasaan nongkrong berjam-jam, ditemani kopi dan makanan instan, tanpa memikirkan dampak internal bagi tubuh. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup produktif harus dibayar dengan kesehatan? Seringkali kita merasa usia muda adalah jaminan kekebalan tubuh. Pusing atau nyeri tengkuk dianggap remeh. Padahal bisa jadi, itu adalah cara tubuh memohon pertolongan. Zahra, salah seorang mahasiswi Universitas Swasta di Makassar, merasa heran ketika mendapati teman sekampusnya tiba-tiba dikabarkan terkena stroke.
4: Saya tuh antara percaya dan tidak, Kak. Kemarin tiba-tiba temanku lemas pas dosen menjelaskan. Terus besoknya beredar nih kabar bilang kena stroke. Padahal kan stroke itu penyakit orang tua. Paling temanku masih muda sekali.
3: Persepsi masyarakat bahwa hipertensi adalah penyakit lansia ternyata adalah hal yang keliru. Dr. Reihan Amalia Husnul Khotimah dari Fakultas Kedokteran UMI Makassar menyebutkan bahwa pola hidup saat ini di mana makanan cepat saji tinggi garam menjadi konsumsi harian, ditambah budaya ngopi dan kurangnya jam istirahat, telah mengubah hipertensi menjadi ancaman serius bagi anak muda.
5: Karena hipertensi bisa dibilang kadang tidak bergejala.
4: Oh, umum, iya.
5: Jadi umumnya kan orang itu mungkin merasa pusing dan menganggap mungkin pusing biasa ini. Terus kadang juga mungkin merasa nyeri tengkuk, mungkin karena kelelahan saja anggapan mereka. Terus banyak beberapa di masyarakat itu menganggap kalau semisal tensi 150-an ke atas itu terus tidak ada gejala sama sekali, mereka menganggap ini biasa dok, ini hal biasa di saya dok, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi mereka tidak aware, nanti disadari kalau ini sesuatu yang seharusnya diobati ketika muncul komplikasi seperti sudah muncul stroke, bahkan sampai serangan jantung.
3: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa hipertensi bukanlah penyakit yang hanya mengintai kelompok usia lanjut. Di tengah perubahan pola hidup masyarakat saat ini, resiko hipertensi justru semakin dekat dengan generasi muda. Kesibukan kuliah, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat banyak orang mengabaikan tanda-tanda yang diberikan tubuh. Tidak sedikit anak muda yang merasa dirinya aman dari resiko penyakit karena masih berada pada usia produktif. Anggapan inilah yang kemudian membuat pemeriksaan kesehatan seringkali diabaikan. Padahal, hipertensi dapat berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang khas, hingga akhirnya memicu komplikasi yang lebih serius.
5: Iya, jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman yang mendengarkan ini untuk mulai peduli dengan kesehatan sendiri. Banyak fasilitas kesehatan di sekitar kita. Seperti mungkin kalau semisal dia mau yang lebih terjangkau, bisa ke puskesmas. Atau mungkin mau di klinik juga bisa, ke rumah sakit juga bisa untuk melakukan pengecekan. Kemudian jadi untuk teman-teman, jadi hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita membiasakan pola hidup yang sehat sejak sekarang. Karena mulai dari menjaga pola makan, rutin bergerak, kemudian cukup tidur dan mengelola stres, dan jangan lupa sesekali untuk melakukan cek tekanan darah secara rutin untuk yang memang sudah ada genetik atau ada tanda-tanda.
3: Pesan tersebut menunjukkan bahwa sesederhana itulah dalam mencegah hipertensi, dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Kesadaran untuk menjaga pola hidup sehat sejak usia muda menjadi penting, mengingat resiko hipertensi kini tidak lagi hanya mengintai kelompok usia lanjut. Bagi sebagian anak muda, informasi mengenai hipertensi juga menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan di tengah berbagai kesibukan yang dijalani setiap hari.
4: Ternyata penting nih jaga kesehatan. Kupikir selama ini orang tua aja yang bisa kena stroke, ternyata anak muda juga bisa kena stroke. Mau kak jaga kesehatanku deh, jangan sampai menyesalkan nanti pas sakit, Pi.
3: Hipertensi bukan lagi penyakit yang hanya mengintai usia lanjut. Pola hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan resiko hipertensi bahkan pada usia muda. Karena itu, mulailah lebih peduli terhadap kesehatan dengan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin berolahraga, cukup istirahat, dan memeriksakan tekanan darah secara berkala. Sebab kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Makassar siang ini.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Sembilan FM Pro Satara di Makassar, kanal informasi di dan inspirasi. Dan pendengar, kita bersama kembali di 100% Indonesia di hari ini. Seperti biasa di Senin sampai Jumat ya, ada adik-adik magang dari Unhas hari ini. Ada Nina.
3: Ade.
2: Ade. Yeah. Ade siapa?
3: Ade Nur Aisyah.
2: Ade Nur
3: Aisyah.
2: Aisyah.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, jadi kalau Ade, adiknya pun panggil adik.
3: Kebetulan tidak ada adik.
2: Oh, tidak ada adik. Untungnya ya.
3: Untungnya tidak ada adik.
2: Karena kalau ada adik dipanggilnya
3: adik-adik.
2: Nah, hari ini seperti biasa tentunya kita mau bikin apa adik? Adik.
3: Ada topik hari ini.
2: Ada topik.
3: Iya.
2: Apa topiknya?
3: Topiknya itu di daerah Anda ada tempat yang terkenal mistis. Ya, mistis, horor,
2: menyeramkan,
3: menyeramkan,
2: menegangkan,
3: menegangkan.
2: Nah, jadi di tempat Anda pendengar kira-kira ada nggak ya tempat-tempat seperti itu,
3: atau
2: Anda pernah mengalaminya?
3: Iya, betul. Atau para pendengar pernah mengalaminya?
2: Betul sekali, melihat sosok atau ada hal-hal
3: yang
2: ya bikin bulu kuduk
3: merinding.
2: Merinding.
3: Betul.
2: Ya, atau Anda malah kesurupan di tempat itu. Bisa jadi.
3: Bisa jadi.
2: Iya. Kalau adik sendiri pernah ada pengalaman?
3: Pernah.
2: Pernah.
3: Iya.
2: Di tempat apa? Di kuburan?
3: Kalau di kuburan jelas. Kalau di kuburan sudah jelas.
2: Atau di tempatnya adik? Adik orang mana sih?
3: Orang Maros.
2: Oh, kirain orang hutan. Maaf adik. Orang Maros.
3: Iya, orang Maros.
2: Kalau di Maros ada enggak sih? Kayaknya
3: kalau yang di Maros,
2: kawasan Kars itu agak mistis gak sih?
3: Iya.
2: Atau mungkin sekitaran
3: tentu mistis kak.
2: Kawasan Ramang-Ramang.
3: Iya gitu. Betul.
2: Oh iya, Ramang-Ramang. Saya pernah punya pengalaman tuh. Apa? Saya datangnya pas maghrib kan. Terus habis naik apa sih namanya, helikopter ya?
3: Oh, helikopter.
2: Itu apa sih, perahu?
3: Iya kan? Perahu ya kak.
2: Habis menyusuri gitu kan kawasan Kars. Terus ada di sana namanya apa sih, pemandian air, mata air bidadari gitu-gitu.
3: Oh,
2: ada
3: yeah.
2: Terus nyarilah tempat itu kan sama temanku.
3: Yeah.
2: Dan pas tiba maghrib tuh yang capek cari itu kan, dan akhirnya nemu gitu. Pas kesana yang bulu kuduk tuh merinding. Terus jangan deh, jangan kita mandi di situ gitu. Dan ternyata pas kita mau, karena ketakutan nih sama-sama lari, terus pintunya
3: tiba-tiba
2: pintu keluarnya nggak nemu.
3: Aduh.
2: Dan ternyata setelah dengar cerita, oh ada gitu cerita-cerita zaman dulu begitu
3: tentang,
2: tempat itu gitu, pemandian itu.
3: Tapi kadang nggak lihat sesuatu.
2: Merasakan saja.
3: Oh, merasakan saja, untung ya.
2: Ya untung.
3: Untungnya cuma merasakan.
2: Iya, sepertinya ada bidadari yang menarik saya waktu itu, betul. Melarang saya untuk keluar dari tempat itu. Jadinya mata saya ditutup.
3: Ditutup.
2: Ya.
3: Cuman merasakan saja.
2: Betul, merasakan saja. Tapi aromanya memang aroma
3: bidadari.
2: Emang kamu tahu aroma bidadari? Oke, silakan pendengar yang mau bergabung, kita terima telepon ya. Nanti kita dengarkan ceritanya adik, kira-kira apa tempat yang buat adik merinding sampai bulu kuduknya
3: sampai bulu kuduknya merinding.
2: Kita terima telepon adik. Okay. Ada Kak Sri Sinta. Halo.
3: Halo Kak Sri Sinta.
4: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
3: Banggakan Indonesia.
2: Ya.
3: Kak Sinta.
2: Kenapa begitu caramu,
3: Kak
2: Adi?
3: Kak Sinta. Kak Sinta.
2: Iya.
4: Iya.
3: Kak Sinta, kami hari ini kita ada topik.
2: Pakai, jangan pakai suara.
3: Oke, hari ini kita ada topik Kak Sinta.
2: Kamu kayak asma, Dek. Topiknya apa?
3: Topiknya di tempat Kak Sinta ini ada tidak tempat yang terkenal mistis atau horor?
2: Iya. Ada?
4: Nggak ada urut, tapi ada tetangga di samping rumah itu kan, rumah kosong, datang menini. Lalu malam itu kalau kita lewat itu kasih menakut-menakutin di situ.
2: Pernah ada pengalaman? Orang yang lewat mungkin mendengar suara-suara atau?
4: Iya, makanya itu yang kontrak itu terlalu pindah.
2: Wow, ada cerita di balik itu mungkin? Adakah yang pernah menghuni di sana? Atau memang
4: anak-anak selalu lihat itu keluar malam kan, dia kayak ada orang di situ. Jadi selalu jarang keluar semua. Ada di sekitar di samping rumah Sinta, tiga rumah dari rumah Sinta.
2: Tapi tidak pernah kita rasa datang ke rumah tak?
4: Tidak pernah.
2: Oh jadi rumah yang memang lama tidak ditempati Kak Sinta ya?
4: Iya. Dicari-cari orang yang punya rumah data di mana.
3: Punyanya rumah tidak ada.
2: Boleh dibagikan alamatnya? Kalau tidak ada yang mengklaim, biar kami yang datang.
3: Biar kami yang mengklaim.
2: Oke.
4: Rumah Sinta, tiga rumah dari rumah Sinta.
2: Oh, tiga rumah dari rumahnya Kak Sinta. Nanti kita cari. Kebetulan adik ini suka berburu.
3: Kebetulan saya suka berburu rumahan. Rumah kosong.
2: Tempat-tempat mistis ya. Oke, Kak Sinta mau dengar lagu apa?
4: Apa lagunya Kak Idam?
2: Lagunya apa sih? Apa adik? Astaga adik, Ais, jelek nanti nilainya ini adik.
3: Belum dipotong.
2: Ada lagunya Krisye Untukku, Takkan Terganti Dia Mirela. Kemudian ada band Karena Wanita. Mungkin yang mana?
4: Untukku yang pertama.
2: Apa?
3: Untukku.
2: Untukku. Oke.
3: Ya silakan menyapa Kak Sinta.
4: Ada ini Kak Rasdana Yasir, Laila Matawati, Ama Uki, Ansar Zul, terus ada lagi Pak Radin, Pak Gapur, Arvan, terus ada sekolah di Tantri, Ama Jani, dan Lumina Emno, Rustam Saputra, Linda Sopi, Kak Ina Kisalara, Bang Ali, Bang Dayat, terus ada ada Dimas, ada Paduna, Denompop, siapa lagi? Dan semua-semuanya yang lagi monitor, selamat siang, selamat sore, selamat berarti kita. Ya terlalu kaya mesti bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Kak Sinta.
2: Kak Sinta ya, yang ada di. Ais, gimana?
3: MU kak.
2: Apa itu?
3: Manchester United.
2: Minasaupa ya.
3: Minasaupa ya.
2: Nah, ada yang lain pendengar kalau tadi Kak Sinta katanya rumah kosong.
3: Iya, di dekat rumahnya Kak Sinta.
2: Iya. Biasanya tempat-tempat apa yang ada mistis kayak gitu? Biasanya pohon beringin ya?
3: Iya kak, pohon beringin.
2: Pohon beringin, terus rumah-rumah peninggalan Belanda misalnya, atau bangunan peninggalan zaman dulu gitu.
3: Betul.
2: Terus apa lagi? Sumur tua.
3: Sumur tua.
2: Apa lagi? Goa.
3: Tempat-tempat bersejarah begitu.
2: Betul, tempat-tempat bersejarah ya. Yeah. Oke. Nah kalau Anda pendengar kira-kira ada nggak sih tempat-tempat mistis? Kita terima penelpon deh. Maaf lupa angkat tadi. Silakan yang mau gabung juga lewat telepon. Selanjutnya kita terima penelpon. Halo,
0: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
2: 100%
3: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
3: Iya. Halo, ini dengan siapa?
0: Halo.
3: Ya, ini dengan siapa di mana?
0: Pak Radi.
3: Oh, Pak Radi. Pak
0: Radin dari Timurung.
3: Oh, Pak Radin
0: dari. Kayak dong kayak ini sama
2: Ade.
3: Ade.
0: Ade. Iya.
3: Iya.
0: Salam kenal, Ade.
3: Iya, salam kenal, Pak.
2: Pak Radin.
0: Saya Bantimurung.
2: Oh, Bantimurung.
3: Iya, dekat-dekat kampung.
2: Kalau di situ.
3: Iya, Kak.
2: Dekat.
3: Iya, dekat.
2: Oke. Kalau di daerah tak ada tidak?
3: ada tidak tempat yang terkenal mistis atau horor?
2: Atau ada cerita-cerita?
0: Saya tahu yang celal itu ini
2: apa?
0: Kurang-kurangan dulu.
2: Oh.
0: Orang-orang dulu saja itu yang ada.
2: Lokasinya di mana?
0: Sama rumah-rumah terbengkalai itu yang lama, rumah yang lama itu. Ya, yang kadang itu serem.
2: Oke, ada yang pernah punya pengalaman atau punya ki pengalaman? Nggak ada ki pengalaman tak?
0: Sekarang nggak ada.
2: Oh, nggak ada ki ya? Oke.
0: Okay. Iya.
2: Baiklah. Mau ki dengar lagu apa Pak Radin?
0: Apa ada lagunya sih?
2: Ada Krisya Untukku tak akan terganti di Mirella karena wanita ada band.
0: Iya, Krisya.
2: Krisya ya. Oke. Okay.
0: Iya.
2: Nanti diputarkan lagunya.
3: Silakan Pak, mau menyapa siapa saja?
0: Ada yang baru lewat. Sri Sinta MU.
2: Iya.
0: Ada Plus Dian Niasi.
2: Iya.
0: Dewi di Bulkunyi, ada Wandata Divindra, Mayani Tasmo, sama Nur Minadur.
2: Iya.
0: Sopeng.
2: Oke.
0: Dewi ada Bila Sewa, ada semuanya Mi.
2: Iya.
0: Iya. Selamat yang bertugas berdua.
2: Terima kasih. Pak. Kita ke
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Maros lagi.
3: Wah, ke Maros.
2: Mumpung gara-gara Ade ini ya, warga Maros jadinya penengah dari Maros. Ada Kak Ros di Maros,
3: Ade. Oh, Kak Ros di Maros.
2: Halo Kak Ros.
5: Halo, Assalamualaikum. Suara Indonesia. Ekspresikan kaya banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia. Kak Ros, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Anak-anak baik Kak Ros?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ros.
3: Kak Ros, kami punya topik pembahasan hari ini. Di daerah Kak Ros ini ada tidak tempat yang terkenal angker atau horor?
2: Iya.
3: Entah itu Kak Ros pernah dengar dari orang atau Kak Ros sendiri yang mengalami?
5: Ya, saya samping rumahku kuburan.
2: Wow. Samping rumahnya kuburan. Yang mana sih Kak Ros? Kebetulan saya pernah ke rumahnya Kak Ros.
5: Itu samping pas belakang rumah juga, belakang rumah kuburan di samping. Sampingnya tuh tukang cukur ya.
2: Yang tanah kosong ya.
5: Yang samping pangkas rambut. Kan temboknya berbatasan dengan rumahku kuburannya.
2: Oh, masih ada.
5: Dulu belum ditembok sih, gabung. Masih di ini kalau ada orang meninggal di kubur sekali tiap hari.
2: Memang pekuburan umum.
5: Enggak tanya tapi untuk di kampung sini tuh.
2: Banyak kuburan di situ.
5: Dua sampai di depan masjid.
2: Wih, bagaimana ceritakan bagaimana pengalaman rumah berdekatan dengan kuburan?
5: Itu yang samping rumah tuh yang kan baru pindah di situ. Kalau saya sih nggak pernah mengalami, tapi ini yang orang baru yang pindah tetangga. Di sini samping rumah
2: ya.
5: Tetangga kadang dia lihat itu kursinya goyang sendiri, dia masih lagi asik nonton, mati sendiri TV-nya goyang-goyang sendiri, kursinya maju mundur. Terus dia lihat tuh kan tuh bertingkat, dia lihat anak-anak berebutan naik tuh baku berubur, tapi tidak berbentuk kanunya tuh, katanya kan banyak kuburan bayi belakang rumah itu.
2: Yeah.
5: Kadang dia lihat orang menyapu di samping rumah, duduk-duduk tuh yang rambutnya, tapi saya tidak pernah lihat, tapi dia kan punya ini tuh kayaknya waktu lahir, katanya orang kalau bayi lahir itu terlilit anunya, dia bisa lihat makhluk-makhluk, iya begitu, jadi makanya dia sering lihat.
2: Terlilit apanya? Terlilit utang? tarik pusarnya. Oh gitu.
5: Iya.
2: Oh, kalau terlilit tarik pusarnya katanya bisa lihat.
5: Iya, katanya kalau lahir, kalau lahir begitu bisa melihat, iya. Orang nongkrong itu setan nongkrong di itu di pohon di belakang rumah juga sampai lagi menjemur pakaian katanya.
2: Tapi kalau kita sendiri Karos suara mungkin atau ada apa begitu perasaan
5: Anda? Tidak pernah jadi dekat-dekat saya suara, tidak pernah.
2: Orang rumah?
5: orang rumah juga tidak, mungkin karena ya tiap hari kita kan di sini mengaji tuan anak.
2: Oh, masya Allah, masya Allah. Bilang Kia kalau laku itu rumahnya tetangga atas, saya mau beli.
5: Dia beli tanah aku kok, dia bangun rumah di situ. Dia bangun rumah di situ.
2: Oke, Kak Ros, mau ki dengar lagu apa?
5: Apa lagunya, Kak?
2: Ada Krisye untukku, takkan terganti dia Mirela karena wanita ada band.
5: Krisye.
3: Silakan, Kak, mau menyapa siapa saja?
2: Iya.
5: Untuk Sabri Wahida Merkawati, Sinta di MU, Samsia Maisar, Pak Radin yang baru lewat ya tadi, terus Mak Mustahan, ada Riko, satu lagi Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, Hesti sama Tantri, ada Uki, Ina Emnur, Yani Tasmon, Aldi, Bobi, Asri di Wotu, ada Tika juga di Sabang, ada Pak Arpa di Selayar, Pak Gafur, Pak Luput, Pak Arjuna, dan siapa lagi, Dewi, Sri Dewi, dan semua-semuanya deh.
2: Okay.
5: Hampir habis waktunya. Mbak Nida, makasih. Sama siapa lagi di samping,
3: Kak? Ade, Kak. Ade.
2: Lengkapnya Ade.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Kak.
2: Terima kasih untuk cerita-ceritanya ya. Jadi mungkin juga ada yang pernah mengalami lebih dari itu.
3: Iya.
2: Boleh cerita-cerita di sini. Kalau tadi Pak Radin katanya kuburan tua ya.
3: Di dekat.
2: Di
3: Bukan Pak Radin.
2: Oh, Pak Radin tadi juga ada.
3: Iya. Di ada di pohon.
2: Itu ada yang ada di pohon, Kak Ros.
3: Kak Ros.
2: Katanya di samping rumahnya ada kuburan.
3: Ada kuburan.
2: Dan tetangganya mengalami hal-hal yang aneh.
3: Aneh.
2: Ya.
3: Kursinya maju mundur.
2: Maju mundur.
3: Maju mundur, geng-geng sendiri.
2: Betul, ada yang menyapu.
3: Ada yang menyapu.
2: Ada anak-anak yang terlihat berlarian.
3: Berlarian, aduh.
2: Wow. Seru.
3: Lengkap.
2: Seru enggak sih?
3: Oh, ada saya seru.
2: Kita tadi mau menelpon lagi, Ade.
3: Iya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
2: Oke.
3: Halo.
6: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
6: Banggakan Kak Idam.
3: Banggakan Kak Idam.
2: Terima kasih, saya tidak perlu banggakan ya.
3: Dengan siapa di mana, Kak?
6: Dengan Ica.
2: Ica. Ini pendengar setianya RRI Makassar. Tapi biasa 6 bulan vakum.
3: 6 bulan vakum.
6: Ya, pertelepon kadang lagi misalnya habis sakit.
2: Lagi sakit.
3: Habis sakit.
2: Oh, habis sakit.
3: Iya.
2: Sakit apa, Ica?
6: Sebetulnya sih kalau dia itu bukan sakit fisik, kayak dalam kayak sedih, gitu kan sedih, nangis, sedih, mental lah kak kayaknya ya. Lama-lama gitu karena Ica nggak mau makan, tiba-tiba sakit tenasan lambung.
2: Ya Allah.
6: Di bulan Juli ini baru sembuh ini Ica akan mendingan gitu. Semangat lagi.
2: Kata pas mengobati apa? Pas berobat bilangnya apa?
6: Itu kan waktu bulan puasa itu kan mamanya Ica kan ini kak Ida melihat bulan puasa, nah itu pas mama meninggal itu ya itu sakit kayak semangatnya hilang. Kayak pokoknya nggak ada semangat hidup gitu kan. Tiba-tiba kita mau makan tiba-tiba sakit lambung gitu. Jadi, aku tuh selama ini ketemuan telepon karena itu di situ semangatnya hilang kali.
2: Harus semangat Cak ya, biar sehat. Oh ternyata karena ibunya meninggal.
6: Ini aku coba
2: supaya
6: semangat lagi.
2: Oh alhamdulillah. Kirain tadi hal mistis Ica, ada yang gangguin gitu, enggak ya? Oke. Ica, kita komentarnya seputar.
3: Ada topiknya nih.
2: Ya.
3: Di daerahnya Kak Ica ada tidak tempat yang terkenal horor atau mistis?
2: Yes.
6: Kalau sini alhamdulillah
2: enggak
6: ada, saya
2: nama-nama
6: aja.
2: Masa sih? Atau mungkin pernah kemana gitu Ica? Jalan-jalan
6: ya,
2: terus.
6: Pernah kan di kalau sini tuh tempat pemakaman umum itu jauh.
2: Hmm. Tapi Ica pernah cerita deh, pernah cerita Ica nih katanya pernah dijatuhi sama ular.
3: Pernah.
6: Pas waktu ada itu masih ada pohon mangga. Pohon mangga kan? Iya. Itu pas aku itu kena penyapu tuh tiba-tiba aku diintuin.
2: Katanya dililit Ica ya lehernya.
6: Enggak, cuma jatuh pas di pundak.
2: Ih, harusnya digigit sih Ica.
6: Kaget Ica nggak kaget kan? Kaget. Pas malamnya itu juga tiba-tiba juga ini tiba-tiba badannya panas juga waktu itu.
2: Panas
6: jaman tinggi karena kagetnya itu kan.
2: Karena di ular tadi ya.
6: Tapi itu enggak. Cuma kayak ini nih, cuma kayak apa namanya tuh kayak gini nih besarnya.
2: Kayak apa?
6: Kayak
2: kita nggak bisa lihat Ica, ceritakan.
6: Kayak ibu jari lah.
2: Oh, kayak ibu jari.
3: Besarnya kayak ibu jari. Besar.
6: Itu kaget coba deh. Pasnya kena puha lama tiba-tiba ada yang jatuh kan. Itu ya Allah, kagetnya waktu itu sampai demam juga malamnya itu.
2: Karena ketakutan. Tapi tidak ada hal-hal mistis.
6: Enggak.
2: Oke. Siap. Tapi enggak digigit ciki juga, enggak dipatok ciki sama itu ular.
6: Enggak, cuman itu cuma jatuh di pundak.
2: Ya. Jatuh di pundak. Terus?
6: Iya, jatuh di pundak. Jatuh di sini nih. Enggak, kok aku kaget kan?
2: Iya. Oke. Oke, Ica. Lagunya ada Krisya untukku takkan terganti dia Mirela karena wanita
6: aja,
2: ada
6: band. Ikutan aja.
2: Oke, ada yang mau dikirim salam Ica?
6: Buat Bobby di Polman, buat Pak Rosewang, buat Denisa, buat Ica juga, buat pokoknya buat semuanya aja yang selalu gabung.
2: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Kak Ica.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Kita ke penelpon selanjutnya ada Kak Tika.
3: Kak Tika.
2: Di Sabang Ade.
3: Halo Kak Tika. Ekspresikan karya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Tika?
7: Alhamdulillah baik. Ade sendiri?
3: Alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah.
7: Kak Idung juga baik ya.
2: Agak baik. Oke, Kak Tika, komentar topik kita Kak Tika.
3: Komentar topiknya Kak Tika. Kalau di tempat Kak Tika ada tidak tempat yang terkenal mistis atau horor? Entah itu Kak Tika dengar dari
7: Enggak dengar.
2: Oh, mengalami.
7: Lihat kan.
2: Wih. Ini kayaknya tali pusarnya waktu lahir
7: terlilit. Sebenarnya kalau ya. Dalam Al-Quran itu itu memang sudah ada kok.
2: Iya. Pengalaman apa gimana?
7: Seperti kampung saya itu. Seperti kampung saya itu ini apa? Kalau dibilang bercampur dengan makhluk-makhluk gaib kayaknya sih.
2: Pengalaman pribadi itu apa?
7: Karena
2: Tika.
7: Di depan rumah saya kan pembangunan ini apa SMK itu waktu pertama kali dibangun itu dibabat semua kan di situ kan di ini orang diidentikan di situ tempat-tempat gaib situ pada saat di situ di apa dikerja itu semuanya kayak orang kan kalau digusur itu berhamburan, kalau digusur tempat nyatkan.
2: Iya.
7: Pada saat pembabatan itu, terus pembangunan itu semuanya muncul. Kadang malam hari itu menampakkan diri sendiri.
2: Berupa apa?
7: Bahkan sampai sekarang itu Kak, bis-bis dari Makassar itu, bis-bis dari Makassar kadang tinggal. Terus dikirain ada orang datang, nggak ada pun orang turun buang air kecil apa segala macam, nggak ada. Setelah ditanya orangnya, supirnya kayak gini, kenapa sering tinggal di sini di daerah ini, bilang katanya penumpang turun padahal kita nggak lihat.
2: Wow.
3: Aduh.
7: Bahkan lebih hebatnya kak, kan di sini kampung saya dulu toh pernah berselisih, tapi mudah-mudahan kedepannya enggak dan selama-lamanya enggak. Di sini itu pernah konflik ini, konflik antara agama kan. Terus itu musuh kita lawan non muslim itu kalau mau memasuki kampung itu katanya melihatnya itu dalam kampung sini pakai tentara menjaga, pokoknya baret-baret semua, loreng-loreng. Tapi nggak ada tentaranya, nggak ada sama sekali. Dilihatnya dalam kampung itu katanya susah ditembus karena pakai penjagaan aparat katanya segala macam. Kalau menurut orang non muslim lihat kalau mau masuk niatnya jelek, padahal tidak ada, kita sendiri nggak tahu kalau katanya ada kayak begituan. Alhamdulillah kalau kayak makhluk-makhluk kayak begitu, kalau kita baik dia juga baik, tergantung dari kita.
2: Kalau kita dibaiki Ki.
7: Dan alhamdulillah kak.
2: Wah, merinding ya, merinding. Luar biasa.
7: Wah. Iya. Dan di sini ada itu masuk. Ada pernah orang lihat katanya ada masjid paling terbesar, tapi di sini nggak ada masjid. Enggak ada masjid yang kayak mewah kayak begitu. Ada sih masjid, tapi masjid ya lumayan, cuman biasa-biasa. Kalau mau mewah kayak begitu enggak ada. Tapi orang luar yang baru pertama kali masuk kampung lihatnya ada katanya.
2: Itu di daerah tak di Sabang.
7: Iya.
2: Oke, wah banyak cerita-cerita mistis ya.
7: Alhamdulillah sangat melindungi dengan adanya kayak begitu.
2: Oke, Tika, terima kasih cerita mistisnya. Ya. Ada.
7: Iya memang sih tidak tertera itu dalam Al-Quran memang itu kak, dunia gaib itu memang ada kok, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipisahkan dari kita manusia biasa.
2: Betul. Dan kalau ada di tempat seperti itu jangan menantang begitu ya, atau mengucap kata-kata
7: karena mereka kan juga ada baik, ada buruk, tergantung dari kita. Kalau kita buruk, dia juga buruk.
2: Betul. Oke, Tika, mungkin dengar lagu apa Tika?
7: Ikutan aja kak.
2: Kita ada Krisye sebentar, Untukku Tak Akan Terganti di Amirela. Mochi yang mana?
7: Ikutan yang diputar pasti Diam Mirela.
2: Diam Mirela. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Yeah, kirim menyapa, salam buat siapa?
7: Menyapa buat buat Rosdiana Yasir tadi. Ada Sinta, Sinta. Ada Ica juga, ada Pabila Sewang, ada Bunda Sopi, ada Kak Bobi di Polman, ada Paldi Hidayat, ada Aulia Zul, ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Pak Fajar di Palopo. Pokoknya semua aja deh, tempat terucali sama Coreki. Semua sehat selalu. Buat Kak Idam bareng Ade, sehat selalu.
2: Amin. Kita juga
7: lancar pekerjaannya, murah rezekinya.
3: Amin. Kita juga Kak.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih pendengar. Ini ternyata semua punya pengalaman begitu ya, punya pengalaman mistis tempatnya masing-masing.
3: Yang betul-betul horor.
2: Betul. Dan yang paling penting kemudian ya memang ada yang seperti itu ya. Betul. Tinggal bagaimana kita kalau misalnya datang atau ke tempat itu, yang dia bilang Tika tadi,
3: kita tidak
2: jaga sopan santun,
3: jaga sopan santun, gitu, tidak boleh gegabah
2: begitu.
3: Iya kak.
2: Termasuk banyak-banyak doa gitu.
3: Banyak-banyak berdoa.
2: Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi ada dari Pak Radin,
3: ada Kak Tika,
2: ada Kak Tika, terus juga Kak tadi Sophie. Ada siapa?
3: Kak Sophie ya.
2: Kak Sophie.
3: Iya,
2: yeah. Bunda
3: Sopi.
2: Nggak ada.
3: Kak Ros.
2: Kak Ros yang ada di Maros ya. Yang katanya tetangganya biasa lihat hal-hal mistis. Dan Kak karena Radin memang ada kuburan di situ.
3: Ada kuburan di dekat rumah.
2: Betul, termasuk juga tadi Pak Radin katanya ada kuburan
3: di
2: di mana
3: ya? Di mana ya?
2: Oke, pendengar, dan nanti masih ada segmen selanjutnya. Masih ada adek yang menemani sebentar, juga ada Kak Irsan ya, sampai pukul 15. Dan tetaplah bersama kami, pendengar, di 100% Indonesia.
8: Tabe, mari kita kenalan sama Lentera Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lentera Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentera Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lentera Plus di App Store dan Play Store.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya benar, udah sore kali ini. Irsan agak ragu apakah ini sore atau siang, tapi Irsan yakin ini udah sore. Karena kali ini Irsan gak sendiri, ditemanin di 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Bareng siapa nih? Halo Ade.
2: Halo Kak Irsan.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Irsan sendiri?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, gini udah bagus nih cara ngomongnya Adek nih. Udah gak kebakar lagi nih. Adek, kali ini kita ngobrol apa nih?
2: Ngobrol sesuatu yang horor.
1: Apa
2: mistis
1: tuh?
2: Iya. Di daerah Anda, di daerah pendengar, ada tidak tempat yang terkenal mistis atau horor?
1: Di daerah pendengar, kira-kira ada nggak ya?
2: Iya.
1: Tempat yang terkesan mistis atau horor?
2: Iya.
1: Mari kita dengerin. Tadi udah banyak juga nih Irsan dengar yang udah gabung.
2: Banyak.
1: Wah, terutama tadi di Sabang punyanya Katika.
2: Iya.
1: Agak horor juga ya.
2: Horor sekali Kak Irsan.
1: Nah, kalau Anda yang lain gimana? Ada nggak sih tempat-tempat mistis mungkin bisa diceritakan di lingkungan Anda ya? Di 0821-3333-9440. Boleh ditelepon biasanya dideringkan atau mungkin ditelepon WhatsAppnya kami juga boleh di 0821-3333-9440. Kita ke telepon WhatsApp dulu nih, udah gabung duluan dibanding telepon biasanya. Saya coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Pak Fajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Ya sehat terus ini ya Irsan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah masih cokmok-cokmok ya.
3: Iya, saya gemuk ini.
1: Iya, banyak cadangan makanannya.
3: Enak makan-makan yang anu lah. Makanan enak jadi cemok ya.
2: Enak-enak makanannya.
1: Banyak Kak makan lawar. Pak Fajar.
3: Iya.
1: Kali ini kita ngobrol nih, ada enggak sih tempat-tempat yang horor atau mistis di tempatnya, di sekitarnya Pak Fajar? Ada ceritanya enggak tuh?
3: Terus jangan dulu saya bertanya.
1: Apa itu?
3: Di situ.
1: Ah, saya dengan Ade.
2: Dengan Ade, Pak.
3: Oh Adi,
1: iya.
3: Kalau suara tadi kayak berbisik.
1: Oh suaranya Adi kayak berbisik.
3: Iya.
1: Pelan
3: suaranya Irsan. Kalau suaranya Irsan 100% oke.
1: Oh begitu. Oh suaranya Adi agak berbisik. Nah. Oke, saya coba ditambah dulu volumenya.

0: Kan kenapa ada di rumah-rumah ini di samping tuh tinggi. Iya,
1: tinggi, dikira pohon.
0: Oh. Ya, dikira pohon. Tapi saya enggak takut di saya karena iya. Saya pikir ini penjaga.
1: Oh iya.
0: Jadi sepertinya saya itu sudah menyatu. Saya masuk malah di sejalan itu di antara kedua pahanya itu.
1: Ih, lewat di bawah situ. Aman Ji, tidak jatuh Jiki.
0: Saya lewat di situ di bawahnya karena tinggi sekali kan.
1: Iya.
0: Saya cari rambutnya.
1: Aduh.
0: Saya mau ambil itu sebagai obat.
1: Waduh. Ya, tapi nggak ada.
0: Ada Ji, tapi saya tidak bisa sampai karena tinggi kan.
1: Oh begitu ya. Iya.
0: Kamu bisa cepat dapat dodo.
1: Oh
0: bisa
1: begitu. Apa? Wah.
0: Ya, sendenya saya kasih ada irisan.
2: Oh, dikasih.
1: Baik deh Pak Fajar kalau begitu. Jangan bisa dikasih-kasih, nanti saya diikuti takut kas saya.
0: Masa takut. Saya kalau barang hitam saya takut.
1: Kalau barang hitam saya takut.
0: Barang putih. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Barang putih saya pergi mau perlu.
1: Pak Fajar.
0: Kemudian di sini ada juga semacam tuyul.
1: Apa itu?
0: Kepalanya gondol.
1: Waduh, kayak tuyul. Tuyul.
0: Kayak bukan tuyul.
1: Kayak dong?
0: Jin.
1: Oh, gitu. Itu di masih di Empang juga itu.
0: Iya, di Empang.
1: Waduh.
0: Memang kan dulu di sini. Itu telinga kayak telinga gajah.
1: Wow. Telinganya kayak telinga gajah. Empangnya. Terus dia botak gitu ya.
0: Kisar 80
1: cm. Oh, pendek ya.
0: Berarti pernah saya dapat. Lihat dengan mata kepala. Bermain-main dia.
1: Waduh.
0: Tapi saya enggak mau ganggu kan.
1: Iya benar. Bukan ininya ya.
0: Iya. Malah dia menjadi keamanan saya di sini.
1: Waduh, jadi security dong itu.
0: Security.
1: Baik deh Pak Fajar. Kita lanjutkan ini rangkaian lagu yang akan di request. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena udah banyak banget di telepon. Masuk semua nih teleponnya. Mau cerita semua kayaknya ya. Ini ada lagunya Dewa 19 dengan Kangen. Ada lagunya Ungu dengan Sejauh Mungkin. Bunga Citra Lestari dengan Wanita Terbahagia ya, dan lagunya
0: ikutan
1: Tulus
0: aja saya di
1: Oke deh Irsan, ikutkan sama lagunya Tulus ya. Oke deh kalau begitu.
0: Terus
1: menyapanya untuk siapa Pak Fajar?
0: Buat Tika di Sabang. Buat Dewan, Ibu Sopi.
1: Iya.
0: Ibu Ros katanya banyak kuburan di belakang rumahnya. Ya, terus siapa lagi nih?
1: Ada siapa lagi?
0: Penyu siapa?
1: Dan Sri Sinta di Minasaupa.
0: Iya, Minasaupa. Sri Sinta ya, salam kenal buat Ibu Sri Sinta dari Pak Fajar. Oke
1: deh. Mendengar. Terima kasih banyak Pak Fajar.
0: Pesan juga sedang menyiar, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Fajar, kita telepon biasa dulu ya pendengar. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Andi Anissa.
3: Iya, kok tahu?
1: Iya, suaranya ketahuan nih.
3: Ketahuan.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita gimana kabar tak sehat, Ki?
3: Alhamdulillah panas.
1: Alhamdulillah panas. Ibu Andi Anissa, kali ini saya sama Ade. Kita ngobrol tentang apa nih, Ade?
2: Kita ngobrol tentang di tempat, di daerahnya Ibu Anissa ini. Ada tidak tempat yang terkenal mistis atau horor?
1: Nah, kalau di Bantaeng ada enggak ya?

0: terkenal mistis horor gitu.
1: Di Makassar, kan?
0: Di Bantaeng. Di Bantaeng, di tempat tak.
1: Tidak ada
0: jadi sana.
1: Takut ke sini.
0: Oh iya. Oh takut kena cerita kalau di Bantaeng. Kalau di Makassar berani nak cerita.
1: Iya. Berani cerita.
0: Kalau kita cerita di Makassar saya lagi yang takut.
1: Iya. Orang tua aku tidak takut ya.
0: Oh begitu.
1: Tidak ada orang tua aku takut kak.
0: Oh.
1: Malam-malam kan?
0: Malam-malam. Jami pengen dicerita kalau begitu. Lagunya Momo, kita dengar lagunya siapa?
1: Lagu apa sih itu? Maksudnya?
0: Ada lagunya Dewa 19, Kangen. Ada juga Ungu dengan Sejauh Mungkin.
1: Dewa 19 Mo.
0: Oke, Irsan siapkan.
2: Silakan Ibu.
0: Menyapa kita dulu untuk siapa?
1: Buat Papa Jar. Salam kenal nih Papa Jar nih.
0: Salam Nisa, kenal Papa juga.
1: Siapa? Pap tu Dewa.
0: Iya.
1: Icai Bone.
0: Iya.
1: Puan Gato, Noalam, Sri Sinta, semuanya paling deh.
0: Semuanya dia.
2: Semuanya.
0: Oke deh.
1: Buat Pak Kim, tunggu sholat asar.
0: Iya.
1: Sama Chan.
2: Iya.
1: Panjang umur Kim.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Jangan makan banyak-banyak.
0: Iya, untung sudah mau makan.
1: Terima kasih,
0: Mas Isan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau Irsan enggak boleh makan gimana dong itu? Bahaya nanti. Bahaya. Kita gabung di WhatsApp lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya,
3: banggakan Indonesia.
0: Halo Bunda.
3: Halo Irsan Saputra bersama Ade.
0: Benar, Ade, betul Ade, Ade.
3: Ade ya.
0: Bunda.
3: Yeah.
0: Kita lagi ngobrol ini tentang ada enggak sih tempat yang
2: horor
0: atau mungkin mistis di daerah ta?
3: Alhamdulillah tidak pernah saya dengar. Saya sudah 26 tahun di Pao-Pao. Pernah orang saya dengar cerita bahwa di sudut sana ada mistiknya. Adakah di sebelah barat, timur, selatan, utara. Belum pernah saya dengar. Mudah-mudahan jangan saya dengar deh.
0: tapi kan di zaman-zaman dulu daerahnya daerahnya Bunda kan itu rawa-rawa ya daerah sana kan.
3: Oh iya memang rawa dulu katanya.
0: Iya, tapi waktu Bunda masuk masih aman Ji. Sudah aman Mi.
3: Oh alhamdulillah. Itu dulu kita di sini yang kalau kita dari Sero ya lewat pematang sawah.
0: Dulu masih dapat Ki itu.
3: Oh iya, saya masih dapat.
0: Oke.
3: Tahun 2000. Jadi kalau di sebelah sebelah selatan ada yang mau masuk ke utara, bisa pokoknya harus salah satunya harus menunggu.
0: Harus menunggu
3: karena
0: dulu.
3: Kita harus lewat pematang.
0: Oh.
3: Itu naik motor itu.
0: Iya. Wah, dulu masih sulit aksesnya masuk ke sana ya, Bunda?
3: Oh iya. Kalau lewat Selo.
0: Iya.
3: Tapi kalau lewat depannya lewat Boncatanga itu sudah aman.
0: Oh, sudah aman.
3: Waktu itu kan Tun Abdul Razak belum ada jalan.
0: Iya, benar. Iya.
3: Iya. Jadi ya alhamdulillah enggak pernah saya dengar itu kan.
0: Syukur deh kalau begitu. Ya Ade apa itu Ade ya.
2: Mulai ada apa?
0: Heeh. Tiba-tiba ada gangguan-gangguan di Ade enggak tahu apa. Bunda,
3: jangan sampai.
0: Masalahnya kalau kita ngomong tempat horor, ini tempat siaran kita udah horor ini. Bunda, lagunya siapa diputarkan Ki?
3: Apa yang belum?
0: Yang belum dipilih ini ada lagunya BCL dengan Wanita Terbahagia. Ada Raisa, Jatuh Hati. Ada Ungu, Sejauh Mungkin. Ada juga lagunya Derby dengan Studi Banding, Cinta Butuh Waktu dari Fiera Tile, ada Terry dengan Mutiara. Yang mana?
3: BCL.
0: Oke, BCL. Irsan siapkan lagunya ya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini Bunda?
3: Oh iya, saya menyapa buat Ina Kristalara di Moncoloy Maros, dan lupa juga buat Ibu Didaya. Kemudian ada Pak Fajar sekampungku.
0: Oh iya benar ya. Iya ya. Kita orang-orang luwuk semua nih.
3: Dia itu kan kalau saya tak salah dulu kan dulu itu suka gabung juga dulu Pak Fajar itu.
0: Oh gitu, baru gabung.
3: Di Anggrek kalau tak salah.
0: Baru aktif ya, lagi berarti.
3: Iya baru. Iya. Jadi mudah-mudahan tetap gabung Pak Fajar ya.
0: Amin ya. Rajin. Insya Allah. Iya.
3: Tak lupa juga buat Ahmad Adi Tasmur bersama Nur Bina Ibnur, ada Rosjana Yati, Mahiwan Jamatawati, ada Amma Marita, kemudian ada Pak Abdullah Sewa, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, kemudian ada Asri Nawotu Tika di Sabang, ada Pak Boy bersama Pak Hendo di Polewali Mandar, ada Pak Arjuna juga, dan semuanya.
0: Oke deh Bunda, terima kasih Bunda.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ini saya dikodein terus sama kameramen kita. Saya disuruh goyang joget semut. Pak tung ting tung tang tung ding. Aduh bahaya, saya dilihatin ini nanti semutnya segede ini, semut hitam segede ini. Terlalu gede nih semutnya, udah enggak bisa dibilang semut nih Irsan. Kayaknya sarang semut. Oke, nanti adik kita balik lagi karena ini sudah masuk waktu kumandang asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kami hadirkan dulu nih, sebelum azan asar kami hadirkan ada iklan yang pengen lewat dulu.
4: Mau kemana Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfriend atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend, follow sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi
1: dan informasi
0: dan inspirasi.
1: Dan inspirasi.
0: Ade, gimana kabar? Masih sehat ya? Masih semangat ya?
1: Iya, masih semangat Kak Irsa.
0: Masih semangat. Nah, gitu dong. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang tempat yang horor atau tempat yang mistis, Ade ada pengalaman gak sih?
1: Ada.
0: Gimana tuh?
1: Pengalaman di rumah nenek sendiri.
0: Kok bisa?
1: Iya, jadi kebetulan rumahnya nenek memang katanya kebetulan di kamar yang biasa Ade tempati itu ada sosok penunggunya.
0: Oh gitu.
1: Betul Kak Irsan.
0: Tapi apakah Ade atau mungkin keluarga pernah melihat sosok-sosok? Kamu pernah lihat?
1: Pernah ketindihan.
0: Kamu ketindihan?
1: Betul, ketindihan.
0: Nah, terus gimana?
1: Katanya kalau cewek, anak gadis begitu, tidak boleh tidur di kamar itu.
0: Oh, pasti akan ketindihan.
1: Pasti akan ketindihan.
0: Jadi harus nenek-nenek dulu.
1: Oh, yang sudah menikah.
0: Oh, oke, okay. Mohon maaf. Kan tadi kamarnya nenek.
1: Iya, kamarnya nenek. Di rumahnya nenek.
0: Di rumahnya nenek. Oh, oke. Okay. Kalau laki-laki boleh?
1: Kalau laki-laki boleh.
0: Oh, begitu.
1: Kecuali perempuan yang anak gadis tidak boleh.
0: Oh, ada pantangan begitu.
1: Ada pantangannya. Jadi sosoknya itu berbulu coklat.
0: Berbulu coklat.
1: Tinggi.
0: Beruang. Berbulu coklat tinggi.
1: Tinggi.
0: Kayak beruang grizzly.
1: Iya, alias genderuwo.
0: Next.
1: Kalau Kak Irsan sendiri?
0: Kalau Kak Irsan sekolah SMA.
1: Sekolah SMA.
0: Sekolah SMA-nya Irsan.
1: Di mana itu, Kak?
0: Ada salah satu sekolah di Makassar yang dulu bahkan sempat trending topik zaman-zamannya Irsan baru masuk sekolah. Itu tahun 2007 kalau nggak salah. Itu sempat masuk berita karena banyak kesurupan massal.
1: Kesurupan massal.
0: Kesurupannya udah jenjang massal ya. Jadi bukan 1-2 lagi, emang banyak puluhan saat
1: puluhan.
0: Itu.
1: Puluhan. Kalau Irsan
0: kebetulan mungkin gak ada yang muat mas. Enggak, alhamdulillah Irsan saat itu karena masih siswa baru, terus masih belum terlalu tahu banyak. Jadi hanya liatin aja kayak wah banyak yang kesurupan saat itu. Jadi ya cukup mencekam juga, sempat libur kayaknya 1-2 hari deh. Gara-gara
1: saking banyaknya
0: kesurupan saat itu. Itu kesurupan terjadi gara-gara ada dulu bangunan lama ya. Bangunan yang udah lama terus dipugar lah ya, mau dibangun ulang. Nah, gara-gara itu akhirnya banyak yang kesurupan. Benar. Dan itu sempat viral banget zaman-zaman itu.
1: Tidak dipastili.
0: Saya enggak tahu kalau soal itu. Kan Irsan masih siswa baru saat itu. Jadi saat itu Irsan masih kelas 1 SMA. Kelas 10 ya sekarang
1: kelas
0: bilangnya.
1: Kelas
0: 10,
1: iya.
0: Nah, saat itu masih kelas 10 terus masuk ternyata banyak kejadian yang kayak gitu. Nah, jadi sempat diliburin. Abis itu udah aman lagi sih. Walaupun masih adalah sesekali kasus 1-2 aja sih.
1: 1-2 orang.
0: Tapi ya cukup horor juga sih akhirnya ya.
1: Hampir satu sekolah.
0: Karena dulu sekolahnya Irsan juga itu ada bangunan emang sampai sekarang ya, terakhir sih waktu Irsan masih sekolah di sana, itu masuk dalam kategori bangunan cagar budaya. Jadi memang peninggalan dari zaman Belanda.
1: Zaman Belanda.
0: Benar. Jadi udah cukup tua juga bangunan-bangunan yang ada di sana. Kayak gitu tuh. Jadi ya wajarlah kali ya banyak yang kayak gitu-gituan.
1: Wajar.
0: Kita coba angkat telepon dulu deh dari penelpon kita ini. Assalamualaikum. Dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Atau WhatsApp juga boleh di 0821-3333-9440. Nah, WhatsApp-nya nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Aldi.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar nih, Bang Aldi?
2: Alhamdulillah, masih seperti kemarin-kemarin. Panas.
0: Masih panas. Sempat
2: mendung. Panas lagi.
0: Tapi belum hujan.
2: Iya, belum.
0: Belum ya. Bang Aldi.
2: Iya.
0: Kali ini kita lagi ngobrol nih seputar tentang
1: tempat horor.
0: Tempat horor.
1: Iya, di daerahnya Kak Aldi ada tidak tempat yang terkenal horor atau mistis?
2: Ada sih, tapi kalau diceritakan semua banyak.
0: Ih, jangan nih semua.
1: Salah satunya saja.
2: Yang ketika kita melintas di situ, kalau orang baru masuk, tiba-tiba kendaraan mati. Pendakian lagi di situ, tidak ada lagi lampu.
0: Oh begitu. Jadi kalau lewat di situ itu rawan kendaraan tiba-tiba mati begitu saja.
2: Iya, kita tidak mau mendaki terus. Mm-hmm. Ada suara-suara orang kayak orang mandi di sungai kan, di situ kan sampai sungai.
0: Iya.
2: Tapi tidak ada kelihatan siapa-siapa.
0: Waduh, horor juga.
1: Horor. Ada suara orang mandi.
0: Biasanya tuh banyak mitos harus klakson dulu kalau lewat situ, enggak sih?
2: Iya, ya betul.
0: Iya kan?
2: Harus
0: betul. Harus ngasih kode dulu kalau mau lewat katanya.
2: Itu klakson biar klaksonnya tidak besar, yang penting.
0: Iya, yang penting bunyi-bunyi begitu ya.
2: Nah,
0: iya. Itu jauh dari rumahnya Bang Aldi.
2: Iya, sekitar 1 kilo dari sini lah.
0: Wah, dekat dong berarti. Oke deh Bang Aldi, ini warna waktunya udah mepet banget. Terakhir lagunya siapa? Mungkin akan jadi penutup nih nanti lagu requestannya Bang Aldi. Oh, tinggal lagunya Bunga Citra Lestari ding. Dengan wanita terbahagia.
1: Wanita terbahagia.
0: Oke deh. Bang Aldi,
2: sedikit dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya untuk saya lihat Aisyah dong. Aja Pak Rikma di Marfa. Oh, kita ke sebuah Pak Jadi Pak Arjuna. Wanisa ini di layar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Pak Dewi, Suntur Kusti, Pak Wahid, Pak Mustah, Pak Taeng, Bu Bidi Polma, Anaska, Nabil, Rosdiana, Bu Nur, Pak Istana, semuanya. Sisa berapa menit lagi ya?
0: Masih ada 4 menit terakhir.
2: Selamat malam Jumat ya. Wah,
0: ya malam Jumat lagi ya. Tepat banget lagi ini.
2: Aduh, apa ya? Apa namanya?
0: Untung bukan saya yang nanti malam ya.
2: Oke.
0: Oke Bang Aldi.
1: Terima kasih Kak Aldi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aldi Hidayat. Aduh, tapi sayangnya kita udah enggak bisa ngangkat telepon lagi.
1: Karena sudah mau.
0: Benar, udah hampir jam 4 sore. Jadi kita sudah harus pamit undur diri sekarang. Ade, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita.
1: Iya,
0: di
1: Kak.
0: Di waktu yang horor ini.
1: Ya, waktu yang horor apalagi sebentar malam Jumat.
0: Malam Jumat.
1: Aduh.
0: Nah, kamu di rumah sama siapa?
1: Ngekos, Kak.
0: Sendiri.
1: Sendiri.
0: Mantep ya.
1: Waduh.
0: Mantep banget. Kalau saya di sini di ISPA jago baca-baca. ISPA itu kalau bismillah misalnya, selesai apa-apa
1: langsung pergi semua.
0: Pergi beli mie.
1: Pergi beli.
0: Baik, kalau gitu saya Irsan Saputra
1: dan saya Ade Nur Aisyah,
0: dan di meja operator ada Iswa yang menemani saya, dan juga ada kameramen kita hari ini
1: Lisa.
0: Ada Lisa juga dari Jene Ponto, benar kan Lisa ya?
1: Jene Ponto. Ah,
0: dari Jene Ponto sudah menemani kita semuanya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Semoga besok-besok kita ketemu lagi pendengar dengan obrolan-obrolan yang
1: lebih seru lagi.
0: Yeah. Kira-kira horor-horor lagi? Nanti kita lihat ya.
1: Nanti kita lihat.
0: Atau mungkin makanan lagi?
1: Atau jalan-jalan. Karena jalan-jalan. Besoknya libur.
0: Ih, benar, nanti deh kita lihat ya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan berpindah ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Branda Astacita. Ada Branda Astacita mendengar yang akan kami hadirkan dan juga menemani Anda di hari Kamis ini ya, mendengar ya. Pesan gak salah kan ya? Iya, di hari Kamis ini akan kami hadirkan Branda Astacita untuk menemani pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
1: Dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur-mengatur gaji-gajian ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Asta Cita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayu manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi enggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti.

0: Datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Lok Semar.
2: Si Tumpul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan. Warga Muslim di Kota Lok Semawe, Si Tumpul, lahir di selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Tempuh, kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, ya, yang membantu kita ini?
0: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Lok Semawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal, ya?
0: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya, ya.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lok Semawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini, ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan karena mereka adalah saudara kita. Dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki. Semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lukma ini?
3: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loktona, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sendita,
3: itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana di keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran. Bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Pak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Kebebasan untuk menentukan
2: pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahuna.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17:02 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Sekor Wheel 4 langsung dari RRI Toli-Toli.
2: Tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial, yang kedua tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin.
3: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Mariani Rauf. Saudara, untuk informasi yang pertama kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita. Silakan rekan Nita, informasinya untuk pendengar.
1: Pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Dan informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini, Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dan dari sejumlah tersangka pendengar yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berinisial GS. Berikut laporannya bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
2: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu diantaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
2: GG alias GS, ini pelaku penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita inginkan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, Minerba dan batu bara, kemudian undang-undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang kaitannya kehutanan, dan yang terakhir juga undang-undang kaitannya migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi, dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
3: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Tersjansa, melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan mewakili kerabat kerja ada Muhammad Rusdiansyah sebagai reporter, dan ada operator Ihwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, dari Mamuju kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Eni Adnan. Silakan rekan Eni, informasinya untuk pendengar.
4: Baik, terima kasih rekan Mariana di RRI Toli-Toli dari Kabupaten Bone. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
6: Untuk paskibraka ini kan, pertama ini kan latihan pasca baris, sama peserta dalam, apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
5: Hotel Helios. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
7: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
5: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni dari Bone. Kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan rekan Irsan, informasinya sore ini.
8: Baik, informasinya sore ini kami hadirkan dari Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
9: Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Sidan dan Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
10: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai sobis. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo tempat bekerja sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
9: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Luang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap sebagai tersangka. Tersangka AH diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
8: Demikianlah informasi kami sampaikan dari RRI Makassar dan kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WOD Rina Mustika. Silakan rekan Rina.
11: Oke, terima kasih Mariani Rauf untuk kesempatannya dan informasi dari RRI Palu. Penguatan nilai-nilai Pancasila ini menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila juga tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi dan pengamat terorisme Universitas Tadulako Profesor Dr. Muhammad Hairil.
12: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH. Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
13: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai keketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
12: Ya. Yeah.
13: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
12: Ya, Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal. Meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini, bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
13: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. Paling tidak ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang, termasuk melalui media sosial, kanter-kanter radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini, masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilih dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
14: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
13: Memang rasanya teori itu tidak bermakna tanpa praktik.
14: Siap.
13: Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk

0: Saudara, musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leo, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
1: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota Regu 2 Damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI, menjelaskan setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim Damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali. Dali.
2: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari jam 2 malam. Kemudian kami tahu hanya berjalan 3 menit. Ini jarak tempuh sekitar 2 km. Untuk kondisi rumah, jadi pada saat yang terpengaruh depan yang
1: mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
2: Apalagi sekarang kondisian cuaca yang cukup panas, ya kan, posisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan tunggu ataupun selesai masak, saya harap api dikontrol kembali. Dan untuk penggunaan colokan-colokan yang berkutuk, tolong dicabut. Kalau tendanya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya. Karena mengingat tidak akan terjadi kesulitan.
1: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Warga diingatkan untuk selalu memeriksa kembali kompor, instalasi listrik, serta barang-barang yang rawan memicu api sebelum beristirahat atau meninggalkan rumah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa.
0: Demikianlah informasi dari Toli-Toli, dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Rizka Harlina. Silakan rekan Rizka.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari kota Bau-Bau, informasi terkait kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Berikut laporan Heru Mulku.
4: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu...
5: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
4: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 kakak dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
5: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

0: Bau-bau Laodem Marlial mengatakan, edukasi Tagana tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, Tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait, agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
1: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
0: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi risiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Priska. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazer. Silakan rekan Jihan.
4: Ya, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Kendari mengenai sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Dan kita akan ikuti bersama laporan Laras Ayuningtyas.
5: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
6: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari itu kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya? 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
5: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
4: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Mariani di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Jihan. Saudara, selanjutnya kita beralih lagi ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
7: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan yang masuk dalam program rehab rumah tidak layak huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTLH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar Atauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab rumah tidak layak huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak menerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
8: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret, sudah selesai dia di bulan Juli.
7: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Lurah Nalu mengatakan sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
8: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo. Toli-toli semua, informasi dari Perkim, 600 lebih. Kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
7: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dari aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 lalu melalui aplikasi. Dari Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ahmad dan pendengar mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
9: Baik, terima kasih rekan Mariana. Dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan fenomena perkawinan anak.
10: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
11: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
10: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
12: Ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah, tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
10: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kedua, potensi kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di 7 una-una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator lapangan program inklusi Zalwa Salsabila mengungkapkan tujuan dilakukannya multi stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
13: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi stakeholder yang telah dibentuk.
10: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak khususnya di Kabupaten 7 Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

0: Baik, demikian feature untuk sore ini, fenomena perkawinan anak dari Eredi Ampana. Kami kembali ke rekan Mariana di Eredi Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Novian, pendengar, dan juga pemirsa RRI Net. Demikianlah informasi terkini dan aktual dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pengarah acara Alfiansa, rekan teknik Sela dan Rizky Amalia, dan saya Maria Nirauf, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Info terkini.
1: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan informasi terkini terkait dampak dari keberadaan Geopark UNESCO Maros Pangkep bersama dengan Kepala Desa Matiro Ujung, Kecamatan Tupak Biring, Pangkep, yang saat ini akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Kristianto. Silakan rekan Kristianto.
2: Ini kami tengah berada di Pulau Kapoposang yang berada di Desa Matiro Ujung, Kecamatan Likang Tupak Biring, Kabupaten Maros, Pangkep. Kebetulan saat ini kami mendampingi asesor UNESCO di mana tengah melakukan penilaian beberapa titik destinasi yang merupakan bagian penilaian untuk Geopark Maros Pangkep. Bersama ini kami didampingi oleh Kepala Desa Matiro Ujung dengan Bapak Asanuddin. Selamat petang, Pak.
3: Selamat petang, ya.
2: Ya, Bapak bisa memberikan sedikit gambaran kehadiran dan dampak dari Geopark Maros Pangkep seperti apa, Pak?
3: Ya, jadi terima kasih, Mas. Sedikit kami gambarkan bahwa sejak awal untuk penentuan geosite, salah satu geosite yang ada di Kauposan ini, yang dimana Geopark Maros Pangkep, salah satu titik geosite-nya ada di Blok Kauposan di Sematir Ujung ini, sejak 3 tahun yang lalu sampai hari ini, rasa-rasanya kalau kita mau menilai dampaknya seperti apa ke masyarakat, saya belum bisa memberikan gambaran seperti apa dampak positifnya, ya. Tetapi kami tetap berharap ke depannya, mudah-mudahan selesainya penilaian ini, Kapoposang ini juga bisa dilirik, bisa diberikan support karena ada beberapa UMKM, apalagi para wisatanya juga di Kapoposang ini jauh sebelumnya sudah dikenal. Namun itu masih jalan di tempat karena kami belum melihat ada support dari khususnya dari Geopark itu. Mungkin seperti itu gambarannya.
2: Ya. Kemudian kau boleh tahu ini untuk UMKM di desa yang kita pimpin ini, dan ada berapa juga pulau yang kita pimpin, Pak?
3: Iya, jadi masing-masing UMKM itu berdaya dengan sendirinya. Ya, jadi kami di pemerintah desa mensupport ala padanya saja karena kami juga memiliki keterbatasan. Ya, seperti itu karena ada beberapa masyarakat yang membangun misalnya sejenis vila-vila yang di mana mereka itu membangun dengan sendirinya. Nah, kami dari pemerintah desa mensupport apa yang bisa kami support, misalnya mereka butuh difasilitasi seperti pelatihan-pelatihan naik yang kami lakukan. Ya, hanya sebatas itu, Pak.
2: Jadi saya langsung harapan kita khususnya teknologi internet kemudian aliran listrik itu sangat penting sekali, Pak, ya.
3: Ya. Dan ketika misalnya berbicara pariwisata yang ada di Kapoposang ini, yang paling kebutuhan dasarnya salah satunya adalah ketersediaan listrik yang harus ada. Karena listrik yang ada hari ini itu juga dari Kementerian SDM dulu, ya, sejak 2018 yang lalu, tetapi itu sudah mulai drop. Nah, 2019 kemarin baru pemerintah desa juga melakukan pembenahan di sana, tetapi yang namanya teknologi ada masa hausnya. Nah, sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah listrik dan juga itu ketersediaan jaringan, walaupun hari ini jaringannya Telkomsel sudah masuk sejak di 2018 yang lalu, tetapi masih ada waktu-waktu tertentu itu masih trouble gitu. Kita berharap ke depan urusan listrik, urusan jaringan bukan lagi menjadi persoalan itu ke depan.
2: Ya, makasih, Pak. Ya,
3: makasih.
2: Demikian sudah berkaitan informasi yang bisa kami dapatkan langsung terkait kunjungan penilaian tim asesor UNESCO di Kepulauan Kapoposang ini, dan diharapkan harapan dari masyarakat melalui kepala desa tadi bisa segera terrealisasi sehingga destinasi wisata andalan Kepulauan Pangkep khususnya di daerah Kepulauan Kapoposang ini bisa meningkat sesuai harapan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Kristianto langsung dari Kabupaten Pangkep di informasi terkini.
0: Info terkini.

0: No.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Ankabut yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, memperingati Hari Anak Nasional 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum mengajak masyarakat untuk membiasakan anak menonton film melalui platform legal. Selain menghargai hak cipta para kreator, langkah ini juga menjadi upaya melindungi anak dari paparan iklan pornografi, judi online, malware, dan konten berbahaya yang kerap ditemukan pada situs film bajakan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, isu mengenai bahaya situs film legal, ilegal yang dapat mengekspos anak menjadi porno terhadap pornografi dan judi online juga menjadi salah satu sorotan dalam pemantauan DJKI. Olehnya itu, perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan memastikan anak mengakses konten hiburan melalui saluran resmi yang aman dan legal. Anda dapat mengakses informasi kami pendengar melalui portal berita kami rri.co.id.

0: Seragam baru,
1: kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
8: Makassar sore ini. Relax time. Prosa Usat.

0: Ikan mola-mola atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mola-mola tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mola-mola juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mola-mola. Ikan mola-mola mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mola-mola muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mola-mola berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mola-mola dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan kali ini Irsan lebih happy lagi karena beberapa hari terakhir kita memang sempat membahas ya RRI, sempat membahas seputar tentang Geopard. Nah, yang bikin happy karena kali ini salah satu yang ngurusin Geopard ini yang ada di Sulawesi Selatan berkesempatan hadir bersama dengan PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ibrahim Halim, yang ngobrol bareng Irsan kali ini tentang revalidasi status Geopark Maros Pangkep sebagai warisan dunia UNESCO. Saat ini sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karibannya Pak Ibrahim?
1: Alhamdulillah baik sekali, bahagia setongkain kurasanya.
0: Terima kasih banyak. Saya pengen apresiasi Pak Ibrahim bersama dengan tim yang sangat luar biasa beberapa hari terakhir ini yang memang benar-benar fokus banget untuk bagaimana revalidasi Geopark Maros Pangkep ini. Dan hari ini ternyata udah sampai ke salah satu pulau.
1: Pulau Kapoposang.
0: Nah, ini menarik. Kok sampai ke pulau? Kita kenalan ya, lebih jauh. Kita mungkin kembali mengingatkan ke masyarakat deh sebenarnya Geopark itu apa sih sebenarnya nih Pak Ibrahim?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Irsan dan pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan. Perkenalkan saya Muhammad Ibrahim Halim dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Juga salah satu anggota Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Nah, tadi Kak Irsan buka bahwa hari ini 30 Juli ini adalah hari ketiga proses revalidasi yang dilakukan oleh evaluator dari UNESCO terhadap status Geopark Maros Pangkep yang sebagai warisan dunia. Nah, tentu Kak Irsan bertanya, kenapa dia direvalidasi? Nah, jadi UNESCO itu membuat regulasi bahwa geopark-geopark yang ada di Indonesia ini yang statusnya sudah status UNESCO itu per 4 tahun memang dilakukan evaluasi. Nah, saya ingin kembali dulu ya Kak Irsan. Jadi sebuah geopark atau kalau kita Indonesia kan taman bumi.
0: Taman bumi.
1: Ya. Jadi itu di dalamnya kalau taman bumi itu dia memiliki ciri khas yang unik. Jadi kalau kita perhatikan seluruh geopark yang diakui oleh UNESCO itu dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maros Pangkep ini karakteristiknya itu adalah bentang kars itu. Bentang kars. Nah, tadi kalau kita lihat ini masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa kars itu ramang-ramang, kars
0: setuju.
1: Itu yang kalau kita ke Parepare melintas Maros Pangkep ada gunung-gunung.
0: Iya, gunung-gunung yang tajam-tajam.
1: Oh itu marmer. Itu semen.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi itu adalah bentang kars yang di dalamnya itu minimal kalau geopark itu ada tiga sebenarnya harus dimiliki. Selain unsur kekayaan alam berupa bentang alam itu juga harus mengandung unsur edukasi sebenarnya. Lalu kemudian yang ketiga harus ada pemberdayaan masyarakat. Jadi yang diberikan Tuhan kepada Sulsel ini khususnya yang berada di Maros Pangkep ini yang bentang kars yang sampai di laut ya. Hari ini itu evaluator dari UNESCO sudah sampai di Pulau Kapoposang. Nah, jadi orang juga itu kadang-kadang berpikir geopark itu ada di darat.
0: Iya. Nah, Irsan seharusnya selama ini taunya yang runcing-runcing
1: yang itu. Runcing-runcing itu. Ya, ya apa namanya, gugusan kars yang
0: ya, memiliki. Betul. Bukannya itu. Hanya itu.
1: Bukan hanya itu. Oh. Jadi geoparma Rospangkep itu sampai di laut. Bahkan kalau total luasan dari geoparma Rospangkep itu lebih luas yang ke laut justru daripada yang ada di daratan di Maros dan Pangkep.
0: Waduh.
1: Ya. Nah, saya kembali.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi 2017 geoparma Rospangkep itu diakui sebagai geopark nasional. Nah, itu yang menentukan itu pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian yang menangani. Lalu kemudian tahun 2023 setelah berjuang dari 2017 itu akhirnya kita mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2023.
0: Iya, nah, Irsan ingat nih 2023 nih.
1: Benar. Nah, kita sangat bereuforia waktu itu.
0: Benar.
1: Oh, kita dapatkan nih sertifikat dari UNESCO. Badan Dunia UNESCO.
0: Dan kan panjang banget prosesnya, Pak.
1: Panjang banget prosesnya. Jadi dan itu memang kalau di beberapa kali pertemuan yang saya ikuti, entah itu rakor tentang geopar, kadang-kadang kita di seberang meja ditanya, "Mas dari mana?" "Maros, Pangkep." Gitu. "Kenapa mau menggeopar?"
0: "Iya.
1: Memang kenapa?" Dia bilang, "Kamu pikir menjadi geopar itu gampang gitu. Mendapatkan sertifikat UNESCO itu sebenarnya kita baru memulai. Kita baru memulai pertarungan yang baru." Nah, ternyata benar. Nah, jadi waktu 2023 itu, Maros Pangkep UNESCO Global Geopark ini diakui, itu ternyata ada 16 catatan atau rekomendasi dari UNESCO.
0: Iya.
1: Dan itulah yang kembali dilakukan oleh dua evaluator UNESCO yang datang ke Maros Pangkep ini. Okay. Dia ingin memastikan apakah 16 catatan dari
0: UNESCO yang sebelumnya
1: yang dari 2023 itu benar-benar sudah diatasi, sudah ditangani. Jadi kalau saya mencatat dari 16 ini, saya tidak perlu sebutkan satu-satu, tetapi saya hanya garis besarnya saja. Jadi yang pertama itu persoalan infrastruktur. Nah, misalnya geoparma Maros Pangkep itu memiliki 31 site.
0: Ya. 31.
1: 31 site. Banyak. Jadi yang kita tahu itu Ramang-Ramang, Bantimurung, Kapoposang, itu adalah salah satu itu adalah site-site yang membentuk geopark
0: itu baru hanya salah satunya saja. Ya,
1: dari Kapoposang itu adalah site, Ramang-Ramang adalah site, kemudian Tompok Bulu yang tempatnya kemarin pesawat jatuh itu, nah itu juga adalah salah satu site. Nah, jadi ya, seperti itu. Nah, ada juga site yang tak benda. Bisu itu termasuk site dari culturalnya. Karena geopark itu, mohon maaf ini kalau kita banyak lari-lari.
0: Gak apa-apa. Saya, karena luas akhirnya kan.
1: Iya. Karena saya dari unsur dinas pariwisata ini. Nanti kita akan ngobrol kenapa kemudian irisannya ke kantor saya. Nah, jadi banyak lagi, ada namanya Karaenta, hutan primer Karaenta, itu juga satu site. Yang sederhananya begini, kalau teman-teman ke Camba biasa lewat di situ dan kemudian ada kera ekor pendek.
0: Iya, ada, benar.
1: Nah, itu apa namanya? Koloni dari kera ekor pendek itu adalah salah satu kekayaan yang juga yang dimiliki oleh geopark Maros Pangkep sehingga dia mendapatkan pengakuan oleh UNESCO. Karena memang kekayaannya memang banyak gitu. Jadi
0: berarti seluas itu.
1: Iya, jadi bayangkan kita tiga matra ceritanya ini, ada darat,
0: betul.
1: Dataran, kemudian laut.
0: Laut.
1: Nah, kalau tadi berpikir, jadi dulu ini kan geoparma Maros Pangkep ini kenapa gugusannya sampai luas ke laut? Karena dulu adalah lautan sama-sama, kemudian terjadi fenomena-fenomena geologi yang kemudian airnya surut dan tinggallah kars-kars ini dasar yang dulunya dasar laut dan kemudian menjadi daratan seperti yang kita mukimi sekarang.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi makanya kenapa kalau kita ngomong tentang geopark atau taman bumi itu bukan hanya yang kita lihat saja.
1: Iya.
0: Yang di lautan ada.
1: Di lautan ada kekayaan yang kalau kita ke laut menyelam. Sekarang ini tadi sore saya lihat karena kebetulan saya juga sudah 3 hari ini ikut mendampingi teman-teman badan pengelola dalam evaluasi ini. Dan tadi pagi jam 9 itu sudah berangkat. Nah, ternyata pas sore tadi itu sudah melakukan penyelaman kedua evaluator ini.
0: Mereka menyelam juga.
1: Menyelam. Ya karena dia harus membuktikan
0: memastikan
1: ya. Apakah memang kekayaan bawah lautnya ini jangan sampai cuma gambar apa semua. Jadi dan kemudian mereka ya mereka ternyata bukan hanya sedang mengevaluasi tetapi mereka ingin meninggalkan jejak-jejak baik terhadap laut kita. Mereka memasang rampon ya.
0: Oh,
1: semacam
0: iya.
1: Yang untuk
0: tempat terumbu karang.
1: Iya, tempat terumbu karang buatan gitu.
0: Ya, gitu.
1: Yang dilakukan ya. Nah, di pulau itu juga ada satu atraksi. Nah, ini kita mulai masuk dengan kenapa sih kemudian
0: pariwisata bisa terlibat di sana juga.
1: Terlibat. Nah, karena kita tidak melihat warisan dunia ini sebagai sesuatu yang kemudian kaku begitu saja. Nah, dia berpotensi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dengan misalnya mengembangkan sektor pariwisata. Nah, tapi dengan catatan bahwa yang harus dilakukan itu tidak mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup. Harus ada unsur-unsur konservasi di dalamnya.
0: Iya.
1: Seperti itu Kak Irsan.
0: Nah, yang penasaran akhirnya ini kan diperjuangkan cukup lama nih.
1: Ya.
0: Dari 2017 sampai 2023, 2023 baru kita diakui saat itu dengan 16 catatan dan akhirnya dilakukan revalidasi. Nah, sebenarnya setelah diakui kan tadi sempat disinggung bahwa untuk dapat pengakuan UNESCO 2023 itu sebenarnya kita baru start tuh di situ. Kesulitannya tanda kutip itu tantangannya baru dimulai di situ. Nah, sebenarnya apa kesulitannya setelah diakui dunia gitu, Pak?
1: Ya. Jadi dari 16 catatan ya. Oh ya, maaf saya lanjutkan tadi itu. Baru satu saya singgung bahwa misalnya persoalan infrastruktur. Kita kan telah mengakui misalnya dan diakui bahwa kita memiliki 31 site. Ceritanya yang ada unsur edukasi, ada konservasi dan kemudian pemberdayaan masyarakat. Di infrastruktur misalnya evaluator ini mau melihat apakah di site ini itu ada papan interpretasi. Ya, misalnya Bantimurung. Orang masuk ke dalam, di mana orang bisa baca tentang Bantimurung? Selain menggoogle pastinya. Nah, tetapi kalau menggoogle kan kadang-kadang meleset atau apa begitu. Tetapi orang juga mau berkunjung ke sana, mau melihat bahwa ada papan interpretasi. Itu salah satunya misalnya yang evaluator cari pada saat mereka turun ke site. di Karaenta misalnya, di hutan primer Karaenta. Dia juga mau melihat keterangan mengenai itu. Nah, itu panel-panel informasi itu harus ada. Lalu kemudian apakah ada misalnya papan-papan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
0: Do and don'ts.
1: Iya. Misalnya di Bantimala di Pangkep. Nah, itu kan dia memiliki lapisan batuan yang ternyata itu adalah pernah dulu sekali itu adalah lapisan terdalam dari lapisan bumi. Iya. Nah, itu kalau orang batu-batu yang pencinta cincin ke sana itu harus diawasi.
0: Jangan sampai diambil.
1: Betul sekali. sampai diambil. Okay. Karena itu kalau di Goa, Pak, itu saya pernah ke sana. Saya saja bukan pencinta cincin, lihat batu itu diceritakan niat, tapi saya berpikir oh enggak boleh, ini hal yang boleh dilakukan.
0: Baik. Boleh, silakan duduk dulu nih, Pak. Nah, baik, pendengar, kita masih akan ngobrol nih ya bersama dengan Pak Ibrahim Halim. Kita akan ngobrol tentang geopark yang aduh, Irsan juga baru ngeh ternyata seluas ini dan sekompleks ini. Yang menarik itu ternyata selama ini kalau kita berpikir tentang geopark itu adalah bagaimana seputar tentang alamnya saja. Tapi tadi dijelaskan sama Pak Ibrahim, ternyata geopark itu nih pendengar, harus ada edukasinya dan juga harus ada pemberdayaan masyarakatnya. Bahkan bisu dan juga tadi hutan itu masuk di dalam geopark itu sendiri. Jadi banyak hal di dalamnya yang pasti akan masih banyak yang menarik-menarik. Tadi kenapa sih akhirnya pariwisata kok bisa menggandeng ini? Ini kan harusnya konsepnya tidak sampai pariwisata, tapi kenapa pariwisata kayaknya ketat banget menggandeng ini? Kenapa sih Pak Ibrahim? Tadi kan setelah kita ngobrol banyak dan mengenal ini, kenapa akhirnya Dinas Pariwisata juga di Sulawesi Selatan kayaknya menggandeng erat ini? Menjaga karena, banget nih Pak.
1: Jadi kenapa Dinas Pariwisata? Dan saya sedikit melebar juga.
0: Boleh.
1: Dan kenapa Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan?
0: Ya.
1: Itu karena ini secara administratif ada dua kabupaten.
0: Oh benar.
1: Bentang alamnya geopark ini itu secara administratif dia berada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Sehingga untuk lebih menyatukan, lebih enak mengelolanya. Jadi itu kemudian diberikanlah kewenangan kepada Dinas Pariwisata Provinsi untuk kemudian membentuk yang namanya Badan Pengelola Badan Pengelola Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Nah, inilah kadang-kadang orang berpikir jadi Badan Pengelola Geopark ini dia yang urusi itu geopark-geopark. Tidak. Jadi Badan Pengelola Geopark ini inilah yang menjahit menjahit seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, entah itu corporate yang misalnya yang ada di dalam mengekstrak yang ada di sana, katakanlah misalnya perusahaan-perusahaan itu dan kemudian pihak-pihak lain. Nah, inilah yang kemudian dijahit bagaimana semua bisa berjalan sesuai dengan koridor yang tetap berada pada prinsip konservasi dan tidak mengganggu. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa buktinya ada. Nah, makanya kemudian badan pengelola itu ada supaya semua bisa terkoordinasi dengan baik, supaya kita bisa selamatkan bentang yang bentang alam yang sangat indah ini diselamatkannya, apakah tetap bisa mendapatkan benefit buat masyarakat? Tentu saja bisa. Coba teman-teman kalau ke Ramang-Ramang, ternyata bahwa kita tidak perlu menghabisi Gunung Kars ini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dari apa, Kak Irsan? Dari pariwisata. Nah, itu dia. Ternyata kita hanya cukup memandang dia membawa turis-turis masuk naik perahu.

0: tetap memberikan penghasilan kepada masyarakat, kepada daerah yang nantinya juga kembali ke masyarakat, terutama persoalan konservasinya, penjaga lingkungannya, menjaga kars-kars ini untuk tidak kemudian mendapatkan perlakuan yang sudah tidak semestinya lagi.
1: Iya. Nah, ini menarik, Pak. Kalau kita ngomong tentang konservasi, itu kan yang ada di benaknya kita itu adalah bagaimana menjaga ini semuanya tetap alami.
0: Iya.
1: Nah, tapi di satu sisi juga UNESCO meminta adanya fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung. Dari sudut pandang pariwisata pun, akhirnya kalau mau memanggil wisatawan, kan harus ada fasilitas yang disiapkan, entah mungkin itu seperti transportasi, terus kayak tempat makannya dan sebagainya. Dan ini bukannya kan akhirnya bertolak belakang nih, takutnya nanti malah membangun kayak di sana tempat makan, membangun kayak di sana wisma atau villa dan sebagainya. Nah, itu bagaimana akhirnya untuk bisa menjaga konservasinya, tapi fasilitas yang tetap ada dan tetap dinikmati masyarakat atau pengunjung, tapi juga masyarakat di sana bisa merasakan hasilnya.
0: Ya, jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang kalau pembahasan mengenai ini itu ada instansi yang lebih khusus untuk membahas itu, tetapi yang saya sering ikuti diskusinya bahwa yang paling penting adalah tidak membangun di satu ada memang area-area yang sudah digambar ditentukan bahwa ini tidak boleh kita membangun sesuatu yang permanen, misalnya membangun dengan beton. Dan kalau kita masuk ke ramang-ramang itu ada wis apa namanya, ada penginapan di situ yang mewah dan dia tidak perlu membangun dengan beton. Dia misalnya tetap di sela-sela hutan-hutan nipa dan itu tetap bisa dia lakukan tanpa harus mengganggu vegetasi yang ada. Nah, yang seperti prinsip-prinsip yang seperti itu yang dibangun.
1: Oke, baik.
0: Jadi memang pariwisata menjadi leading terhadap ini, karena itu tadi bahwa pariwisata sekarang kan mengusung konsep keberlanjutan.
1: Benar.
0: Keberlanjutan dan sustainability.
1: Dan dengan adanya itu akhirnya bisa saling beriringan semua.
0: Iya, bisa saling beriringan. Kaisan.
1: Wah, menarik banget ternyata. Nah, Pak, tadi belum sempat mungkin terjawab tantangannya setelah diakui sebagai warisan dunia.
0: Tantangannya sebenarnya itu tadi bagaimana menjahit berbagai kepentingan, karena ada misalnya yang tetap ingin melanjutkan atau membuka. Nah, itulah sebenarnya tantangannya, bagaimana menjadi mencari titik-titik temu. Nah, itulah keberadaan kenapa harus ada yang namanya badan pengelola. Nah, misalnya ada dari corporate yang ingin mengembangkan ekstraksi, nah itu mereka diberi batasan, bukan tidak boleh karena pada peraturan perundangan yang lain misalnya membolehkan, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi. Nah, itulah kemudian kenapa ada badan pengelola. Nah, dan yang sempat tadi Kakak Irsan singgung mengenai edukasi. Nah, itu juga sebenarnya tantangan yang paling berat, karena kalau kita ke sana, kita ke pelosok-pelosok, kalau kita bertanya ke anak SD atau mungkin orang dewasa yang ada di sana, ibu tahu bahwa tempat ini adalah kawasan geopark, pasti bilang, apa itu geopark? Apa itu geopark? Nah, ini sebenarnya challenging yang paling ini, karena tidak semua orang yang ini yang menjadi catatan bagi kami. Dari badan pengelola dan dinas pariwisata provinsi dan dinas pariwisata kabupaten Maros dan Pangkep juga tentunya, bahwa ini menjadi catatan. Nah, makanya kunjungan pertama yang dilakukan oleh dua evaluator, ya saya lupa sebut ya, evaluatornya ini ada dua
1: orang.
0: Satu evaluator senior, satu evaluator junior. Evaluator senior itu dari Korea Selatan, namanya So Jae Lee, dan kemudian evaluator juniornya namanya Xiao Ping Q dari Cina. Nah, kita bawa pertama itu ke yang catatan paling nomor satu dari 16 rekomendasi itu. Ya, itu ada

0: lah apakah ada unsur edukasi. Nah, kita bawa ke SD 2, salah satu dari sekian banyak SD yang sudah kita bangun, ada namanya pojok Geopark atau Geopark Corner. Nah, di Geopark Corner itu kita menyimpan literasi-literasi yang anak SD ini bisa baca untuk membuka pengetahuannya tentang geopark. Kita tahu kan anak SD itu beda dengan misalnya kita ketertarikan. Jadi kita buat pendekatan yang sesuai dengan usianya mereka. Kita buat komik. Komik. Jadi komik tentang geopark. Itu, nah itulah juga yang kemudian menjadi poin bagi kita di Maros Pangkep. Kan tadi bertanya tentang challengingnya bagaimana. Nah, ini sekaligus juga ternyata dalam perjalanannya kita menjadi mendapatkan hal yang ternyata memudahkan kita. Stakeholder-stakeholder banyak yang membantu. Konjen Australia itu ternyata membiayai penerbitan dari komik itu. Kenapa? Karena dia komik itu akhirnya diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi pelajar-pelajar kita bisa sekaligus membaca sejarah atau mengetahui geopark dengan sederhana karena ini adalah komik berupa gambar, tapi sekaligus juga mereka perlahan-lahan bisa belajar bahasa Inggris.
1: Benar.
0: Gitu. Dan jadi dua evaluator ini memang sengaja kita bawa ke setelah unsur pendidikan itu juga kita bawa ke sentra-sentra IKM. Nah, karena salah satu catatan dari UNESCO itu adalah pemberdayaan. Apakah misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat terutama yang ibu-ibu yang kemudian berdaya memanfaatkan status UNESCO ini untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari situ, misalnya menjual produk-produk. Nah, ini ternyata juga menjadi catatan penting dan itu dilaksanakan dengan baik. Kalau teman-teman misalnya jalan-jalan ke Parepare itu kan banyak menjamur. Dulu roti Maros kan hanya satu dua itu juga kita tunjukkan bahwa ya entahlah dia akan menyimpulkan bagaimana. Yang jelas faktanya adalah setelah penetapan itu ya memang banyak kemudian pelaku-pelaku UMKM yang ada di sepanjang jalan tersebut. Dan yang kita dorong sekarang itu memang kebetulan badan pengelola mendapatkan hibah dari BRI Institute, BRIRINS, itu kita mendapatkan hibah pelatihan inkubasi bagi pelaku UMKM binaannya Geopark Maros Pangkep.
1: Ada UMKM binaan juga.
0: Jadi kita pertama itu kita melakukan pelatihan untuk 250 perempuan pelaku usaha kecil di Maros dan Pangkep. Lalu kemudian kita seleksi menjadi 50 yang ini yang intensif dibina oleh teman-teman badan pengelola bersama BRI untuk kemudian bagaimana mereka punya produk nanti itu betul-betul bisa berlanjut menjadi unggulan dari badan pengelola Geopark Maros Pangkep atau di Geopark Maros Pangkep.
1: Wah, keren banget. Tadi sempat disinggung nih sama Pak Ibrahim, Bisu menjadi salah satu park dari Geopark ini. Kok bisa? Kenapa ada unsur budaya masuk ke dalam situ?
0: Iya, karena memang unsur culture itu memang harus dimiliki oleh sebuah geopark. Dan Bisu itu seperti kita tahu tidak ada di daerah lain kemudian Bisu itu. Nah, ini menjadi entitas yang harus kita pelihara karena ternyata Bisu ini menjadi hal yang menarik. Dan kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa memang benar-benar dulu orang kalau misalnya ingin menanam padi apa, Bisu ini kan adalah ditempatkan sebagai entitas yang mulia yang memiliki doa yang kemudian bisa menembus kemudian kalau orang mau panen mereka ceritanya menjadi pemuka apa namanya
1: pemimpin adat,
0: pemimpin
1: begitu ya
0: adat yang kemudian di apa namanya di berlangsung sampai sekarang gitu. Meskipun mungkin tidak seperti dulu ya karena perkembangan misalnya teknologi apa semua dan sekarang orang misalnya bisa melihat kapan musim hujan.
1: Betul.
0: Nah, kalau dulu kan mungkin penerawang
1: harus pakai itu.
0: Jadi, itu menjadi salah satu kekayaan yang kemudian kita masukkan semua pada sebelum mengusulkan menjadi UNESCO. Iya. Itu semua dikirimkan dan ternyata itu mendapatkan pengakuan.
1: Mendapatkan pengakuan.
0: Iya.
1: Nah, saya mencerita pribadi dulu ini Pak Ibrahim. Ya. Ini kan sudah hari ketiga, hari kedua.
0: Hari ketiga
1: ya. Revalidasi ini. Sampai saat ini bagaimana kesan dari dua validator yang datang? Ini kan ada yang senior dan ada yang junior juga. Orang Korea sama China.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana experience-nya mereka lah setelah datang dan kita tunjukkan bagaimana Geopark di Sulawesi Selatan ini?
0: Ini menarik ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendapatkan pernyataan resmi itu nanti kita simpan mereka di hari ke-4 besok lah mungkin. Kalau mereka pulang dari Kapoposang sampai di Makassar, kita akan buat doorstop untuk menceritakan, membuat official statement. Jadi nanti akan ada dari mereka dan ini sesuai dengan protap. Tapi selama 4 hari ini, selama dia ke site, itu dia kode etiknya memang mereka belum boleh memberikan keterangan apa-apa ke publik, gitu. Dia akan simpan sendiri. Tetapi dari catatan yang saya lihat, mereka sangat, di beberapa tempat itu mereka sangat excited. Ya, jadi sama dengan misalnya, tapi mereka juga kadang-kadang kritis. Misalnya tadi di Pangkep itu kan sebelum dermaga Macini Baji.
1: Iya.
0: Nah, itu kan di situ sentra produksi garam gitu. Nah, di situ ada pertanyaan yang menarik yang ditanyakan ke pemilik perusahaan garam, garam ini, bilang, "Kenapa mau bermitra sama Geopark?" Nah, gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis aja. Apa hubungannya garam ini dengan Geopark?
1: Betul.
0: Nah, jawaban dari apa namanya yang pemilik perusahaan ini juga bagus, bilang, Maros Pangkep kalau status Geopark berarti nasional apa internasional. Dan siapa tahu dengan begitu garam saya juga bisa menginternasional.
1: Menarik ya.
0: Jadi saya membangun katanya kemitraan dengan di Geopark. Nah, jadi dan memang itu betul. Jadi kalau ada pernyataan bahwa apa sih misalnya kenapa kita harus mengeluh-elukan itu, bukankah itu adalah pemberian Tuhan yang ada atau tidak ada pengakuannya UNESCO.
1: Betul.
0: Dia tetap adalah Geopark.
1: Betul-betul, saya setebalkan sedikit Pak. Kenapa akhirnya Bapak bersama tim itu kayak mau sekali diurusi dari 2017 loh ini Pak, 2026 sekarang itu sudah hampir 9 tahun nih masih diurusin sampai sekarang.
0: Betul.
1: Kenapa getol banget? Ini kan pemberian Tuhan, Pak. Tuhan. Walaupun tidak diakui sama UNESCO, ya, kita udah punya.
0: Tetap dia adalah Geopark.
1: Betul.
0: Kars itu tetap tajam, apa semua tetap
1: benar,
0: keras.
1: Tetap nah, seperti
0: ini
1: itu.
0: Ini pertanyaan yang menarik. Jadi, officially saya mau bilang, selaku pemerintah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah sejak 2023 itu, ini mungkin sudah yang tahun kelima, tapi tidak berturut-turut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan hibah ke Badan Pengelola Geopark. Pasti kita bertanya, kenapa Pemprov mau buang-buang uang untuk ini?
1: Benar.
0: Nah, ini pertanyaan sedikit kontemplatif sebenarnya. Saya mau mengutip seperti ini. Ada namanya itu mentality inferior. Mental inferior nasional. Pernah enggak misalnya kalau kita ke luar negeri, kita ketemu dengan negara-negara yang hebat, mereka akan bercerita, oh negara saya adalah Spanyol, disinilah kita punya entitas yang kemudian internasional yang terkenal. Misalnya kita ketemu dengan Australia gitu, mereka bercerita tentang kanguru. Lalu kemudian kita bercerita apa? Kita bercerita tentang Indonesia kita yang macet, tentang Indonesia kita yang kemudian penduduknya banyak, lalu kemudian yang tidak tertib. Itu inferior sekali kita. Padahal banyak hal yang kita harus cerita. Dan temanya adalah kita Indonesia. Apa ya? Ini program Indonesia kan?
1: Iya, kita Indonesia.
0: Kita Indonesia. Dan ini sangat nyambung dengan tema RRI Pro 1. Kita Indonesia. Kenapa Pemprov, kenapa Maros, kenapa Pangkep, dan kenapa kita semua dari badan pengelola kita harus berjuang untuk kemudian mempertahankan. Nah, karena evaluasi ini, Pak Irsan, Kakak Irsan, evaluasi ini akan keluar tiga kemungkinan.
1: Ada tiga kemungkinan.
0: Kita akan mendapatkan kartu hijau, artinya kita masih tetap dalam status UNESCO. Dan yang kedua kartu kuning, artinya kita ibarat di sepak bola, hati-hati kok. Kalau kemudian ada lagi kartu kuning berikutnya, kok tidak baik-baik ini
1: bisa
0: mainmu,
1: lepas.
0: Bisa merah. Nah, kalau kita sudah merah, nah itu berarti kita dicabut statusnya sebagai UNESCO.
1: Aduh.
0: Dan ada pasti yang bertanya, biar Tommy, kenapa kalau dicabut? Nah, ini yang saya mau bilang. Itu tadi, mental inferior kita. Kita harus bermental superior dengan keberadaannya UNESCO ini. Keberadaannya Maros Pangkep ini. Kita kalau misalnya ke luar negeri ada pertemuan-pertemuan, kenapa kita tidak bercerita bahwa saya dari Indonesia? Kau tahu Indonesia epos terpanjang, Pak. Karya sastra terpanjang di dunia itu ada di negara saya. Kan bisa begitu. Saya dari Indonesia. Kau tahu Kars terluas kedua di dunia itu ada di tempatku, di negaraku misalnya. Kita bisa bercerita begitu. Saya pos dari Indonesia. I am from Indonesia. You know, saya di daerah saya di Sulawesi Selatan, di Maros, di Pangkep, itu ada banyak gunung yang ternyata menyimpan lukisan dinding tertua di dunia. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus membiayai, kenapa kita harus menyisikan APBD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian membiayai geopark ini. Karena apa? Karena ini untuk, bukan untuk Indonesia. Ini untuk apa? Karena ini bukan untuk Maros Pangkep, bukan untuk Sulawesi Selatan, tapi ini untuk Indonesia, untuk tetap Indonesia mendunia. Supaya anak bangsa kita tetap bisa superior, membanggakan negaranya. Karena elemen-elemen tadi itu, Laga Ligo, tentang geopark Maros Pangkep,
1: lukisan
0: ternyata lukisan tertua, tentang bisunya, tentang budayanya. Jadi seperti itu, Kakak Irsan.
1: Jadi mempunyai hal yang bisa kita ceritakan kepada orang di luar sana, di luar dari Indonesia, bahwa banyak hal positif, banyak hal indah yang ada di Indonesia, dalam hal ini yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Dan itu dunia, mendunia.
1: Dan itu diakui sama dunia. Diakui sama dunia. Nggak percaya, datang kok ke Indonesia.
0: Datang ke Indonesia.
1: Datang kok ke Sulawesi Selatan, saksikan sendiri. Itulah yang akan kita dapatkan. Dan tentunya pengakuan dunia ini tidak apa ya, ini kalau pengakuan namanya, kalau orang diakui sama dunia, tetangga tak saja akui, nah bangga Miki.
0: Betul sekali.
1: Ini bagaimana kalau diakui sama dunia? Ya,
0: dan itu bisa mendatangkan banyak kunjungan orang meneliti tentang misalnya Kars, surganya itu di Maros Pangkep. Mau meneliti tentang kerak bumi yang ternyata naik ke permukaan, datanglah ke Batimala Meliense itu, yang saya bilang, kalau pencinta batu kalau datang ke sana harus diawasi. Terus dia bawa itu keping-kepingnya. Karena itu bernilai uang.
1: Betul. Dan ini benar terbukti. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu sama orang bule. Ternyata dia seorang researcher. Dan dia datang ke Sulawesi Selatan itu untuk meneliti monyet.
0: Oh iya,
1: betul-betul. Ya. Datang untuk meneliti monyet. Dan ini kan masuk bagian dari wilayahnya kita juga.
0: Iya. Dan termasuk itu primata yang terkecil itu, Tarsius, masih ada di sana. Iya.
1: Ada di sana.
0: Ada juga di sana.
1: Itu sejenis kuskus ya, Pak.
0: Betul. Yang primata kecil.
1: Iya, primata terkecil itu setengah tahun ya.
0: Yang kita tahu kan Manado juga mengklaim bahwa primata terkecil itu ada di sana. Ternyata juga ada di Karenta itu, hutan Karenta.
1: Di hutan Karenta itu. Wah, kita punya banyak ternyata, Pak ya.
0: Dan kita tidak boleh tidak berbangga. Lepas.
1: Ya, benar, kita harus bangga dengan kita punya itu. Dan ini nanti yang kita ceritakan. Ya. Ini nanti yang kita ceritakan bukan ke anak cucu tak saja, tapi sampai ke dunia. Ya. Dan ini akan jadi identitas tak nanti juga. Ya.
0: Jadi pendengar RRI Pro 1 mohon doanya, semoga dua evaluator kita tergerak hatinya.
1: Amin.
0: Tersimpan memorinya akan hal-hal baik yang sudah mereka lihat, dan usaha keras dari pemerintah Kabupaten Maros, Pangkep, dan Provinsi Selatan beserta stakeholder yang ada telah bahu-membahu untuk mempertahankan status ini, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dari status UNESCO ini.
1: Luar biasa. Aduh, sayang sekali nih perjumpaan kita gak bisa lebih panjang lagi dari sekarang nih pendengar ya. Karena udah lewat banget nih, udah 40 menit lebih. Yang tadinya kita jadwalkan hanya 30 menitan, kita ngobrol ngobrolnya udah sampai 40 menit, itu sangat luar biasa.
0: Kalau perlu di siberseri.
1: Oh, boleh nanti. Nih, nanti kita tunggu di hari keempat Pak ya. Bagaimana ya hasilnya, nanti kita akan mungkin berikutnya kita akan menceritakan ya sebenarnya selama 4 hari itu udah ngapain aja. Kalau sekarang kan belum boleh dibocorkan ya Pak ya. Belum dibocorkan. Jadi mungkin nanti jika selesai, insya Allah kita dapat kartu hijaunya, amin ya. Amin. Kita dapat kartu hijaunya, setelah kita dapat, mungkin kita akan bercerita sebenarnya selama 4 hari ini ya, ini tim sebenarnya ngapain aja sih, kemana aja sih lagi, apa aja sih yang dikritisi, apa saja mungkin yang harus diperbaiki. Insya Allah semoga ada kabar baik ya, di
0: tentang itu. Saya ada kelakar sebenarnya kemarin waktu kita di acara makan malam. Kan kita sajikan dia makanan penutup. Ada semangka warna merah kan?
1: Warna merah.
0: Lalu kemudian kita sediakan pepaya, kebetulan pepayanya warna kuning. Dia bilang begini, kenapa kami disuguhkan buah yang warnanya kuning dan merah, sementara Anda menghindari kami menilai Anda dengan kartu kuning, apalagi kartu merah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kami jawab bahwa, Pak, oh, sayang sekali saya tidak pakai uniform itu. Kebetulan kita memang baru-baru ini memproduksi untuk para stakeholder kita yang telah banyak membantu dari swasta apa semua, termasuk dari pemerintah Kabupaten Pangkep Memaras. Kita punya baju baru itu warna
1: hijau.
0: Jadi hanya kelakar. Oh, tapi jangan salah Pak, jangan lihat itunya, tapi lihatlah kami menggunakan baju hijau ini adalah doa supaya kami tetap bertahan di kartu hijau.
1: Semoga ada hal positif nanti yang bisa dikabarkan lagi. Menurut kita tunggu besok ya, insya Allah ya Pak. Paling lambat besok kapan sih Pak?
0: Sore mereka sudah di sini.
1: Sore sudah di sini.
0: Dan kita dinner lagi dan kemungkinan di situ doorshopnya.
1: Doorshopnya di situ ya.
0: Mudah-mudahan bahwa cuaca berbaik hati.
1: Amin.
0: Untuk mereka dari mereka tidak kepangkep lagi ini, dua evaluator ini bersama badan pengelola. Mereka dari Kapokosang langsung mendarat di Losari.
1: Naik pinisi?
0: Naik, enggak.
1: Aduh.
0: Enggak pinisi.
1: Iya, agak sulit.
0: Tapi
1: juga sih.
0: Pernah, kita pernah kesana menggunakan pinisi. Dan itu adalah experience yang sangat melekat di teman-teman yang waktu itu, termasuk jurnalis yang dibawa waktu itu kesana.
1: Wah, itu sangat menarik. Semoga ada kabar baik. Insya Allah besok malam mungkin bisa, paling tidak nanti mungkin di akhir pekan kita sudah mendapatkan informasi baiknya. Kalaupun mungkin misalnya kartu kuning, kita harus tahu apa-apa rambu-rambu yang harus kita perbaiki. Dan pasti bukan hanya Bapak saja, bukan hanya Pak Ibrahim sama tim, karena pasti banyak stakeholder yang harus terlibat untuk bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Terima kasih banyak Pak Ibrahim sudah sempat dihadir. Mari kita jaga sama-sama peninggalannya leluhur tak pendengar. Mari kita jaga sama-sama status UNESCO ini yang diakui oleh dunia. Mari kita jadikan cerita malam hari ini menjadi cerita untuk anak cucu tak ke depan, bahwa kita memiliki warisan yang mendunia, yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Amin. Kita pamit undur diri Pak Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda dari Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Setelah tadi bersama dengan Pak Muhammad Ibrahim, waduh seru banget tadi ya ngobrolnya kita seputar tentang bagaimana Kars atau Geopard Maros Pangkep yang diakui dunia dan kali ini divalidasi kembali, apakah akan mendapatkan kartu hijau, kuning, atau mungkin kartu merah. Kita sih berharap dapat kartu hijau, pendengar ya. Dan semoga besok udah ada kabar baik dan kita bisa ngobrolin lagi nih selama 4 hari ini udah ngapain aja. Karena untuk sekarang memang belum bisa diceritakan, pendengar. Memang aturannya seperti itu. Semoga besok setelah pengumumannya kita bisa tahu lebih banyak. Selama 4 hari ngapain aja, kemana aja, titik-titik apa saja yang sudah didatangin nih, pendengar. Pendengar Sansa Putra menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Berikutnya, tepat jam 8 kami akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan Warta Berita. Dan didampingi oleh rekan saya, Mori Hermalasari, yang akan terus menemani Anda sampai jam 12 malam nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia. Ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius

0: foreign policy begins at home, selalu sampai oleh Pak Menlu, sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali hadir bersama Anda malam ini dalam program Belajar Al-Quran, di mana Mori akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Belajar Al-Quran Mahrorijul Huruf dan Sifat Huruf dari Ustadz Irwandi. Nah, bagaimana pelajaran Al-Quran malam ini? Mari kita simak bersama tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pemirsa RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, para pemirsa RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Bersama saya Irwandi dari Sekolah Islam Terpadu Ikhtiar Makassar sebagai koordinator Al-Quran. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pengertian makharijul huruf, kemudian melanjutkan dari segi pembagian. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan syafatain atau huruf dua bibir. Kita akan lanjutkan pembagian makharijul huruf, yaitu al-jawf atau rongga mulut. Letak hurufnya pada rongga mulut. Huruf rongga mulut ada tiga: alif, waw, ya, dengan ketentuan fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Ketentuannya ini adalah ketentuan mat tabi'i. Ini adalah huruf al-jawf. Alif, waw, ya. Selanjutnya khayshum atau janur hidung. Letak hurufnya pada janur hidung. Huruf janur hidung ada dua, nun dan mim, dengan ketentuan nun dan mim bertasydid. Kemudian nun sukun yang dibaca idgham bigunna, iqlab dan ikhfa hakiki. Yang ketiga, mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba, yaitu ketentuan dari khayshum atau makharijul huruf dari segi janur hidung. Alhamdulillah kita telah mempelajari secara singkat materi makharijul huruf, kemudian pembagiannya dan huruf-hurufnya. Selanjutnya kita masuk pada materi sifat huruf. Apa itu sifat huruf? Sifat huruf ialah mensifatkan huruf ketika keluar dari makhrajnya. Manfaat mengetahui sifat huruf, yang pertama, memperbagus pengucapan huruf. Kemudian, membedakan huruf yang sama makhrajnya. Yang ketiga, mengetahui sifat huruf yang kuat dan lemah. Sifat huruf ada 17. Sifat huruf dibagi dua: sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Kita akan rinci satu per satu. Sifat huruf yang berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ada 10: hamas dan jahar, syiddah dan rukhawah. Kemudian di antaranya ada tawassut, isti'la dan istifal, itbak dan infitah, ismat
dan izlak. Kita akan uraikan satu persatu secara singkat. Sifat huruf yang berlawanan dibagi dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi aliran nafas, hamas dan jahar. Hamas ialah mengalirnya nafas. Hurufnya ada 10. Fahassahu syakhsun sakat. Fa ha sa ha shin kha sad sin kaf ta. Jadi ketika membunyikan huruf yang tergolong hamas, nafas harus dialirkan. As, asfa, ha, ah, ahha, sa, as, assa, ha, ah, ahha, shin, ash, asha, kha, akh, akha, sad, as, assa, sin, as, assa, kaf, ak, akka, ta, at, atta. Jadi itu cara membunyikan huruf yang memiliki sifat hamas atau ketika dibunyikan mengalirnya nafas. Hurufnya ada 10. Kemudian lawannya adalah jahar, ialah tertahannya aliran nafas. Hurufnya ada 18, yaitu selain huruf hamas. Ba, jim, dal, za, ro, zai, bad, to, za, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, hamza, ya. Jadi ketika membunyikan huruf jahar, maka tertahannya aliran nafas. Sebaliknya dari huruf hamas, ketika membunyikan huruf jahar yang 18 yang tadi disebutkan, maka tidak dialirkan nafas atau tertahannya aliran nafas. Kemudian pembagian yang kedua dari sifat huruf yang berlawanan dari segi aliran suara. Tadi aliran nafas, yang kedua adalah pembagian dari segi aliran suara. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syiddah. Syiddah ialah tertahannya aliran suara. Jadi syiddah adalah tertahannya aliran suara. Hurufnya ada 8. Ajid, qatim, bakat, hamza atau alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Jadi ketika membunyikan ke-8 huruf ini, maka aliran suara tertahan. Kemudian rakhawah. Jadi lawannya syiddah adalah rakhawah, ialah mengalirnya
suara. Hurufnya ada 15. Ta, ha, kho, zal, zai, sin, shin, sod, dod, za, ghain, fa, waw, ha, ya. Jadi ketika membunyikan huruf rukhawa yang 15 ini, maka suara dialirkan. At, atta, ah, ahha, kha, akh, akha, za, az, azza, zai, az, azza, as, assa, shin, ash, asha, sada, as, assa, dada, av, avda, za, av, avda, gha, ag, agha, fa, af, affa, waw, aw, awwa, ha, ah, ahha, ya, ay, ayya. Jadi ketika membunyikan 15 huruf rukhawa, maka suara dialirkan. Kemudian ada sifat tawasutnya atau pertengahan, yaitu di antara syidda dan rukhawa. Tawasut ialah pertengahan atau sedang. Hurufnya ada 5. Lin, Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Lam, Al, Alla. Nun, An, Anna. Jadi diusahakan ketika membunyikan 5 huruf ini, setengah mengalir. Jadi suara setengah mengalir. An, Anna. Kemudian Ain, A', A'a. Mim, Am, Amma. Ra, Ar, Arra. Jadi sekali lagi, dari segi sifat yang kedua ini, aliran suara, ada sifat pertengahan, yaitu sifat tawasud. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Pertengahan antara sifat syidda dan rukhawah. Kemudian sifat huruf yang berlawanan yang ketiga adalah dari segi terangkatnya pangkal lidah, yaitu sifat isti'la. Isti'la ialah terangkatnya pangkal lidah. Hurufnya ada 7. Kha, sad, bad, ta, za, ghain, qaf. Kha, akh, akha. Jadi pangkal lidah terangkat. So, as, asso. Tad, av, avdo. Ta, ato, atto. Za, av, avvo. Kemudian ghain, ag, aggo. Terakhir, qaf, aqo,
aqqa. Jadi ketika membunyikan ketujuh huruf ini, pangkal lidah terangkat. Selanjutnya lawannya adalah istifal, yaitu turunnya lidah dari langit-langit. Hurufnya ada 21, yaitu selain huruf isti'la, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, ya. Jadi ketika membunyikan huruf ini ada 21 huruf istifal, maka sebaliknya dari sifat isti'la, yaitu turunnya lidah dari langit-langit. Alhamdulillah para pemirsa RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pada kesempatan ini kita sampai pada materi sifat huruf dari segi terangkatnya pangkal lidah, yaitu isti'la dan istifal. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada materi berikutnya terkait dengan sifat huruf. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dari produksi RRI Sibolga dengan topik, dengan judul drama malam ini Hutan Nambolon. Nah, ini adalah salah satu hutan yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dan ini katanya ini mencakup pemukiman dekat aliran sungai. Nah, jadi penasaran dramanya tentang apa nih Hutan Nambolon ini. Mari kita simak bersama drama radio edisi 30 Juli 2026.
1: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Nambolon ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi, Pak. Saya Andre. Saya...
2: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur, bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
1: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
2: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya, Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
2: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
1: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
2: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
3: Iya. Kenapa ya?
2: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
1: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
1: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
2: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Landre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat di pukul 9.20 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita akan ngobrol dan ngebahas tentang komunitas lanjut bergerak. Nah, kira-kira nih seperti apa nih komunitas lanjut bergerak ini? Apakah komunitas untuk bergerak di jalan atau kegiatan dalam bergerak melakukan sosial kegiatan sosial? Nah, untuk itu mari kita ngobrol bareng tim lanjut bergerak, ada Ariel Putra dan Rajani dari tim lanjut bergerak, dan tentunya obrolan ini akan dipandu bersama rekan saya Arvan Yusri. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ngobras,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang hadir setiap malam dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita akan kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah agak mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Nah, kalau ada nanti yang pengen tanya-tanya, boleh ya komen di kolom YouTube-nya Pro 1 Makassar, di aplikasi RRI Digital ada kolom komentar juga di situ. Boleh di-spill-spill pertanyaannya atau juga melalui WhatsApp kami di 0821-333-39440. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Ariel Putra. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Wih, maju-maju dong, Mas.
1: Iya, berkatuh.
0: Halo, apa, guys. Apa kabar ini,
1: Ariel? Baik.
0: Ini Ariel bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan ya, kebetulan bukan.
0: Kebetulan. Oke. Okay. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya, Kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
1: Karena kami semua
0: karena perintah kita, ketua?
1: Iya. Bukan. Bukan sih, Kak.
0: Perintah CEO. Kan ya. Ariel Putra, terima kasih Ariel sudah hadir bersama kita. Tahan dulu. Saya ke Raja.
2: Halo, Kak.
0: Halo, jauh-jauh nih.
2: Masa jauh?
0: Iya. Diridam, gitu ya, bukan?
2: Ya.
0: Bukan vokalisnya?
2: Bukan dong.
0: Saya pikir saya sama artis-artis semua nih, dari Noah, dari Raja.
2: Enggak.
0: Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini happy banget lah.
0: Happy? Mm-mm. Cuacanya lagi hujan seharian.
2: Mm-mm. Happy? Tapi aku happy tapi karena diundang.
0: Oh, jadi alhamdulillah. Gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga nih?
2: Iya, estetika.
0: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Kali pertama main ke
2: radio. Kedua kalinya.
0: Kedua kali. Mm-mm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Okay. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih, Kak.
0: Siaran,
2: Kak.
0: Siaran bareng atau
2: siaran
0: sebagai narasumber?
2: Narasumber sih, Kak.
0: Bagian narasumber. Ya, di apa ya, di kegiatan lain?
2: Iya, di kegiatan yang lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah
0: dan gabungnya di komunitas
2: lanjut bergerak.
0: Oke. Sama Ariel juga ya, satu kampus ya?
1: Aku enggak.
0: Di mana?
1: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
1: yang
0: kampus.
1: Iya.
0: Unhas dalam gitu ya.
1: Oh, keren banget, Kak.
0: Keren. Oh, berarti ya adik juniornya

0: Mas Maman ini. Ya, ya. Nah, ya, andainya dia operator pasti ketemu nih junior mulu ya. Oke, kita ngomong deh soal komunitas lanjut bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas lanjut bergerak ini apa sih? Komunitas apa sih?
1: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
1: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan di mana non formal sih kak.
0: Pendidikan non formal. Oh, gitu.
1: Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI. Kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
0: Rumah Harapan Indonesia.
1: Gitu sih kak.
0: Jadi
1: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih kak.
0: Sosial, jadinya pendidikan ya, formal, non formal ya.
1: Iya non formal kak.
0: Oke, dan Anda sebagai
1: as a team, aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada as a project.
0: Tim hura-hura, tim
1: enggak dong.
0: Tim sibuk?
1: Enggak.
2: Tim yang aktif banget sih.
1: As a team, kalau misalkan as a team jadinya kayak saling membantu sih,
0: saling
1: kayak
0: bantu.
1: Gitu. Pokoknya misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana kayak gitu sih.
0: Oh, gitu. Oke, tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
1: Baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
0: 2 bulanan?
1: Iya.
2: Sama sih Kak, saya juga.
0: Kamu juga 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan yang lalu.
0: Kalau saya tanya sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
1: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
0: Baru 1 tahunan.
1: Iya, 1 tahun. Kalau dihitung kan harusnya dari 8 Januari 2025. Jadi sekarang sebenarnya sudah setahun LD.
0: Setahun ya, sudah mau birthday.
1: Sudah selesai sudah. Kan? Tanggal 8 kan.
0: Gimana caranya kemarin?
1: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
1: Iya, seru-seruan dengan anak-anak.
0: Situ ya.
2: Ya jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di selain education itu kita juga buat menghias kek kak.
0: Hey, itu bagian cake. Itu bagian Nyaril.
1: Itu bagian aktivasi.
2: Iya, aktivasinya.
0: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu kan.
1: Bukan. Dia dokumentasi.
0: Dokumentasi. Ya,
2: dokumentasi.
0: Sambil dicip. Enggak
1: tahu sih ayelnya. Tanya ayelnya sih jujur.
0: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Jadi baru 2 bulanan.
1: Iya, Kak.
2: Udah masuk. Hampir 3 bulan sih, Kak.
0: Iya, hampir 3 bulan.
2: Ya.
0: Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang dari awal ya. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Dijebak teman atau
1: as a fun fact adalah
0: Anda yang cari sendiri nih?
2: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak, daftar jalan bareng. Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir ih kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh aktivasi lain dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai Lanjut Bergerak pada saat itu. Terus yang
0: searching sendiri.
2: Nah, saya searching sendiri Pak.
0: Pada bukan dari foundernya yang kasih tahu kamu.
2: Belum sih Kak.
0: Belum ya.
2: Pada saat itu. Terus
0: nanti saya mau saya teleponin Pak supaya.
2: Begitu ya. Iya Kak. Abis itu yang kayak mulai searching kayak ih ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
0: Iya,
2: mulai tertarik mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat dan mungkin
0: langsung di
2: nah, itulah Kak.
0: Langsung dianggap saudara kan. Kamu sudah ramai gitu kan?
2: Dipanggil
0: langsung gitu ya.
2: Iya, dipanggil sama kayak sebagai
0: timnya. Semester berapa sih?
2: Kalau saya Kak, semester 4.
0: Semester 4 ya, baru-barunya baru, ya.
2: Iya.
0: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
2: Nah, iya Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena Kak, saya dulu itu orangnya introvert. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
0: Emang kalau Mas Fayat itu ini?
2: Nah iya sih Kak.
0: Pengobat orang-orang introvert.
2: Keren-keren sih Kak.
0: Karena dia ekstrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya ternyata ada
2: mulai
0: sub-subnya itu ya di bidang pendidikan ada lanjut bergerak.
2: Nah iya Kak.
0: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin apa ya dapat ketemu orang banyak inspirasi, ketemu orang
2: inspirasi
0: anak-anak di luar sana,
2: tokoh-tokoh yang keren sih Kak. Yeah. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau tapi bisa
0: yakin kok masih muda dia
2: muda loh kan. Terus bisa handle inilah kayak kok saya nggak bisa sih
0: gitu ya?
2: Saya harus bisa sih
0: jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
2: Nah iya Kak.
0: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
2: Iya kalau menurut pandangan saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya orang tua saya kerja dua-duanya jadi kayak ih anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu
0: kayak derita lo.
2: Nah jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
0: Nah, tapi kan kalau generasinya kalian ya, kayak usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
2: Nah, banyak sih Kak. Banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nganga doang gitu.
0: Masa kuliah pulang aja ya?
2: Pulang kayak like kupu-kupu doang.
0: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh. Saya ke Raja, apakah kamu merasakan hal yang sama?
1: Mungkin sama sih Kak.
0: Sama.
1: Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
0: Kalian sehati nih. Satu apa namanya? Satu kampus.
2: Enggak sih Kak. Kami
0: terus ketemunya di mana?
2: Di jalan bareng.
0: Jadinya baku tarik
1: masuk ke situ. Dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu, sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget. Kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain. aja gitulah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering ke panitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
0: Alasannya Kak, kenapa kamu nggak lolos lolos waktu itu?
1: Itu saya nggak tahu ya.
0: Itu belum dapat konfirmasi dari beliaunya.
1: Nggak tahu. Izin.
0: Ya mungkin lagi di tes kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius mau
2: seberapa gak, giat
0: ya. Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
1: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih Kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doaku yang sering saya doakan. Yang pertama, saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua, saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman Lanjut Bergerak. Itu kayak suatu hal yang
2: disyukuri ya,
1: syukuri banget sih, sangat bahagia, happiness sih.
0: Langsung dapat semua di situnya.
1: Iya sih Kak. Alhamdulillah.
0: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan ini deh ya.
1: Iya.
0: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
1: Mungkin seperti yang tadi Ayu sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu. Misalkan dekorasi cake atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru. Misalkan melukis itu menjadi salah satu daya tarik yang sendiri gitu sih Kak.
0: Lebih ke berbagi happy-nya juga.
2: Nah, iya, happy-nya iya Kak, juga. Jadi di Lanjut Bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih Kak. Kita berbagi, terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
0: Ada berapa banyak member kalau di Lanjut Bergerak ini?
1: Mungkin ya Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa kayaknya. Kalau bisa ya, tapi kayaknya kalau misalkan gak bisa kayaknya 50-an atas lah ya.
0: Yang aktif-aktif?
1: Aktif.
0: Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul berapaan banyak tuh biasa?
1: Kita punya limit sih Kak.
0: Kayak ada limit?
1: Nah, iya ada limitnya. Kenapa? Jadi lebih ke mengkompak.
0: Batas konsumsi?
1: Bukan
0: sih Kak. Bukan
1: apa? Menglimit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu. Jadi kita menyesuaikan juga
0: volunteer-nya. Jangan teman-teman lebih banyak gitu ya,
1: kan jadi rame nih ya gitu.
2: Okay. Rame oleh teman-teman volunteer sih.
0: Volunteer doang yang bikin acara
1: gitu. Jadi kan demo ya. Bukan.
0: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya.
2: Iya kegiatannya Kak.
0: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian bikin.
2: Iya Kak.
0: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
1: Iya sih, biasa juga bareng-barengan atau tidak. Misalkan
0: idenya gini.
1: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Terus di Natal itu saya pengen kompaknya seperti apa sih. Nah setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
2: bakalan komentarin gitu.
1: Komentarin misalkan itu oke atau tidak. Mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan approve.
0: Berbagi.
2: Nah, iya Kak. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya ke tim-tim yang tim-tim yang lain.
0: Kalau tim tetap tim ya, semua bisa memberikan saran idenya
2: juga.
1: Betul.
2: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu, Kak.
0: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
1: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih
0: Bro. Artinya tetap ini ya.
2: Iya Kak, menerima.
0: Membuka.
1: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman gak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi, gak apa-apa sih.
0: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya as a team ya.
1: Betul.
0: Random banget nih. Oke. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tahan dulu. Ya. Kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821 3333 980. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang mau lewat nih. Ya.

0: 94,4 FM Pro Satu Terima Kasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi Coba Jadi Aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya,
2: jelas. Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita gak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi lebih baiknya kita ngurusnya itu per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal?
1: Seproses mungkin hari Minggu.
0: Atau lempar di grup saja?
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu?
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan?
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih.
2: Nah, iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari tempat
1: se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya?
1: Ya. Iyalah ya.
0: Iya kan? Artinya totally kan artinya. Kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore, ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk-duduk santai ngobrol lagi nih ya. Enggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan ya. Gimana? Ya. Gimana
2: sih dengan hari Senin?
0: Gimana disupport enggak nih sama orang tua ini?
1: Support kok. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin. Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng lu jeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melit. Karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya, langsung lempar ke grup gitu, loh teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak. Lebih tepatnya
1: makanya namanya gantian. As a team.
0: Gantian juga nanti kalau dia yang lempar kan kalian kabur juga. Oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada enggak nih?
1: Ada nih, Kak.
0: Yang bisa dibocorin apa?
2: Saya cuma bisa
0: apanya nih? Palanya, ekornya?
1: Mungkin lebih ke apa sih yang kita mau lakukan kita kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup iya, kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih. Misalkan ada ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur,
0: keterampilan apa ya?
1: Kayak apa?
0: Keterampilan.
2: Main tebak-tebakan ya.
1: Sehidup itu harus bisa apa aja nih? Gitu sih, Kak. Kayak misalkan berpikir kritis, berpikir kreatif, kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Berpikir ekonomis gitu ya. Nah,
2: iya, jati diri juga.
0: Mengembangkan diri gitu ya.
1: Yes.
0: Terus yang jadi misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu, kamu yang handle.
1: Bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini-gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
1: Itu tergantung sih, misalkan
0: libatin nih, siapa? Teman-teman aja?
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai enggak ya dengan kegiatannya kita akan pilih. Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara pengetahuannya tuh cukup atau cukup atau belum. Jadi kayak misalkan kita kasih itu juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih. Itu tetap menyesuaikan.
0: Tetap menyesuaikan ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih
1: ide. Iya, kalau mau stay tune di Instagram
2: Kipunya lanjut bergerak.
0: Kipunya di mana? Di IG?
2: Instagramnya itu lanjut bergerak.
0: Lanjut bergerak, itu saja.
1: Iya.
0: Gak ada embel-embelnya lagi?
1: Gak ada.
0: Oh, siapa tahu ada yang...
2: Itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang... berarti... Perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita setiap? Sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Untuk
0: terbuka lagi.
2: Iya, setiap minggunya sih, Kak. Mm-hmm.
0: Berapa orang tuh biasanya, Mas?
1: Kalau
2: untuk apanya?
0: Untuk ini, masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja, Kak.
0: Tergantung lagi. Mm-hmm. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa ikut.
2: Iya sih.
1: Beneran.
0: Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
1: yang produktif.
0: Yang masih produktif, yang masih gaul. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan lu enggak ajak ibu kos lu.
1: Enggak dong. Mungkin lah gitu. Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa juga.
2: Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu
1: ya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: @lanjut bergerak Instagramnya.
0: Oke. Tapi nggak dijanjiin ya, karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting?
1: Tapi
0: voting untuk terima atau tidaknya itu gimana
1: terima
0: sih
1: bocornya gimana? Kita ya? Di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya nggak?
1: Oh yang mana? Yang tercepat 15 orang tercepat akan
0: masuk. Oh gitu. Keren.
1: Iya dong. Jadi kayak kita nggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh. Oke. Nah, selama 3 bulan ya.
1: Ya Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke, Kak. Jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
2: Maksudnya. Untuk eventnya ya. Untuk misalnya, yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata.
1: Enggak juga.
0: Terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya. Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa
2: di hias kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya. pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu. Jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak nggak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang saya dapat ini ya, dapat ilmu baru, Kak, yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya. Ilmu kebal.
2: Enggak, kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim, umat Kristiani, jadi yang kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: nah toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi. Jadi sangat berkesan sih, Kak.
0: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya, Kak.
0: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu
2: nggak nah, iya, boleh ada ini. Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak, di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi keren, gitu keren, sih kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri gitu ya. Aku nggak mau deh kalau bukan ini.
2: Kami tuh ngerangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
1: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
1: Natal juga sih kak. Natal. Soalnya saya sendiri yang ngelit.
0: Sendirian.
1: Dan gaji juga sih, kan ada Ariel juga.
0: Gak maksudnya kali pertama.
2: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
0: Jadi karena pengen ditemenin, jadinya iya, itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-hanya itu Raja.
0: Nah, kan harinya.
1: Ya. Makasih ya El.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Karena mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya nggak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita nggak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang, tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masanya Natal sekalian aja deh bikin ini deh, soalnya eventnya juga masih berlangsung ya, mendekati terus
0: ada momennya,
1: terus ada salah satu saya for your information, saya Islam tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini kalau nggak salah yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang, dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Qur'an, innamal yusri yusran fa innamal yusri yusran innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan,
0: selalu ada kemudahan.
1: Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut bahwa ada Tuhan juga nih gitu, itu yang selalu bersama kita gitu.
2: Nah, gitu sih kak. Iya kak, dan pada saat itu juga yang kayak Raja juga punya ide cemerlang yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Jadi kosong, jadi disitulah
0: tak nampak
2: ya, isinya kosong, jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh kak.
1: Itu yang saya trik sih kak.
2: Nah, prank ya,
0: trik, bukan ya. Bukan prank,
2: bukan prank,
1: jadi
2: bukan.
1: Kayak tadi Alex sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu loh, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Iya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
2: Tapi gitu. Belum saatnya.
1: Jadi gitu. Itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, ternyata di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
0: Manipulatif
1: sih.
0: Juga dia. Ya.
2: Tapi keren loh kak. Dia tersebut yang kayak saya juga takjub loh yang di mana saya
0: nggak. Dia lebih ya, ini iya, dia pengennya gitu. Dia pengennya ada sisi entertainnya dia.
1: Nah. Oh my god.
2: Jadi pada saat itu kan? Yang kayak saya juga takjub sama Raja yang di mana itu.
1: Makasih ya El.
2: Banget sih, soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak ih boleh sih boleh, kita juga bakalan super kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak. jadi kita bakalan ngebantu gitu cuma untuk teknisinya mungkin.
3: Wih,
2: itu
3: teknisi jadi teknisi juga
2: sepenuhnya aja yang ini kak yang handle yang kayak games-gamesnya jadi kita bakalan ngikut gitu sama
3: sebenarnya kan dia. Sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team tapi dari situ kan kelihatan tuh oh ini sosok kepemimpinannya misalnya si Raja ini kuat di sini
1: enggak kok
3: misalnya sisi entertainment oh si Ariel nih dapat jadi misalnya nanti the next program kan gampang tinggal ngarahin aja oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini bro
1: cocoknya di mana gitu
3: biar
1: diarahin gitu
3: biar cepet selesai dan makin keren nah kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke mungkin dari saya pertama ya kalau saya sih nggak usah mager-mager yang dimana teman-teman saya juga
3: kayak program pemerintah nih anti mager gitu
2: enggak kak soalnya sebelumnya itu saya ngajak temannya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng tapi jawabannya mager dan mager jadi kayak ih kamu ngapain sih iya yang kayak mau ini enggak mau relasi enggak karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu
3: nggak mau dianya
2: nah iya jawabannya
3: tapi kan jangan pada semangat bro
2: jawab dan disitulah saatnya saya yang kayak ih nggak apa-apa deh daftar sendiri aja dan akhirnya keterima sih satu kali shoot
3: ya apa yang kalian apa yang misalnya Ariel deh apa yang mau Ariel sampein deh
2: mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya soalnya kalau kalian terapin itu terus kayaknya bukan apa ya tapi kalian bakalan di situ-situ terus jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu nggak usah kesampingkan dulu magernya gitu kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur apa sih yang bakalan dibangun dunia betul, mimpi betul, doang betul, sih
3: kalau Raja gimana nih okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih satu lembar dua lembar
2: keren Raja
1: kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda maka niscaya niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya kalau 10 pemuda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri ada salah satu kata yang saya suka yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah. Tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih.
3: Kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya jangan mager guys.
3: Oke deh. Sekali lagi nih kalau ada yang mau ikut mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke jalan bareng dulu ya.
2: Nah iya.
1: Betul.
3: Kemana mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai jalan bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai lanjut bergerak jari jemari yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga kak. Aktivasi. Ini kegiatan tangan kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan terus mungkin ini ya tim saya juga Lanjut Bergerak yang super duper keren langsung aja follow Lanjut Bergerak nah itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih.
3: Hitam putih. Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
1: betul.
3: Setiap kegiatannya lanjut bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya.
1: Boleh banget.
2: Boleh.
3: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
1: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak atau teman-teman mau mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering.
3: Yeah.
1: Teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak sih.
3: Lanjut saja. Gitu. Oh. Di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam.
1: Iya, ya. Tenangkan diri.
3: Tenangkan diri. Sukses terus teman-teman.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih. Kak.
3: Tidak kapok begitu ya.
1: Enggak dong.
3: Bergerak.
1: Oh iya,
3: tidak kapok bergerak.
2: Kita juga punya slogan loh.
3: Apa itu?
2: Sobat pergerakan.
3: Tahan dulu. Kalau mau slogannya nanti di end ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar Lanjut Bergerak malam hari ini ya. Sebelum saya dengarkan apa? Ya, belajar dulu deh. Ini kompakin dulu deh. Okay. Ya, sebelum saya closing. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman, ada rekan saya Arifandi ya. Dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak. Apa nih slogannya sebagai closing kita? Silakan.
2: Lanjut bergerak,
1: lanjutkan pergerakan.
3: Oke, sampai jumpa.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: ...94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita masuki program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat ragu, tentunya bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar bisa bergabung langsung di 0821-3333-9440 dan tentunya pendengar bisa langsung juga dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store Anda. Dan malam ini kita punya lagu-lagu pilihan yang sudah dipersiapkan oleh musik director kami, Kak Arvan Yusri, dan tentunya juga sudah ada nih penelpon yang bergabung. Untuk itu langsung kita sapa dulu yang ada di ujung sana. Halo, assalamualaikum. Terputus teleponnya, namun ini kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Kak Esti.
6: Halo, Kak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Demuri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Esti, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Alhamdulillah baik. Semoga sehat-sehat selalu ya, Kak.
6: Kalau Demuri?
5: Alhamdulillah baik juga malam ini. Baik, Kak Esti, mau pilih lagu apa nih, Kak, malam ini?
6: Ntar lagunya apa di situ, Demore?
5: Ini lagu kita ada Seluruh Nafas Ini, Last Child, Fit Gisel, Asmara Setia Band, Tulang Rusuk, Semi Simorangkir, Terpukau, Astrid.
6: Lagunya Asmara.
5: Asmara Setia Band, baik, mari persiapkan.
6: Iya.
5: Lagunya untuk lagunya siapa, Kak Esti?
6: Lagunya buat Ahmad Yani Tasmun, Barenur Mina, Ratan Tirutari, ada di Nimas, ada Asri di Wotu, ada Tika di Saban, ada Uki di mana tuh Uki?
5: Oh, di Daya.
6: Ada Uki di Daya, buat semuanya nih.
5: Baik.
6: Dede Mori. Buat Dede Mori, ada Bobby juga di Polman. Buat Dede Mori, semoga saya selalu bareng keluarga. Adik jadi kalau pulang Dede.
5: Iya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti di Pare-Pare. Dan selanjutnya sudah ada lagi nih yang bergabung di ujung sana untuk kita sapa. Baik, teleponnya terputus lagi. Kami masih menunggu pendengar yang lainnya untuk bergabung tentunya di 082133339440. Dan kita terputus juga ini dari Puang Datu barusan. Puang Datu, silakan menghubungi kembali Puang Datu di line telepon kami atau WhatsApp ataupun pendengar lainnya, silakan bergabung kembali. Baik, sudah ada Puang Datu nih, kita sapa.
7: Assalamualaikum. Mori.
5: Waalaikumsalam Puang Datu.
7: Bagi rindu memori dan lagu.
5: Gimana kabarnya Puang Datu?
7: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Mori juga baik-baik. Amin.
5: Puang Datu mau lagu apa nih malam ini?
7: Setia Beng.
5: Asmara kayak lagunya Kak Esti tadi. Silakan lagunya buat siapa Puang Datu?
7: Iya. Buat Bobby, ada Pak Rading, ada juga Odeng Lukmu, ada juga Pak Abdulades Sewang, Uli Ape, Amayani Tasmunur Minayam Nur sama siapa lagi, Uki.
5: Yeah.
7: Ada juga Mama Rita, Andianisa, Asri Wotu, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada juga Marcami Karena Bahar, ada juga Waida Matawati, Sinta MU, Amadi Kati, Usakir, Nibone, Uki juga semuanya. Dan Nur Arab, terima kasih. Enro juga balik, terima kasih Mori. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pong Datu sudah bergabung. Tentunya kita masih menunggu penelpon yang lainnya untuk bergabung di 082133339440. Coba ini kita angkat dulu nih telepon dari penelpon kita. Apakah sudah ada yang bergabung di sana?
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Andianisa ya? Bunda, akhirnya sudah lama Mori tidak bersapa dengan Bunda nih. Ku angkat teleponnya Bunda, tapi yang mengantri banyak sekali.
8: Itu mi. Kasih yang kekodong.
5: Gimana kabarnya Bunda?
8: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Iya. Bantaeng
8: di Makassar, Dek.
5: Makassar, oh masih panas apa? Bunda.
8: Oh di itu kah? Di sana ada AC-nya tuh.
5: Oh ada AC, tapi kalau keluar dari ruangan panas lagi Bunda.
8: Iya itu mi sama di pantai.
5: Oh di pantai juga gitu, di dalam rumah ada AC, habis itu keluar panas lagi.
8: Kipas angin
5: iya. Iya, tapi kita, Mori lebih suka pakai kipas angin tahu Bunda.
8: Iya.
5: Lebih suka pakai kipas angin biar kena angin sepoi-sepoi.
8: Iya, di itu mi.
5: Baiklah Bunda, mau pilih lagu apa Bunda? Ada lagunya Armada Buka Hatimu, Astrid Terpukau, Tulang Rusuk Semi Semorangkir, Noah Separuh Aku.
8: Jeputar.
5: Terpukau. Terpukau buat siapa Bunda?
8: Ya, itu mi. Ada deh.
5: Baiklah lagunya, silakan buat siapa Bunda?
8: Buat Akpa, Saraya Rina, Saraya Ranto, Dewi, Jakaral, Pak Tusewan, Pak Bobby Sur, Wanggato No Alam, Aulia Sur, siapa lagi? Indah Sopeng, Cahibone. Yuda Pika, Pak Yusuf, Pak siapa lagi tuh deh? Pak semuanya paling deh.
5: Baik.
8: Biasanya buat di sampingku selama istirahat. Pakai saling pakai cinta buat Mori. Hati-hati kipulan di.
5: Amin.
8: Jangan lupa panjang umur di, sehat selalu di.
5: Amin. Terima kasih Bunda.
8: Terima kasih deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan selanjutnya kita sudah ada dengan siapa lagi nih di ujung telepon sana. Ada Ibu Sumiati nih di Sudiang. Oh terputus teleponnya. Baik. Selanjutnya ada dengan Kak Uki Didaya. Halo assalamualaikum.
9: Halo assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Iya, gimana kabarnya Kak Uki?
9: Alhamdulillah kabarnya baik. Mori gimana?
5: Alhamdulillah baik juga. Kak Uki,
9: alhamdulillah.
5: Kak Uki gimana nih, mau pilih lagu apa malam ini? Ada lagu
9: lagunya Astrid.
5: Astrid Terpukau. Baik, pilihan yang sama dengan ibu, dengan Bunda. Silakan lagunya buat siapa? Kak Uki?
9: Yang baru lewat ada Dianisa bareng Pak Hakim. ada Hesti tadi, ada Puan Datu, ada Sina Yasir, Bunda Taufik, Yang Hendrawan, Nurmina M, Nur bareng Kak Andi Sopte, ada Liape, ada Pak Astri, ada Kak Riko, Lutan Prahara, ada Nasrin Yastir bareng Aca, Busra Junaid, Wahida Martawati, Nak Kristalara, Dimas, Pak Arjuna, siapa lagi ya, Pak Gapur, ada Aldi Hidayat, Arfadi Selayar, Nur Alam, Puan Datu, Bogel, Mbak Tantri Hesti, ada Tika, ada Mama Rita juga, ada warga Bone, Tante Hasna, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Ibu Sumi, dan semua-semua yang lagi monitor baik malam ini buat Dek Mori, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kau Kididaya sudah bergabung. Dan pendengar persatu, sebelum kita lanjut lagi, Mori mau kasih lagu dulu nih yang sudah dipilih oleh Pak Loleh Puang Datu, Kak Esti, sama Bunda dan Kauki nih. Ada lagu Asmara Setia Band dan lagunya Astrid Terpukau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Pro 1 Makassar. Tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita sudah ada yang bergabung lagi nih dengan Ibu Sumiati di Sudiang. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori cantik.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu?
2: Kabar baik-baik sambil kepanasan.
1: Oh, sambil kepanasan. Sama. Sama Mori juga nanti kepanasan nih kalau sudah selesai siaran.
2: Iya, kipas angin ada.
1: Panas sekali kayaknya. Makassar panas, tapi Sudiang kayaknya lebih panas ya, Bu.
2: Lebih panas lagi.
1: Sudiang kayaknya lebih dekat sama ini ya, sama matahari.
2: Bandara.
1: Oh, sama bandara. Tapi berisik enggak, Bu? Berisik kalau malam-malam?
2: Iya, berisik lah.
1: Berisik lah. Baik, Ibu Sumiati mau pilih lagu apa nih?
2: Lagunya Naf.
1: Nggak ada lagu Naf, ini Mori mau bacakan lagunya dulu nih.
2: Oke.
1: Ada lagunya Noah Separuh Aku.
2: Noah.
1: Oh, langsung Noah. Baik, lagu-lagu
2: Naf. Siapa Naf sama Ibu? Dengan Noah kah?
1: Apa?
2: Noah dengan Naf sama.
1: Beda. Noah beda. Vokalisnya Ariel, Naf vokalisnya dulu Adi.
2: Oh gitu.
1: Iya, silakan Ibu menyapa.
2: Penyapa pertama sampai terakhir tadi ada Pondatu atau siapa lagi?
1: Ada Pondatu.
2: Oke, Didaya.
1: KST.
2: Iya. Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Spesialnya lagi siaran. Mm-hmm. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Mudah rezeki, enteng jodoh. Sak-sak selalu.
1: Amin, terima kasih Ibu.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumiati yang sudah bergabung. Selanjutnya nih, sudah ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tunggu dulu.
1: Iya, aku tunggu nih. Dengan siapa di sana?
3: Dengan Indah di Sopeng, Mori.
1: Oh, Kak Indah di Sopeng. Gimana kabarnya Kak Indah?
3: Alhamdulillah sehat, lagi nonton.
1: Oh, nonton apa Kak Indah?
3: Biasa drama.
1: Drama apa nih? Drama Korea?
3: Iya.
1: Oh, drama Korea.
3: Putri yang tertukar. Oh. Putri. Sambil monitor kan.
1: So, jadi jangan sampai ini tontonan yang tertukar ya.
3: Iya, tontonan yang tertukar ini karena saya berpindah dulu ke Mori. Bentar saya lanjut.
1: Oh, sebenarnya.
3: Oh, handset di telinga, mata di
1: layar.
3: Di layar HP.
1: Baiklah, biar bisa lanjut nonton lagi nih. Mari siapkan lagunya nih. Ada lagu Tulang Rusuk Semi Semua Rangkir, Buka Hatimu Armada Sampai Akhir Judika, Bintang Anima, dan Mesin Waktu Doremi.
3: Saya mau pilih Bintang.
1: Bintang Anima. Baiklah, iya. Kak Indah silakan menyapa.
3: Menyapanya buat yang baru ada kasih di mana itu?
1: Oh, di Sudiang.
3: Ya, yang selalu kepanasan, dan pernah tidak kepanasan.
1: Karena di Sudiang kayaknya mataharinya terlalu dekat deh.
3: Enggak, mungkin di Sudiang itu biar malam ada di matahari. Bahkan cuma di bercanda. Terus ada Kak Uki di Daya, ada Pak Gula Sewang, Kak Ubi, Pak Gapur, siapa lagi? Kan Dianisa tadi di dari suaminya, ada Kak Asmina di sini juga di daerah sini. Terus ada Yuda, Kak Yola, apa lagi, pokoknya yang belum tersapa dan yang saya lupa di siapa itu yang dipindah Pak Pondatu ya.
1: Iya, Pondatu di Pinrang.
3: Iya, itu dia. Terus ada dan Nompo. Terakhir gua Anderun dan semua pendengar dari Pro 1 sampai terkecuali gua di Mori. Ya, aku suka kuliah rambut numero Mori.
1: Lihat di mana, Kak?
3: Di digital. Gue ingat waktu sekolah kak dulu nang kayak begitu.
1: Rambut ini rambut acak-acakan.
3: Acak-acakan di dulu kan tomboy, sekarang udah berubah midi. Insya Allah juga Mori.
1: Amin.
3: Amin. Oke, balik deh nah, selamat sukses terus, jangan hati-hati kalau pulang kita tengah malam nih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indah. Selamat melanjutkan tontonannya. Selanjutnya sudah ada Pak Fajar nih di Palopo. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
4: Assalamualaikum Pak Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Fajar, gimana kabarnya Pak?
5: Ya sehat walafiat adik Mori.
1: Halo Pak.
5: Kabar apa di malam ini?
1: Iya Pak. Ya.
5: Kabar apa di malam ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Pak Fajar mau lagu apa nih untuk menemani malamnya? Ada lagu Doremi Mesin Waktu sampai akhir Judika, lalu ada Armada Buka Hati, Semisem Orangkir Tulang Rusuk.
5: Armada aja.
1: Oh, Armada aja. Baiklah, mempersiapkan lagunya buat siapa, Pak Fajar?
5: Iya.
1: Lagunya untuk siapa, Pak?
5: Oh ya, buat lupus di Mariwari.
1: Iya. Yeah.
5: Buat Desi. Buat siapa yang di Banteng tadi itu?
1: Ibu Andi Anissa.
5: Terus Ibu Sumi di Sudia. Itu yang di Popol siapa namanya di?
1: Di Pau-Pau yes. Mori juga lupa nih Pak. Lanjut Pak.
5: Buat ibu yang ada di Pau-Pau buat kita di Sabah semua saja deh yang mendengarkan Pro 1 Makassar.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan pendengar yang ingin bergabung lainnya silakan di 082133339440. Dan kita sudah ada lagi nih yang bergabung di ujung sana. Ah, terputus teleponnya. Baik, silakan bergabung lagi untuk yang ingin bergabung dan yang buat yang lainnya ingin bergabung silakan di telepon WhatsApp saja ya, tidak karena di sini tidak bisa masuk untuk video call. Jadi silakan melalui line telepon 082133339440. Dan sementara itu sambil menunggu Mori putarkan dulu lagunya Noah nih, Separuh Aku untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung juga nih. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Fatih Kawah.
0: Pak Fatih di?
1: Pindrang.
0: Oh, Pak Fatih di Pindrang. Baik, gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Pak Fatih mau pilih lagu apa nih malam ini? Mau lagunya Armada, Buka Hatimu, Lescal, Seluruh Nafas Ini, Tulang Rusuk, Semi Semua Orang Kir?
1: Armada.
0: Baik, mari persiapkan. Silakan, lagunya buat siapa, Pak?
1: Buat Puan Datu. Apa kabar Puan Datu? Ada Pak Dula Sewan di Makassar. Ada Indah di Sopeng. Siapa? Pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih Pak Fatih.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dengan Pak Fatih di Pindrang nih. Selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung nih dengan Ibu Wahidah di Todopuli. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Halo Mbak Mori.
0: Iya. Gimana kabarnya Ibu Wahidah?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Termonitor Mbak Mori.
0: Ih, gak apa-apa Ibu. Malah Mori kaget Ibu masih bangun jam segini.
2: Dari luar.
0: Oh, dari mana Ibu?
2: Ada di ini. Sama teman.
0: Oh, nongkrong sama teman.
2: Iya, pas putar radio masih ada Mbak Mori ternyata.
0: Masih ada sampai jam 11
2: gitu kan. Baiklah
0: Ibu Aida mau lagu apa nih? Ada lagunya Seluruh Nafas Ini Last Child, lagu Tulang Rusuk.
2: Itu saja.
0: Oh, itu saja langsung. Baik, lagunya buat siapa Ibu?
2: Buat siapa? Ada Puang Datu di Pindrangnya, ada Bunda Sofi, ada Kak Rosiani Yasir, Samsia Maisar, ada Kak Ina, Kak Sinta di MU, ada Kak Yani, Kak Maimuna, Kak Uki, ada Kak Uli, ada Madi Kaltim, dan semua pensmi deh. Sampai terkecuali. Makasih Mbak Mori. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haida sudah bergabung. Selanjutnya nih kita ada siapa nih di ujung sana, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mori.
0: Iya,
3: salam kenal dari Ismail dari Biulo.
0: Dari mana Pak?
3: Barat.
0: Pak Ismail dari daerah mana, Pak?
3: Daerah Biulo, Sinjai Barat.
0: Oh, daerah Sinjai. Baik, Pak. Pak Ismail, gimana kabarnya, Pak? Salam kenal juga.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Pak Ismail, mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Tulang Rusuk.
3: Belum disebutkan lagi, aku lupa.
0: Ada lagu Tulang Rusuknya Semi Semua Rangkir Sampai Akhir Judika, lagu Untukmu Raisa Mesin Waktu.
3: Ya itu saja sih, apa? Semua Rangkir saja.
0: Oh, Semi Semua Rangkir. Baiklah, silakan menyapa Pak Ismail.
3: Ya, menyapa semuanya saja, pendengarnya RRI Satu.
0: Baik.
3: Dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Pak Ismail.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail dari Sinjai sudah bergabung nih. Dan sebelum lanjut lagi nih di Ruang Rindu, kita putar lagu dari Animani, Bintang. Dan katanya malam ini banyak bintang-bintang nih di luar malam, di langit malam ini. Dan semoga langitnya sangat indah nih, dipenuhi dengan bintang. Dan ditemani dengan lagu Anima, Bintang.

0: Pendengar masih bersama Mori di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Namun sayangnya kebersamaan kita harus berakhir di hari ini. Dan sayangnya Mori juga pamit undur diri. Terima kasih sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Namun ya, jangan bersedih, karena Mori masih akan hadirkan renungan dan hiburan untuk menemani malam Anda. Tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, Mori mau pamit undur diri. Sampai bertemu di esok hari ataupun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya.

Bilah kalungan Isa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Karya Terelie. Bercerita tentang Tania, seorang gadis remaja yang mengalami berbagai cobaan hidup. Sejak kecil, Tania harus hidup susah bersama ibu dan adiknya, Dede, setelah ditinggalkan ayahnya yang meninggal karena sakit. Untuk membantu ekonomi keluarga, Tania terpaksa putus sekolah dan mengamen di jalanan bersama Dede adiknya. Suatu malam, Tania bertemu dengan Danar, seorang pria mapan yang baik hati. Pertemuan ini menjadi titik balik kehidupan Tania. Danar iba melihat kondisi Tania dan keluarganya. Ia pun berjanji akan membantu Tania dan Dede. Danar membiayai sekolah mereka berdua dan memberikan modal usaha berjualan kue pada ibu Tania. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Danar. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Danar yang telah mengubah hidupnya. Perasaan ini perlahan tumbuh menjadi cinta. Namun Tania menyadari perbedaan usia yang jauh antara mereka dan akhirnya mengubur perasaannya. Kebahagiaan Tania pupus ketika Danar mengenalkan pacarnya Ratna kepada Tania dan Dede. Tania syok dan sedih mengetahui perasaan Danar bertepuk sebelah tangan. Ia merasa patah hati dan berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tania memutuskan untuk fokus pada pendidikannya. Ia bertekad meraih masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Dede. Dengan bantuan Danar, Tania bersekolah di Singapura. Di sana, Tania belajar dengan tekun dan berprestasi di bidang akademik. Ia juga aktif berorganisasi dan menjalankan bisnis kecil-kecilan untuk meringankan beban ekonomi. Meski masih menyimpan perasaan terhadap Danar, Tania berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa Danar akan menikah dengan Ratna. Ia pun memutuskan untuk tidak menghadiri acara wisuda agar tidak bertemu Danar dan Ratna. Novel ini memiliki akhir yang terbuka. Tidak diceritakan apakah Tania akan kembali bertemu Danar dan Ratna di masa depan. Namun Tania telah berubah menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan meraih mimpinya. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin menyampaikan pesan moral tentang pentingnya ikhlas menerima takdir dan gigih mengejar mimpi. Novel ini mengajarkan tentang ketangguhan dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Judul novel ini menggunakan metafora, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Daun yang jatuh diibaratkan sebagai Tania yang menerima keadaan hidup dengan ikhlas. Seperti daun yang tertiup angin dan tidak melawan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin merupakan novel yang menarik untuk dibaca. Terelie mampu menyuguhkan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan hidup yang emosional dan menyentuh para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi kebersamaan kita hari ini, Jumat 31 Juli 2026, dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: aquí.
1: Dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Arvan Yusri mengudara untuk Indonesia pagi ini di edisi Jumat 31 Juli 2026 menyapa Anda melalui FM 94.4 melalui aplikasi RRI digital di smartphone Anda, live streaming di rri.co.id ya, dan juga beberapa media online lainnya. Dan pendengar, menyapa Anda pagi ini untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan doa dan ibadah kita pagi ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menyapa ruang dengar Anda, satu jam kebersamaan kita di Sonar Religi Pagi. Kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Quran yang akan diantarkan oleh Haji Bahri Waru SAG dan terjemahan oleh Anissa Rizki Amalia. Bacakan surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga ayat 29. Dan sementara untuk dialog Mutiara Pagi, kita akan berjaringan skor wil 4 untuk edisi hari ini bersama RRI Ampana yang akan menghadirkan topik pajak dalam perspektif hukum Islam antara kewajiban dan tanggung jawab umat yang akan dihantarkan oleh Ustaz Muhammad Hamdi LC STHI yang akan dipandu oleh Nur Hayah. Sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan hubungan dengan RRI Ampana untuk menghadirkan program Dialog Mutiara Pagi Berjaringan pagi hari ini yang akan dihantarkan oleh rekan Nur Haya dengan topik pajak dalam perspektif hukum Islam antara tanggung jawab dan kesetiaan umat bersama Ustadz Muhammad Hamdi LC, SDHI di ruang dengar anak.

0: batil illa an takuna tijarah, kecuali lewat jalur perdagangan, antaradhin, dan kalian saling ridho di antara kalian minkum. Ya. Ini hukum asalnya. Maka tak boleh kita ambil.
1: Iya.
0: Tidak boleh sesama masyarakat mengambil harta masyarakat yang lain. Pun sebagai pemerintah tidak boleh hukum asalnya mengambil harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat. Kalau dalam tindakan syariat, Nabi SAW bersabda ala, dalam riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malu mri'in illa bitayyib nafsi minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal harta seorang, ya seseorang, kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksud hak pemerintah untuk mengambil itu, bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
1: Baik, nah. Pak Ustaz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu, Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Boleh ya?
0: Baik.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
2: Di Kota
1: Bau-Bau, silakan.
2: Kalau yang diceritakan tadi itu, kalau orang mau kaya terus punya ingin sekolah tinggi, pokoknya semuanya sekarang orang. Jadi kalau tidak begitu, orang tidak sekolah, tidak kaya kalau tidak itu. Jadi itu yang bagaimana, padahal itu katanya tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu, misalnya dikasih apa 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, katanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh tidak
1: kerja lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya dari Bau-Bau Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin mungkin Pak Ustadz.
0: Ya. Allah, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
1: Ya.
0: Tapi mungkin ya, seperti beliau, apa, seperti Islam tidak

0: adalah tidak boleh kita ngambil harta rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah. Kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat. Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa berikan adalah zakat. Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah.
1: Okay.
0: Ya. Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita? Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal. Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Nah, ada zakat atau harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada pajak, lantas bagaimana negara dibiayai? Itu kan yang sering jadi pertanyaan. Kalau kita tidak bayar pajak, terus menggaji gaji PNS bagaimana? Gaji ASN P3K bagaimana? Ya, bangun aspal bagaimana? Sementara kita tahu pos zakat itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, tidak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, tidak boleh. Ya, tidak boleh bangun jembatan pakai zakat, tidak boleh. Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara sebenarnya harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini. Yang kita melihat mereka hampir tidak ada pungutan zakat. Qatar, Saudi Arabia. Meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak, tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil. Terus dari mana mereka bisa biayai negara? Dari sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Minyak
0: bumi dan gas saja. Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Dan sumber daya alam lainnya.
0: Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya biji besi, kita punya tembaga, kita punya laut yang begitu luas, kita punya hutan yang tidak ada di sana. Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, gunung Poboya itu emas. Itu sebenarnya ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pungutan pajak
0: masyarakat. Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Tentu saja lebih spesifik ya, orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Nah, Ustaz, kita juga masih ada yang bergabung lagi. Kita coba. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraya Zakaria.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Buang Lakoro di

0: membayar pajak, ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya memang tidak diperbolehkan. Saya ingin tanya, Pak Ustaz, kira-kira gimana itu kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu seperti bukan seperti memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga, maksudnya kita menyalahkan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Pak Ustaz. Itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
0: Semua apa namanya ditarik dari sektor apapun itu tetap ada pajak. Itu gimana tuh Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Mbak Nur Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Yang pertama, beliau dilema antara mengerjakan sebagai kewajiban negara sesuai dengan tema kita pagi ini, Pak Ustadz ya. Ya, di mana pajak sendiri dalam Islam itu tidak diwajibkan, Pak Ustadz ya. Kemudian, tapi pemerintah mewajibkan hal itu. Bagaimana hukumnya? Kemudian dengan perbankan yang berlabel syariah itu juga ada pajak di dalamnya. Nah, silakan Pak Ustadz.
2: Baik, pertama saya belum bilang bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam ya. Tapi memang ada beberapa dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya. Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, La yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
2: Ini agak berat ya. Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Itu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid, kata Nabi kepada Khalid, ya Allah Khalid, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lakat tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau tobat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ya, ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di satu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat.
1: Iya.
2: Tanpa ada pengembalian bayaran itu kepada dirinya, tanpa dia merasakan manfaatnya. Ya, atau pemerintah-pemerintah zaman dahulu, mungkin Romawi atau Persia, mereka pajak petani, mereka pajak pedagang, ya suruh bayar nominal tertentu setiap bulan atau mungkin setiap tahun, tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini, yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan nanti jalan, seperti yang tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya,
1: hasil dari pajak tadi,
2: ya, gaji
1: pegawai. Tapi kan nah, Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh?
2: Nanti kita bahas dulu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Ya, pertama misalnya jadi ada dua pajak. Menurut ulama ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat tapi

0: hanya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan.
1: Iya.
0: Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Iya. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Ya, petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak itu,

0: bilang itu hukumnya boleh. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau keris negara benar-benar sudah tidak ada, sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada pendapatan lain, tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar, ya, darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu. Ya, nah makanya juga MUI ya dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini,
1: iya,
0: sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat, ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat, itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah, maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada, ya, kas negara tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak itu seperti apa lagi hukumnya itu?
0: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, efisiensi negara. Nah, makanya kita baca misalnya ya fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini.
1: Iya.
0: Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan.
1: Yeah.
0: Ada ketentuannya. Ya, pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi, ya, pajak penghasilan maksudnya PNS, ya, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas, berapa 1 gram emas hari ini? Carulah 2 juta, kali 80 lah. Kali 80, berapa? 160 juta. Gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, baru boleh dipotong pajak.
1: Okay.
0: Ada segitu.
1: Baik, ya, Ustaz.
0: Kalau tidak sampai menurut fatwa MUI,
1: iya,
0: tidak. Ya, tidak. Maksudnya, kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
0: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan tidak perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampulah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
0: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dan hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustadz, ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, berikutnya, objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi, ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Iya.
0: Ya, misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah, kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap,
1: iya,
0: terus kita harus bayar
1: pajak.
0: Ya, kesian.
1: Nah, dan itu terjadi ya saat ini, Pak
0: Ustadz. Ya. Nah, kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Ini saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kadang kan hari ini orang kaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan.
1: Iya.
0: Ada skema-skema.
1: Iya.
0: Mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
0: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pajak dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana mau sewa konsultan pajak? Makan aja kadang nggak cukup. Nah, maka dalam hal ini usahakan pajak ini berkeadilan.
1: Iya.
0: Ya, tadi kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak, ya, yang penghasilannya miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin yang dipajak. Kemudian termasuk mungkin prinsip keadilan ini agar jangan sampai pajak itu double-double.
1: Uh-huh.
0: Ya, di kita ini kadang terjadi pajak itu double.
1: Iya.
0: Ya, contoh, saya kasih contoh misalnya apa ya, air minum ini misalnya.
1: Uh-uh.
0: Itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum, dia harus bayar pajak.
1: Mm-hmm.
0: Ketika dia produksi ini, bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak ketika produksi air minum ini. Yang bikin botolnya ini, ketika produksi botol, dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak. Kita beli lagi. Ketika harus
1: kena
0: bayar
1: pajak juga. Pajak.
0: Nah, ini berdobel-dobel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya, dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
0: Nah, orang yang belanja sekarang kan juga harus
1: bayar pajak.
0: Jadi untuk satu produk itu dari hulu sampai hilir kena pajak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Ya, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi
0: iya. Harus ada data yang ditarik dari masyarakat,
1: iya.
0: Kemana semua anggaran itu,
1: iya.
0: Nah, itu harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi ya, yang dibolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur.
1: Iya.
0: Ketika mengelola itu. Ya, kemudian harus profesional.
1: Iya.
0: Dikelola dengan baik. Ya, kemudian harus transparan. Ya, kemudian harus akuntabel. Ya, dan kemudian berkeadilan. Berikutnya, misalnya barang yang dipajak ini ya, adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia. Ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Ini masih ya. Juga kena pajak, Pak.
0: HP bolehlah dipajak. Kenapa? Yeah. HP ini kan dia bukan kebutuhan primer.
1: Yeah.
0: Orang enggak pakai HP enggak mati.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Dia sekunder.
1: Iya.
0: Kecuali mungkin kalau Allah alami, kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer ya.
1: Iya, karena menghasilkan ya.
0: Menghasilkan ya. Misalnya kendaraan mungkin ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak. Ya.
1: Oke. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, menaati kewajiban pajak. Membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulul amri pemerintah.
0: Ya.
1: Ada tidak batasannya, Pak Ustaz?
0: Ya, memang dalam agama kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin ulil amri di antara kalian. Ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul, dan pemerintah.
1: Iya.
0: Okay? Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Okay. Baik, Ustaz.
0: Ketika dia pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tak boleh kita taati. Tapi kalau diperintah untuk sesuatu yang kebaikan, kemaslahatan bersama, maka ditaati. Nah, termasuk dalam hal pajak ini misalnya, ya ketika pemerintah, ini kan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, pemerintah misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya pemerintah dalam kondisi kesulitan, finansial, ya sampai ASN harus WFH
1: from home
0: atau WFA work from anywhere menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini bukan di sini ya kewajiban kita membantu pemerintah ya kewajiban kita untuk makanya saya pribadi saya membayar pajak ya dan saya tidak sarankan orang untuk saya tidak sarankan orang tak bayar pajak
1: tapi maksud kalau ada masyarakat yang enggan ingin membayar pajak begitu karena merasakan saya tidak merasakan manfaat nya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Ustaz?
0: Pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak. Sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan LRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan saya tidak bayar pajak karena saya tidak rasakan manfaatnya. Sebenarnya dirasakan, cuman tidak mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya kondisi negara kita ini kan kalau kita tidak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang Pak ASN sudah harus kerja dari rumah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar. Pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada pemerintah jangan jadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam negara. Nah, yang jadi masalah hari ini data dari BPS kalau saya tidak salah dan data dari Kementerian Keuangan itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu dari 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN. Ya sisanya hanya berapa persen itu sisanya? Ya kalau 82% berarti sisa 18%an itu yang dari sumber daya alam. Harusnya itu dibalik. Kedepan kita berharap bahwa dibalik. Kalau
1: sumber daya alam lebih tinggi
0: dari ya. Sumber daya alam mungkin 80%, sisanya baru pajak. Sehingga pajak ini meringankan kita.
1: Ya.
0: Jujur, metode pajak sekarang itu berat. Contoh kendaraan itu, kita beli mobil itu yang harga 200 juta.
1: Iya.
0: Itu mungkin hampir ya puluhan jutanya itu pajak sebenarnya. Ya. Contoh ya, kita beli mobil itu bayar pajak.
1: Iya.
0: Kemudian saat kita pakai kita
1: bayar pajak bayar juga. Pajak.
0: Setiap tahun. Nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin tergantung tipe. Ya, bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan.
1: Iya.
0: Mobil saya tabrakan, bawa ke bengkel resmi, saya bayar. Ternyata
1: ada pajak.
0: Ada pajaknya. Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan. Dan pajaknya sekitar 700.000. Sekitar 10%. Ya. Maksud saya kan saya sedang dapat musibah.
1: Iya.
0: Kalau negara enggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. Ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Ambil
0: pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya.
0: Ya, seperti dicari apa yang mau dipajakan lagi.
1: Iya betul. Ya. Bahkan para UMKM saja jadi jatuhnya pajak juga.
0: Iya jadi bertambah. Ini saya tidak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya bisa dipajakkan. Karena barang berharga. Nah, maka itu, jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak, tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya.
0: Ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, maksud, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Pak Ustaz?
0: Bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info, ya ada orang-orang saya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya setahun dua tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini? Orang-orang yang seperti ini, pemerintah mana mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannah sahibul muqsit, tidak masuk surga pemungut pajak. Saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini, orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dikorup masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu, dia bangun usaha dari nol. Ya, itu kan beberapa keluhan di media sosial saya baca. Betul. Dia bangun usaha, cari modal dia sendiri, bangun usaha sendiri, potang panting, ya kepala di kaki di kepala.
1: Iya.
0: Ya, kadang sampai jatuh bangun, itu pemerintah tidak hadir.
1: Iya.
0: Tiba-tiba begitu usahanya mulai
1: sukses. Mohon maaf.
0: Datang orang sensus ya. Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak. Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat, maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah, amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional.
1: Iya.
0: Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan.
1: Iya.
0: Nah, karena makanya ulama, beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak ini, mereka bilang kalau yang kerjanya tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, nah kalau pun untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
0: Ya, apakah masuk dalam ibadah Allah Ta'ala? Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum, dan lain sebagainya, semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awun birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalaupun seperti itu.
1: Iya. Oke. Pak Ustadz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini masih terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada beberapa dari fatwa MUI juga ya. Ya, mungkin di closing statement sebagai penutup, pesan Ustadz pada masyarakat Tojunauna, pentingnya menjadi warga negara yang taat aturan sekaligus menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agama dengan baik, khususnya dalam menyikapi kewajiban membayar pajak, Ustadz. Dan juga untuk pemerintah mungkin.
0: Iya. Pertama kami pesankan kepada masyarakat, hendaklah kita membayar pajak.
1: Iya.
0: Taat membayar pajak, karena pajak kita ya, untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Jadi dari masyarakat, dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ini pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah, ya, hendaklah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non-pajak. Ya, kalau boleh, ya, nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Iya.
0: Ya, bukan dibawa ke Cina, ya, emas kita di Freeport bukan dibawa ke Amerika, harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya, dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jika pun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K kalau boleh terus dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, terus pemerintah pada umumnya, jangan lakukan korupsi, ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double.
1: Iya.
0: Diambil pajak, dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir, ya, pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, "Ladkhulul jannah sahibul muqsit," tidak masuk surga para pemungut pajak. Yang terakhir mungkin, saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya selama-lamanya. mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Makanya saya sebenarnya dukung beberapa, sangat mendukung beberapa program Pak Prabowo, Presiden kita, yeah, yang hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera. Misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya itu, nah itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan negara ini baldatun thayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera, dan kita dilindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka serta perpecahan. Allah Taala alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan kita juga berharap ya, bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana. Jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah sesuai apa yang diharapkan ya dari MUI dan juga pandangan Islam itu sendiri. Jadi ketika masyarakat taat membayar pajak, ya pemerintah bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab juga, Pak Ustaz ya. Ya Pak Ustaz, terima kasih untuk pagi hari ini ya. Insya Allah memberikan banyak pencerahan lagi ya, gimana kita sebagai masyarakat harus bisa menaati aturan-aturan dari pemerintah. Ya Pak Ustaz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, dan saya Nur Hayah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Makassar pagi ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar yang akan tersaji dalam warta berita yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Secara nasional, sektor ekonomi kreatif ini berkontribusi sekitar 7% terhadap.
2: Tapi secara etis itu tidak bisa memakan dua manajemen.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. BI Sulsel gelar karya kreatif Sulawesi Selatan DigiFest 2026 perkuat UMKM Sulsel lewat Walstra dan digitalisasi. Rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi sorotan PP FHI Sulawesi Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. BI Sulsel menggelar karya kreatif Sulawesi Selatan DigiFest 2026 perkuat UMKM Sulsel lewat Walstra dan digitalisasi. Laporan Edwin Masud.
4: Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan bersama Indonesian Fashion Chamber atau IFC Chapter Makassar menggelar karya kreatif Sulawesi Selatan atau KKS dan South Sulawesi Digital Festival DigiFest 2026 Prison Walstra Heritage Market di Mall Ratu Indah Makassar hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis Walstra, perluasan akses pasar, pembiayaan, digitalisasi pembayaran, serta penguatan keuangan sosial syariah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizky E. Wimanda, mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem UMKM yang semakin kuat, adaptif, berdaya saing, dan siap memasuki era ekonomi digital. Menurutnya, Walstra tidak hanya menjadi identitas budaya Sulawesi Selatan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai produk industri kreatif yang mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
1: Potensi ekonomi kreatif serta ekonomi dan keuangan digital. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga meningkatkan identitas budaya dan mendorong inovasi. Secara nasional, sektor ekonomi kreatif ini berkontribusi sekitar 7% terhadap perekonomian nasional dan 18,7% terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan tiga subsektor pendorong utamanya. Yang pertama adalah fashion, yang kedua kuliner, dan yang ketiga adalah kreatif.
4: Berbagai kegiatan digelar selama penyelenggaraan, diantaranya pameran produk UMKM, fashion show, business matching, workshop pembiayaan, edukasi kiris, lomba desain, motif, Walstra, hingga kompetisi kreatif bagi masyarakat. Melalui KKS DigiFest 2026, Bank Indonesia berharap UMKM Sulawesi Selatan semakin siap bersaing di pasar global dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi digital.
3: Roti Salendrang menjadi contoh dampak positif Geopark UNESCO Maros Pangkep. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Status UNESCO Global Geopark yang disandang Maros Pangkep membawa manfaat bagi pelaku usaha lokal. Salah satunya dirasakan Roti Salendrang, pusat oleh-oleh khas Maros yang kini berkembang menjadi rest area dengan konsep layanan terpadu atau one-stop service. Pemilik Roti Salendrang, Muhammad Rizki, mengatakan pengakuan UNESCO membuat usahanya semakin dikenal luas. Menurutnya, pemberitaan di media sosial meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap produk yang ditawarkan. Selain menjual roti Maros, pengunjung juga dapat beristirahat, menikmati kuliner, beribadah, hingga membeli berbagai produk UMKM dalam satu lokasi. Keunikan lainnya adalah penyediaan teh dan kopi gratis selama 24 jam bagi seluruh pengunjung, termasuk mereka yang tidak berbelanja. Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat. Keberadaan Geopark Maros Pangkep juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Saat ini, Roti Salendrang memperkerjakan sekitar 100 orang. Mayoritas berasal dari desa Salendrang dan wilayah sekitarnya.
6: Kami mendapatkan exposure dari media nasional. Pasti brand dari Roti Maros Salendrang lebih dipercaya lagi sama pelanggan.
5: Tak hanya itu, Roti Salendrang juga menjadi tempat pemasaran berbagai produk UMKM lokal tanpa biaya sewa serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar kualitas produk dan kemasannya semakin kompetitif. Bagi Roti Salendrang, status UNESCO Global Geopark bukan sekedar mendatangkan wisatawan ke Maros, tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro.
3: Wakil Bupati Goa, Galeri Mini Dekradasta menjadi ruang promosi produk dan pembinaan UMKM. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
7: Wakil Bupati Goa Darmawangsa Muin didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Goa Andi Tenri Indah Darmawangsa meresmikan Galeri Mini Dekranasda yang berlokasi di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdastri Kabupaten Goa baru-baru ini. Darmawangsa mengatakan galeri tersebut menjadi yang pertama diresmikan secara resmi sebagai pusat pembinaan sekaligus promosi produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta industri kecil menengah IKM. Kehadiran galeri ini juga menjadi langkah awal untuk menghadirkan wadah bagi para pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas usahanya melalui berbagai kegiatan pembinaan. Menurutnya, Kabupaten Goa memiliki banyak pelaku UMKM dan usaha yang terus berkembang, sehingga membutuhkan ruang untuk saling bertukar pengalaman, mengikuti pelatihan, dan meningkatkan kualitas produk.
8: Dekranasda, Pak Adi, Ibu Setis, dan seluruh jajaran untuk menghadirkan sebuah tempat yang representatif dan kemudian tempat berbagi ide-ide, kemudian mungkin membangun silaturahmi dan berbagi diskusi untuk meningkatkan dan memelihat UMKM dan pusat-pusat kecil lainnya di Kabupaten Goa untuk bisa berkembang dengan baik.
7: Darmawangsa berharap keberadaan Galeri Mini Dekranasda mampu menjadi pusat pengembangan UMKM sehingga produk-produk lokal Goa semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Keberadaan galeri tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pembinaan terhadap pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan produk lokal Kabupaten Goa kepada masyarakat. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
3: Wakil Bupati Pangkep mengajak semua pihak untuk menjaga status UNESCO Geopark Maros Pangkep. Kembali rekan reporter Kristianto melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pangkep menegaskan komitmennya mendukung proses revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang berlangsung hingga 31 Juli 2026. Wakil Bupati Pangkep Abdurrahman Assegaf mengatakan Geopark Maros Pangkep merupakan warisan dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat Pangkep dan Maros. Karena itu menjaga status UNESCO Global Geopark menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya selama 4 tahun terakhir pemerintah daerah telah menyiapkan petugas untuk mengamankan kawasan geopark dari aktivitas yang berpotensi merusak, termasuk pengambilan batu secara ilegal. Kedepan dukungan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan, termasuk pengembangan pusat informasi geopark dan perbaikan fasilitas penunjang tanpa mengabaikan prinsip pelestarian.
9: Selama ini kita juga mencoba melakukan upaya-upaya yang mereka rekomendasikan, Pak. Tentu harapan kita bahwa Semetonasat itu dipercaya ya, menjaga kelestarian alam kita.
5: Rahman juga menyebut kawasan geopark di wilayah kepulauan seperti Kapoposang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Ia berharap kehadiran dua asesor UNESCO, Su Jaili dari Korea Selatan dan Xiaoping Qiu dari Tiongkok, menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk menunjukkan komitmen menjaga kawasan Kars Maros Pangkep sebagai warisan dunia. Selama proses revalidasi, tim asesor akan mengunjungi sejumlah geosite di Maros dan Pangkep, bertemu masyarakat, pelaku UMKM, meninjau kawasan pertambangan hingga melakukan observasi-konservasi penyu di Pulau Kapoposang. Hasil revalidasi ini akan menentukan kelanjutan status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep sebagai bagian dari jaringan geopark dunia.
3: Maraknya aksi main hakim sendiri di sejumlah daerah menjadi alarm bagi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Laporan Ayudya Nindiati.
10: Maraknya aksi main hakim sendiri, termasuk yang terjadi di Bali dan Morowali, dinilai tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menjadi tragedi hukum dan kemanusiaan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat penegakan hukum, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat agar setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang sah. Ketua Prodi Studi Hukum Pidana Islam Pasca Sarjana UIAD Sinjai Dr. Eril mengatakan, tindakan main hakim sendiri tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut juga dipengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi dugaan tindak pidana. Dr. Eril menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Ia mengingatkan masyarakat hanya dapat mengamankan pelaku yang tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.
11: Saya mengatakan bahwa ini merupakan tragedi hukum dan kemanusiaan yang patut menjadi refleksi kita bersama. Tapi perlu juga dipahami check and balance-nya antara aparat penegak hukum yang kemudian tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya, kemudian mungkin ada juga masyarakat yang mudah terprovokasikan, itu bisa semua terjadi. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa adanya menghakim sendiri ini karena masyarakat tidak lagi percaya dengan aparat hukum. Kemudian dugaan pencurian kan artinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan hak hidup seseorang.
10: Dr. Eril juga menekankan, dugaan pencurian maupun tindak pidana lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan atau menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan dan tidak memunculkan persoalan pidana baru.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kodam 14 Hasanuddin mendukung program cetak sawah. Dilaporkan Syarifuddin.
12: Kodam 14 Hasanuddin mendukung penuh program ketahanan pangan nasional dengan perluasan area sawah di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui cetak sawah di berbagai daerah yang memiliki lahan potensial perluasan area sawah. Pada tahun 2025, kegiatan cetak sawah rakyat yang didukung penuh Kodam 14 Hasanuddin telah melaksanakan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Di tahun 2026 ini, program cetak sawah akan diperluas jangkauannya ke berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkapkan Walwil Pabanda Sterdam Kodam 14 Hasanuddin, Mayor Aryo, mengenai dukungan Kodam 14 Hasanuddin terhadap perluasan area sawah melalui program cetak sawah disusun dengan tujuan memperluas lahan pertanian yang ditanami untuk menaikkan jumlah hasil produksi padi serta memperkuat ketahanan pangan nasional untuk jangka waktu yang panjang. Mayor Aryo mengatakan, pemerintah memperluas area tanam dengan harapan mampu meningkatkan perluasan tanah dan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka waktu yang panjang.
13: Kegiatan cetak sawah ini menjadi suatu bentuk optimalisasi lahan yang sangat produktif, di mana pemerintah bersama TNI juga memperluas area tanam melalui program cetak sawah yang kami sampaikan tadi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luasan tanam, meningkatkan produksi padi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka yang panjang.
12: Mayor Aryo mengatakan, program cetak sawah Kodam 14 Hasanuddin adalah bagian dari upaya strategis memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kedepannya, perhatian utama akan difokuskan pada percetakan penyerapan hasil panen di daerah yang capaiannya hasil di bawah rata-rata, meningkatkan indeks pertanaman, serta mendukung pelaksanaan cetak sawah untuk memperkuat kedaulatan pangan negara Indonesia.
3: Rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi sorotan PP FHI Sulawesi Selatan. Laporan Sainal Abidin.
14: Di tengah upaya memperkuat tata kelola organisasi olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PAUPOV Sulawesi Selatan 2026, isu rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi perhatian di lingkungan Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulsel. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu fokus pengurus dalam menjalankan organisasi. Ketua Umum FHI Sulawesi Selatan, Gajah Mada Harding, saat dihubungi RRI pada minggu malam kemarin menilai rangkap jabatan oleh Ketua Pengurus Hoki Kota Makassar tidak sesuai dengan etika organisasi olahraga. Menurutnya, meskipun tidak diatur secara tegas dalam anggaran dasar organisasi, praktik memegang dua jabatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu fokus dalam menjalankan tugas organisasi. Gajah Mada menjelaskan, pihaknya telah meminta petunjuk kepada Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia di Jakarta Berdasarkan arahan tersebut, Ketua FHI Kota Makassar yang merangkap jabatan diminta mengundurkan diri dari posisi yang dijabat.
2: Kemarin itu dia kan namanya rangkap jabatan dalam olahraga khususnya KONI itu tidak bisa kode etik begitu. Memang tidak ada mengatur secara di dalam anggaran dasar organisasi, tapi secara etis itu tidak bisa memakan dua manajemen, apalagi keuangan. Ini ujung-ujungnya nanti masalah korupsi. Kami juga sudah minta petunjuk dari Jakarta, pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia. Dia sarankan harus mundur. Kalau tidak mundur, dimundurkan. Begitu. Ini karena vital sekali. Kemudian pasti tidak fokus dengan dua.
14: Gajah Mada menambahkan pihaknya sebelumnya telah diundang untuk menerima surat pengunduran diri dari pengurus yang bersangkutan. Namun proses tersebut belum terlaksana karena pengunduran diri kemudian dibatalkan oleh yang bersangkutan. Ia menegaskan FHI Sulawesi Selatan akan menunggu terbitnya surat keputusan resmi serta tetap mendahulukan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, kepengurusan yang fokus dan sesuai etika organisasi menjadi salah satu kunci agar pembinaan cabang olahraga hoki dapat berjalan secara profesional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Rangkap jabatan pengurus cabang olahraga akan ditanggapi pemerhati olahraga Sulawesi Selatan, Dahlan Abu Bakar, dalam wawancara berita yang dipandu Alpianus Baka.
15: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.
15: Iya, Pak Dahlan, salah satu menjadi kendala dan juga mungkin ini pengurusan olahraga di Sulawesi Selatan adanya kepengurusan, ya pengurus yang rangkap jabatan di mungkin satu lebih, ya, lebih dari satu cabang olahraga. Bagaimana dengan Anda? Apakah kemudian ini nanti akan mengganggu begitu jalannya organisasi dari olahraga tersebut?
16: Ya, terima kasih banyak. Jadi memang persoalan rangkap jabatan di pengurus cabang olahraga itu bukan baru sekarang.
15: Ya.
16: Sudah sejak saya di pengurus KONI juga ada teman yang menangkap jabatan.
15: Ya.
16: Memang sebenarnya tidak ada aturan, ya. Tetapi persoalannya adalah kita kan harus memberi perhatian serius terhadap pengembangan dan pembinaan atlet cabang olahraga tersebut. Tetapi kalau misalnya kita rangkap jabatan, terpaksa konsentrasi itu terbagi dua, apalagi kalau tiga. Ada juga yang tiga malah. Jadi ini yang selalu menjadi masalah. Jadi kita berharap dia bisa konsentrasi di satu cabang, ternyata dia juga membina cabang olahraga yang lain. Sebaiknya supaya untuk efektivitasnya pembinaan itu, setiap orang harus lebih konsentrasi pada cabang tertentu. Kecuali pada bidang-bidang yang atau struktur yang tidak begitu sangat menentukan, ya. Tapi kalau misalnya di pengurus harian atau pengurus pleno atau pengurus inti, saya kira perlu dipikirkan untuk menyerangkan kepada orang lain. Supaya tidak terjadi benturan kepentingan, ya. Nah, juga memang dulu ada juga yang pengurus KONI itu juga menjabat pengurus cabor gitu. Di situ juga kelihatan ada benturan kepentingan, di mana ketika dia di pengurus KONI dan berbicara dalam rapat-rapat KONI, yang dominasi persoalan dikemukakan adalah mengenai cabornya, sehingga dianggap fair gitu, ya, karena dia menyuarakan suara cabornya sendiri. Sementara kita sedang merampak mempersoalkan cabor secara keseluruhan atau masalah KONI. Saya kira
15: ya, ini kan tidak jarang Pak Dahlan mengungkapkan tadi menimbulkan konflik kepentingan yang ada di dalamnya begitu, ya. Kemudian mungkin tidak bisa berkonsentrasi untuk melakukan pembinaan terhadap satu cabang olahraga. Nah, sementara mungkin di banyak organisasi olahraga itu mungkin tidak ada ADART yang kemudian mengikat aturan terkait dengan kepangkap jabatan begitu Pak. Apakah mungkin perlu begitu ya? Ada semacam pasal-pasal yang ada dalam ADART pengurusan olahraga itu yang perlu begitu memasukkan mengenai bagaimana pentingnya membahas mengenai rangkap jabatan itu atau larangan mengenai rangkap jabatan ini Pak.
16: Ya, jadi seingat saya yang ada ART-nya itu kan ya. Koni ya. Kalaupun mungkin di cabar-cabar sudah ada, tapi dia seluruh ini. Justru yang ada anggaran dasar dan anggaran makna yang menjadi rujukan. Seseorang itu bisa menjadi pengurus. Nah, masalahnya nanti kalau hanya orang-orang itu saja yang menjadi pengurus, jadi personil pengurus ini berputar pada orang-orang itu yeah. aja. Ya? Jadi tidak ada regenerasi gitu. Jadi mereka mungkin yang tenaga-tenaga muda yang kita harapkan bisa melanjutkan estafet kepengurusan. Jadi tidak memperoleh akses ke dalam organisasi yeah. itu. Apalagi ya biasanya. Sekarang ini kan pemilihan pengurus cabang itu tidak lagi berdasarkan kapabilitas dan kompetensinya. Yeah. Tetapi ada unsur-unsur X ya. Dari unsur kepentingan tertentu. Katakanlah di pengurus KONI itu kan, maaf saja kalau saya katakan lebih menjurus kemana untuk kepentingan tertentu masa yeah. depan. Gitu. Nah, yang ini. Nah, sama dengan salah satu pengurus cabang olahraga bela diri kan. Nah, beberapa waktu yang lalu, itu pucuk pimpinannya kan diambil oleh seorang politisi. Akibatnya, melempem. Yang ironisnya, mereka yang dianggap punya kompetensi di cabang olahraga itu disingkirkan. Ternyata akhirnya jadi puder. Ya. Jadi pembina semua itu kembali ke perguruannya masing-masing untuk membina. Jadi tidak lagi membina organisasi menghimpun seluruh cabang cabor itu. Ini okay. masalahnya.
15: Apa masukan Pak Nasir mungkin begitu ya? Untuk keberlangsungan kepengurusan olahraga, kemudian ini etika dalam berorganisasi begitu ya, terkait dengan masih adanya mungkin individu oknum tertentu yang rangkap jabatan sebagai pengurus olahraga.
16: Ya, saya kira ke depan yang pertama itu perlu ada ADART ya, karena pengurusan cabang olahraga ini bukan persoalan yang insidental ya, tapi masalah yang terus berlanjut dan berkesinambungan hingga harus ada aturan menjadi rujukan di dalam mengelola organisasi itu, baik dalam hal pemilihan pengurus, cakupan kerjanya dan sebagainya itu. Nah, selama ini kan aturan mengenai organisasi itu dulu hanya ada pada KONI. Yang pertama beberapa tahun lalu Menteri Dalam Negeri itu Tito Karnavian itu kan keluar edaran bahwa pejabat publik tidak boleh menjabat menduduki jabatan pada organisasi olahraga ya, untuk menjaga jangan sampai terjadi benturan kepentingan. Tetapi kemudian itu kan dicabut, akhirnya berlakulah sekarang siapapun ya boleh. Nah, seperti KONI kan Sulawesi Selatan sekarang kan dijabat oleh Wakil Bupati Goa. Ini, ya. Jadi saya kira itu ya perlu ada ADART menjadi rujukan pengelolaan organisasi olahraga itu secara keseluruhan, baik. Secara komprehensif.
15: Pak Dahlan, terima kasih ulasannya Pak Dahlan bersama dari Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Dukungan pemerintah perkuat optimisme Muay Thai Sulawesi Selatan menghadapi Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Peran pemerintah dinilai sangat mendukung kemajuan olahraga di Sulawesi Selatan, termasuk dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Ketua Muay Thai Indonesia Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap olahraga saat ini semakin baik. Dukungan tersebut datang dari berbagai tingkatan, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota di daerah. Menurutnya, kondisi ini menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan prestasi atlet khususnya menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Bone dan Wajo.
18: Alhamdulillah, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya olahraga, baik itu gubernur kita, baik ini wali kota dan bupati yang ada di area yang ada di Sulawesi Selatan, itu alhamdulillah sangat memperhatikan olahraga. Ini insyaallah mudah-mudahan porprov yang akan dilaksanakan di Bone dan Wajo ini akan menghasilkan atlet-atlet sehingga nanti kita akan lebih siap dalam rangka mempersiapkan PON nantinya di NTB, Nusa Tenggara Barat.
17: Munir berharap melalui ajang PORPOV akan lahir atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus memperkuat persiapan Sulawesi Selatan menghadapi Pekan Olahraga Nasional mendatang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga di App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa, negara bangsa.

0: Informasi cuaca.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pagi hari ini bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada prakerja yang bertugas, ada Mbak Dwi pagi ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Mbak Dwi.
2: Pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Nah, seperti apa nih perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk disampaikan ke pendengar Pro 1 dari Makassar pagi ini. Silakan Mbak Dwi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami update informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari ini cuaca terpantau cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Untuk siang dan sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Sedangkan untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone dan Sinjai. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada dengan adanya potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Dari kantor BBMKG Wilayah 4, saya Prafirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Mbak Dwi. Selanjutnya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Dan pendengar, demikian tadi informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda pagi hari ini. Rangkaian informasi berikutnya masih akan kami hadirkan. Tetap bersama kami.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja. Karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
5: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dengan informasi media pendengar dari media portal berita online kami rri.co.id. Dari dunia internasional, kabar terbaru Iran menyerukan PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses rekonstruksi pasca perang serta penilaian kerusakan akibat konflik. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Ghazem Gharibabadi, dilansir dari media berita IRNA. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Koordinator Presiden PBB di Iran, Christine Wigan, pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gharibabadi menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama antara Iran dan juga PBB. Ia mendorong kantor-kantor PBB di Iran agar lebih memanfaatkan tenaga profesional Iran yang dinilai memiliki kemampuan dan keahlian tinggi. Gharibabadi turut membahas juga dampak dari dua perang yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, konflik tersebut telah menimbulkan kerusakan yang luas yang membutuhkan dukungan internasional dalam proses pemulihannya. Iran meminta badan-badan PBB berperan lebih aktif dalam mendukung rekonstruksi, melakukan penilaian terhadap kerusakan dan juga dugaan kejahatan akibat perang. Iran juga mendesak PBB menyusun gambaran yang realistis mengenai dampak kemanusiaan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik. Iran berharap PBB dapat memobilisasi sumber daya dan bantuan internasional guna mendukung pelaksanaan proyek-proyek rekonstruksi dan pembangunan di negara tersebut. Sementara itu, Christine Wigan menyampaikan apresiasi atas kerjasama Iran dan PBB. Ia menegaskan pentingnya memaksimalkan pemanfaatan tenaga profesional Iran di kantor-kantor PBB. Ia juga menyatakan kalau kantor koordinator Presiden PBB siap membagikan informasi hasil penilaian kerusakan kepada badan-badan khusus PBB. PBB siap mendukung peninjauan kembali program kerjasama sekaligus memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan untuk membantu proses rekonstruksi di Iran. Sementara dari dalam negeri, pendengar, dari Jakarta, Ustadz Dasat Latif menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran pendidikan dari pembiayaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pernyataan itu disampaikannya melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, Dasat Latif 1212, pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam unggahannya, ia membagikan pemberitaan mengenai putusan MK yang menyatakan anggaran pendidikan tidak lagi dapat digunakan untuk membiayai program MBG. Dasat juga menyampaikan apresiasi terhadap pihak yang dinilainya memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Unggahan tersebut memicu diskusi luar di media sosial termasuk mengenai sikap politik Dasat Latif. Menanggapi komentar warganet, Dasat menegaskan dirinya tidak memiliki afiliasi politik dengan PDI Perjuangan. Ia menilai gagasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dapat diterima tanpa memandang asal-usul politiknya. Perdebatan di media sosial muncul setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan anggaran program MBG harus dikecualikan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun berikutnya. Putusan tersebut dibacakan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam sidang perkara nomor 40 garing PUU angka Romawi 24 garing 2026 mengenai uji materi Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026. Demikian informasi terkini dari dalam dan luar negeri yang bisa Anda simak atau baca di media portal berita online kami rri.co.id. Ragam informasi lainnya bisa Anda dapatkan di sini dengan mengunjungi portal berita rri.co.id.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pagi ini pendengar, kami pantau dulu kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Makassar ya. Untuk edisi akhir pekan ini, tentunya menemani Anda semuanya yang mungkin tengah menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing begitu ya. Pagi ini kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas di saat ini di seputaran Jalan Gunung Bawah Karaeng ke arah Era Kartini, Jenderal Sudirman. Ini terpantau lancar. Kemudian kepadatan terjadi agak sedikit macet di depan gerbang BTP, Perintis Kemerdekaan ya. Di mana dua arus ini bertumpuk di depan gerbang BTP ini. Kemudian di titik berikutnya, di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani, ini terpantau ramai lancar. Demikian juga sebaliknya. Kemudian di kawasan jembatan Barombong, Makassar, ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Urip Sumoharjo, dari kawasan Masjid Raya, kemudian di depan kantor gabungan dinas-dinas Kota Makassar, ini terpantau agak sedikit tersendat ya. Ini dikarenakan antrian kendaraan seperti truk dan bus ini masih menempati sisi kiri jalan yang mengantre di SPBU ya, untuk mendapatkan giliran pengisian bahan bakar solar sedari subuh tadi nih tampaknya ya. Baik, demikian pantauan beberapa titik kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di CCTV Lalin MKS. Tetap berhati-hati saat berkendara, gunakan safety belt dan juga helm. Taat akan rambu-rambu lalu lintas di jalan, semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ah, macet lagi.
3: Eh, jangan diklakson, Ron.
2: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
3: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
2: Masa sih?
3: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
4: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
2: Apaan sih klakson-klakson?
3: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar pagi ini untuk edisi Jumat 31 Juli 2026, tepatnya di penghujung bulan Juli lagi ya. Tetap semangat, selamat bergabung untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami juga dapat Anda dengarkan pagi hari ini ya. Dan untuk pagi ini kita akan temani Anda satu jam kebersamaan kita hingga jelang pukul 8 nanti di sesi Makassar Menyapa ya. Makassar Menyapa pagi ini dengan topik yang memberikan ruang nanti bagi Anda untuk bergabung ya, memberikan opini serta komentarnya menanggapi topik kita pagi ini, yaitu terkait rangkap jabatan pengurus olahraga. Akankah ini berpengaruh terhadap roda organisasi ya? Jadi rangkap jabatan pengurus olahraga akankah berpengaruh terhadap roda organisasi? Nah, hal ini akan kami hadirkan ya, topiknya atau bahas ruang publiknya Anda bisa manfaatkan nanti melalui 082133339440 untuk pendengar kita dimanapun berada, termasuk yang mungkin saat ini bisa memantau siaran kami juga nih melalui akun live TikTok kita ya, di @RRI_Pro1Makassar maksud kami. Bisa Anda pantau siaran itu di situ ya, di melalui akun TikTok kami @RRI_Pro1Makassar ya. Nah, seperti apa informasi yang akan kami hadirkan ya terlebih dahulu di ruang dengar Anda ini terkait bagaimana rangkap jabatan ini bisa Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga di WhatsApp ya, 082133339440 ya, untuk Anda pendengar dimanapun berada, termasuk juga mungkin yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, bisa bergabung juga ini. Ada kolom komentar atau kolom chat bisa dimanfaatkan di situ di 082133339440. Nah, untuk saat ini hingga jelang pukul 8 pagi kita sudah buka untuk Anda bergabung di WhatsApp ataupun juga melalui line telepon ya, 082133339440. Ada Pak Niko Beni ya, sudah bergabung pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arpan ya.
1: Iya, betul sekali Pak Niko. Sudah minggir 100. di pinggiran sedikit Pak Niko.
2: Ini saya mau pinggir.
1: Oh ini. Iya, hati-hati nih. Oke.
2: Siap.
1: Baik. Pak Niko, pagi ini kita membahas ya terkait soal rangkap jabatan ini. Rangkap jabatan ya pada pengurus olahraga, akankah berpengaruh terhadap roda organisasi menurut Anda?
2: Sangat berpengaruh, Bung Arvan. Menurut saya.
1: Ya.
2: Itu sangat berpengaruh, karena pasti ya, dalam mengelola suatu organisasi itu pasti ada pengaruh, karena ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di situ. Karena tidak terlepas dari itu, saya percaya dan yakin bahwa ketika orang melihat seseorang dengan jabatan, rangkap jabatan seperti itu pasti akan berpengaruh dengan organisasi dan organisasi yang lain dengan organisasi yang lain, itu pasti akan berpengaruh. Saya berikan contoh misalnya, ketika dia menjabat sebagai anggota DPR, kemudian dia menjabat sebagai ketua KONI misalnya, itu pasti ada berpengaruh di situ secara politik. secara politik akan berpengaruh, dan itu juga membuat akan semua cabang olahraga itu akan tercerai-berai nanti. Misalnya, karena misalnya kalau ketika tidak mengikuti keinginan pimpinannya yang berafiliasi ke Partai A misalnya, itu juga akan berpengaruh dalam menggelontorkan pembinaan, dana, dan seterusnya. Karena sudah pasti, saya sudah pastikan bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang benar-benar sportif terhadap apa yang dia pegang. Tanda petik, dalam artian oknum katakanlah seperti itu. Tapi hampir 99% pasti ada berpengaruhnya, Bung Arfan. Sehingga menurut saya itu, kalau jabatan-jabatan seperti itu, saya kira kasihlah kepada orang-orang yang tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang terselubung di situ. Karena kenapa orang merebut itu? Karena misalnya, saya kasih contoh saja, di Republik ini yang banyak orang yang merebut untuk menjabat sesuatu, apalagi kalau dia sebagai seorang politisi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dia sebagai seorang pemerintahan misalnya, itu juga berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Nanti ketika terjadi, ya lagi-lagi pasti ke dunia politik itu pasti ada. Lebih dominan ke situ.
1: Lebih dominan ke situ.
2: Iya, lebih dominan ke situ, sehingga kalau menurut saya, lebih jabatan-jabatan publik seperti itu, misalnya kalau di bidang olahraga, kasihlah kepada orang yang profesional di bidang itu. Tidak usahlah lagi merangkap jabatan yang lain. Boleh merangkap jabatan yang lain, kecuali jabatan-jabatan itu yang bersentuhan langsung dengan jabatan yang dia pimpin sekarang misalnya. Katakanlah dia guru, misalnya organisasi guru, kemudian ditempatkan di situ seorang guru, boleh saja. Tapi kalau olahraga kemudian ditempatkan oleh politisi, itu berpengaruhnya ke tempat yang lain. Sedangkan organisasi-organisasi itu juga akan berpengaruh ketika dalam urusan dunia politik gitu. Itu kita bicara hanya satu poin saja, Bung. Menurut saya sangat berpengaruh untuk itu, sehingga dalam hal ini kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang bisa membagi-bagi itu, sehingga semua orang bisa mendapatkan pekerjaan itu, dan murni pekerjaan itu dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan dunia olahraga misalnya, kalau bicara olahraga. Kenapa olahraga kita tidak maju-maju, khususnya persepak bolaan di Republik ini, Bung Arfan? Saya suka merenung sendiri di rumah ketika Indonesia atlet kesayangan kita kalah. Saya bilang ke 36 atau 38 provinsi ini, masa tidak bisa kita kumpulkan satu-satu orang yang ahli betul-betul, yang di keahlian di bidangnya itu di provinsi masa tidak ada? Kemudian dari 38 itu kita olah lagi menjadi beberapa orang yang kita butuhkan, mulai dari pemain inti sampai dengan cadangan. Masa tidak ada di Republik ini? Tapi yang ada sekarang ini adalah karena tadi interest kepentingan, sehingga orang lebih cenderung, oh ini adik saya, ini sepupu saya, ini keponakan saya. Nah, itu yang tidak benar bagi saya. Sehingga kita pasti kalah. Saya kasih contoh yang lain, baru-baru ini di depan mata kita ini yang akan menyongsong 17 Agustus. Kenapa harus kita tidak menerima si siapa itu? Harus memilih orang lain, sementara dia ini lolos dari awal sampai dengan akhir. Kira-kira begitu, Bung Arfan. Jadi sangat berpengaruh, sehingga saran kita, kalau hal-hal seperti itu, saya kira coba boleh dorong orang lain yang betul-betul profesional, sehingga benar-benar membina ataukah melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan. Saya kira itu, Bung.
1: Baik.
2: Arfan.
1: Terima kasih Pak Niko Beni.
2: Mohon maaf.
1: Kalau iya, Pak Niko Beni, selamat melanjutkan aktivitasnya, perjalanannya ya. Iya, Pak Niko ini lagi minggir dulu tadi, lagi berkendara. Oke. Terima kasih Pak Niko. Kayaknya kalau Pak Niko mengatakan tadi, mending janganlah kalau merangkap ya, pasti akan tidak fokus begitu ya. Kita terima penelpon kita dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Upi.
3: Iya.
1: Oke, apa kabar Pak Upi?
3: Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Segar selalu.
1: Segar selalu. Oke. Okay. Baik, Pak Upi, soal rangkap jabatan pengurus olahraga nih, akankah berpengaruh terhadap roda organisasi menurut Anda?
3: Kalau saya sendiri ada plus minusnya, ada juga artinya ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya.
1: Ya, apa aja itu?
3: Yang merangkap jabatan, bila jabatan tertentu mungkin yang keluar ya. Kalau saya sendiri memelusurinya, pendalaman adalah fenomena-fenomena rangkap jabatan ini bukan cuma berada di tubuh pengurus hoki di Makassar.
1: Iya.
3: Tapi kayaknya seluruh lini kayaknya mulai dari tekanan pengurus pusat itu. Kalau kita tahu bersama ya, pasti ya teman-teman yang pengurus olahraga pasti tahu pengurus olahraga ya, seperti PSC. Sekarang kan Pak Erick Thohir kan sebagai Menpora, terus pengurusan sebagai ketua PSSI sekarang,
1: yeah.
3: Itu kan maksud jabatan sebagai menteri, kan ya, seperti itu. Jadi artinya itu yang pertama. Ini seperti itu. Itu juga bicara di tekanan pengurus daerah, misalnya di provinsi. Ini kita tahu bersama kan ketua KONI kita kan termasuk. Artinya perbualan pejabat publik ya,
1: yeah.
3: Ya sebagai wakil Bupati Goa, ya begitupun di tatanan daerah, tidak usah saya bicara daerah Waralaya, daerah saya sendiri, artinya yang sekarang sebagai pengurus cabang olahraga olahraga yudo itu Pak Andi Akbar itu sebagai arah Krispora, artinya di sini juga mungkin ada mungkin pedes-pedes yang anu ya. Ada plusnya juga, ada baiknya lah ya, ada buruknya. Tapi mungkin artinya mungkin tergantung dari masing-masing anu ya, masing-masing dari personal bagaimana ya, bagaimana bisa menempatkan dirinya pada kepengurus kedua untuk menjalankan kedua anu ya, misalnya yang berada di pemerintahan, bagaimana membagi dengan keperusahaannya di olahraga anu layar pan. Ya, mudah-mudahan artinya ya saya sendiri anu bisa cuma memberikan ada plus minusnya mungkin contohnya mungkin yang tadi kebanyakan yang tadi mungkin sebagai pengurus olahraga atau cabur atau pengurus KONI mungkin ada anu ya, ada sisi positifnya bagi anu untuk penganggarannya, karena dia kan sebagai wakil rakyat pasti kan ada situ untuk penganggaran olahraga ya, semacam itu begitu. Tapi mungkin artinya yang macam-macam tertentu mungkin cuma kematian jangan sampai ini cuma pengurus olahraga cuma menjadi anu. Halo? Sebagai jangan sampai pengurus olahraga ini cuma menjadi batu loncatan atau sebagai MBL untuk mencapai sasaran politik berikutnya, itu aja. Makasih. Cukup.
1: Ya, terima kasih Pak Upi.
3: Ya, terima kasih.
1: Salam olahraga Pak Upi. Terima kasih Pak Upi ini di Bone ya. Wajar saja nih katanya rangkap-rangkap ini cukup banyak ya di dunia olahraga, tapi kembali lagi ke personnya. Ada yang bisa memajukan, ada memang bisa yang menghambat begitu atau berpengaruh. Baik. 50-50 nih kalau Pak Upi ya. Terima kasih Pak Upi. Yang ingin bergabung juga melalui WhatsApp boleh, silakan di 0821-3333-9440 ya. Untuk Anda manfaatkan juga line telepon yang masih kosong nih, silakan. Halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga. Pak Aldi ya. Sudah berolahraga pagi ini Pak Aldi?
4: Di Pangaparan, tapi saya lagi dian sekarang ini di pasar.
1: Olahraganya ke pasar dulu ya. Lagi memantau perkembangan di pasar.
4: Pasar kecil-kecilan nih.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Aldi, tanggapannya seperti apa ini melihatnya? Rangkap jabatan pengurus olahraga akankah berpengaruh terhadap roda organisasi?
4: Iya, berpengaruh sih ya sebenarnya. Karena sebenarnya kalau merangkap tiga jabatan seperti ini sudah sering terjadi sebenarnya. Jangankan di Kota Makassar, di seluruh kabupaten itu begitu. Di sini saja ada yang menjabat tiga jabatan. Ya, awalnya dia seorang kepala sekolah, bisa jadi camat. bisa jadi kepala bidang di salah satu instansi. Jadi ini sering terjadi seperti ini. Namun bagaimanapun biasa itu terpengaruh dari pengaruh apa namanya dukung-dukung mendukung ketika pemilihan dulu ya. Ya seperti itu. Dan ya di situ dilihat keahliannya seperti apa mengelola bidang yang berbeda ya. Karena otomatis itu satu fokusnya ke A misalnya, terus ke B misalnya, biasa itu terpengaruh. Tapi ya bagaimanapun ya sering terjadi seperti itu. Jadi biasa bukan jurusannya dipindahkan ke dinas ini, pengurus ini, tapi itu biasa terjadi ya. Namun bagaimana pelanya di masyarakat seperti apa? Ini tingkat kepuasan masyarakat saja sebenarnya. Siapapun yang ditempatkan di situ, yang penting menghadapi masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, bagaimana, apakah memuaskan atau bagaimana ya, saya kira tidak jadi masalah. Saya kira itu saja, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi di Pindrang, selamat berbelanja ini ya. Katanya lagi di pasar, sempat-sempatnya untuk bergabung, terima kasih pandangannya atau komentarnya pagi ini ya. Oke, baik. Kita buka lagi line telepon untuk Anda di 0821-33-339-440 ya. Untuk pagi hari ini bisa menggunakan WhatsApp, silakan di 0821-33-339-440 untuk Anda, dan juga melalui line telepon kita sudah buka lagi kembali. Bisa dicoba ya di WhatsAppnya kami 0821-33-339-440, boleh dicoba lagi. Dan terima kasih Pak Niko Beni, kemudian Pak Aldi tadi, ya sekarang ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum Pak Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam olahraga Pak Fajar.
5: Iya, salam juga olahraga. Apa sehat-sehat Bang Irfan?
1: Sehat-sehat, sehat walafiat pagi ini. Terima kasih Pak Fajar, mudah-mudahan juga sehat ya. Baik, Pak Fajar.
5: Ini topik yang diperlakukan ini Pak apa?
1: Ini rangkap jabatan pengurus olahraga. Akankah berpengaruh terhadap roda organisasi? Polemik yang terjadi di jabatan ketua di Federasi Hoki Indonesia.
5: Sebenarnya begini Pak. Rangkap jabatan itu sebenarnya tidak ada masalah Pak. Ya. Panjang para anggotanya juga itu menyetujui tentang merangkap jabatan tersebut. Kenapa? Itu kan nantinya akan ada yang juga menduduki itu jabatan. Untuk menduduki itu jabatan dipilih salah seorang sehingga tidak terjadi rangkap jabatan. Ya. Banyak yang salah paham tentang begitu. Kalau dulu saya di anu Pak di kantor Wali Kota Palopo, saya pernah juga rangkap jabatan Pak. Saya pernah jadi lurah Pak, saya juga rangkap jadi kabak pemerintahan Pak di kantor Wali Kota. Ah, setelah pelantikan baru saya lepas itu lurah, waktu itu jabatan lurah. Saya pernah Pak selama 1 tahun rangkap jabatan. Tapi tidak masalah itu Pak, kalau menurut saya ini maksudnya. Kalau ada orang yang menceritakan bahwa segi politik, segi apa, sebenarnya salah tanggapan itu Pak. Iya, jujur ini Pak.
1: Jadi kembali ke masing-masing ya, ada yang plus minus ya?
5: Iya.
1: Ada yang bisa betul, justru betul. Memang sosoknya bisa walaupun merangkap tapi bisa memajukan. Ada juga yang tidak bisa fokus ya. Kembali lagi ke personnya ya.
5: Iya betul sekali Pak, itu betul. Itu aja Pak saran saya Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar di Palopo. Nah, terima kasih Pak Fajar. Yang gabung di TikTok juga terima kasih pagi ini yang lagi nonton live TikTok kita. Ada Hardy, kemudian The Siki ya, join juga. Komentarnya seperti apa ini di sana ya? Boleh Anda cantumkan, nanti kami bacakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya.
6: Olahraga.
1: Salam olahraga.
6: Jaya.
1: Ibu Indah di Sopeng.
6: Iya.
1: Belum beraktivitas ini ya?
6: Belum. Monitor dulu ya, Riri.
1: Monitor dulu ya.
6: Dibahas.
1: Ini soal rangkap jabatan pengurus olahraga di Federasi Hoki yang menjadi sorotan ini. Akankah berpengaruh terhadap roda organisasi menurut Anda?
6: Yang jelasnya berpengaruh karena pastinya tidak fokus kan kalau orang yang rangkap jabatan ya kan. Satu saja jabatan kita punya itu susahnya bukan main untuk kerjanya kan, apalagi kalau kita sebagai ini kan, ini itu, apalagi di rangkap jabatan lebih dari satu, aduh gimana cara mengatur waktunya, ya kan? Apalagi kan kemarin-kemarin saya baca itu Ketua KUNI Kota Makassar kan ada beberapa jabatan jarang ke, makanya ujung-ujungnya apa juga amburadul kan. Nah makanya itu kalau bisa itu gak usah terlalu rakus orang dengan jabatan, walau satu itu yang jelasnya berkah ya kan. Jadi kalau menurut saya itu gak boleh sebenarnya rangkap jabatan, kecuali pengusaha yang bisa rangkap usahanya lebih dari satu sekian-sekian kan, itu kan cuma usaha. Tapi kalau jabatan menurut saya itu perlu dipertimbangkan gimana caranya untuk membagi waktu, mengatur waktu supaya jabatan itu bisa diatur dengan baik. Tidak mungkin itu bisa dibagi waktunya, apalagi bertepatan, sudah tidak masuk di akal itu. Mungkin seperti itu saya pendapatku kan di
1: baik.
6: Olahraga. Sehat selalu.
1: Sehat selalu kembali.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Indah tadi di Sopeng, menurutnya rangkap jabatan itu pastilah nggak fokus ya. Boleh dicoba lagi ya, 0821-3333-9440. Kita buka lagi. Di WhatsApp juga boleh Anda coba, 0821-3333-9440. Kita juga ini akun TikTok kami lagi live juga di RRI_Pro1Makassar ya. Anda bisa gabung komentari juga ini topiknya pagi hari ini di akun TikTok kita. Nanti akan kami bacakan di ruang dengar Anda ya. Baik, silakan. Pendengar kita mungkin yang ada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, ataupun juga di luar Sulawesi Selatan yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Komentarnya seperti apa ini dari sudut pandang Anda terkait rangkap jabatan pengurus olahraga ini. Akankah berpengaruh terhadap roda organisasi menurut Anda? Terima kasih tadi Pak Beni, ya, Niko Beni, Pak Upi, Pak Aldi sudah menyampaikan opininya.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
1: Iya, dari siapa Pak? Di mana?
7: Dari Bang Oni di Parepare.
1: Bang Oni, apa kabar, Bang Oni?
7: Kabar baik. Dengan Bang siapa nih?
1: Dengan Arfan ini.
7: Oh, Arfan.
1: Ya.
7: Apa kereba Pak Arfan?
1: Kereba baji-baji ji, alhamdulillah. Baji-baji. Oke, Bang Oni. Melihat topik kita apa nih komentarnya? Rangkap jabatan pengurus olahraga nih. Akankah berpengaruh terhadap roda organisasi menurut Anda?
7: Di Parepare itu Bang Arfan, RW saja tidak bisa merangkap. Tidak bisa merangkap posyandu, tidak bisa merangkap ini jabatan publik ya. Apalagi kalau jabatan olahraga itu kan ada uang yang di situ bergelamut di situ. Jadi jangan kita mau merangkap karena ini kan ada rasa, ada perasaan bahwa apakah ini ditunjuk karena pemilihan ada unsur politiknya, bisa saja masuk, semua ini bisa masuk. Jadi jangan kita melihat bahwa saya rangkap begini, tunggu dulu, lihat dulu siapa orangnya, siapa ini kan kita kelihatan bahwa seperti olahraga ya, mohon maaf Bung Arfan, itu kan yang memilih siapa, orang-orangnya siapa. Jadi ini ada unsur apakah bermain uang di situ untuk dipilih. Yang dipilih ini ketua, baru rangkap kemana dia Bung Arfan?
1: Yeah.
7: Dua ketuanya atau bagaimana?
1: Rangkap jabatan ke rangkap di jabatan. Federasi Hoki maksudnya, Indonesia ketuanya ketua ini
7: olahraga
1: ya.
7: Olahraga ini merangkap
1: yeah.
7: Rangkap ke mana?
1: merangkap jabatan.
7: Oh.
1: Jadi selain ketua ada juga jabatannya di luar poni.
7: Oh, kalau di Parepare ada ketua percasi itu anggota DPR, ada ketua bola voli anggota DPR. Ah, itu merangkap juga jabatan kalau begitu mungkin pengarpannya. Yang kita mau, kalau dia posisinya rangkap jabatan itu harusnya dilihat posisi rangkapnya bagaimana. Kalau dia ketua di suatu olahraga dan dia pejabat publik, mungkin ada jalan, artinya nggak berbenturan. Tapi kalau dia merangkap di jabatan olahraga dan di bisnis, ah ini yang perlu dipikirkan. Apakah nanti olahraga ini dibawa ke bisnis? Apakah kalau olahraga ini dibawa ke politik? Itu kan semua bisa terjadi. Karena di dalam hal suatu ketua, ketua apapun ya, sampai ketua RW itu, kalau merangkap-merangkap, itu kan bahaya. Karena sudah jadi RW, jadi lagi orang posyandu, jadi lagi ini, itu akan ada image-nya ke depan, akan membawa ini orang-orang atau orang yang masuk di kepanitiaan itu akan ada efek ke depan. Pertama, apakah olahraga itu diperhatikan? Itu jangka pendek ya. Nah, jangka panjang itu ada mungkin saja karena dia sudah bergelut dengan olahraga itu. Banyak di situ orang-orang peserta yang memilih dulu dia. Jadi jangan kita sangka bahwa pemilihan yang begini pakai juga dana itu, karena dia kan mau terpilih. Nah, jadi orang itu dilihat apakah dia pengusaha mau menjadi rangkap jabatan. Nah, tapi di sisi kalau dia rangkap jabatan itu tadi Bung Arfan, bahwa dari pribadi seseorang, kalau memang dia punya niat mau meningkatkan olahraga, tidak berbisnis dalam olahraga, boleh. Karena yang namanya pemilihan Bung Arfan pasti ada orang yang memilih. Nah, orang yang memilih itu juga harus tahu diri bahwa apa betul ini orang mampu meningkatkan ini olahraga. Nah, hanya jangan melihat bahwa ada uangnya saya pilih dia di belakang peningkatan olahraga. Jadi kita mau bagaimana orang yang terpilih ini, kalaupun membagi waktu, saya rasa itu kan ada namanya orang di bawahnya seperti ketua, kan ada wakil ketuanya olahraga, ada apa itu. Hanya yang jadi persepsi masyarakat yang dikatakan rangkap itu memang kadang orang berpikir ini ada efek apanya. Nah, seperti saya contoh tadi di Parepare, kalau percasi itu ada ketua satu komisi satu Pak Kamaludin, itu bagus meningkatkan olahraga percasi di Parepare, bisa meloloskan 11 pecatur ke ini, ke prop-prop, itu bagus karena niat orang ini bagus. Nah, tergantung dari niatnya juga Bung Irfan, Bung Arfan, karena kita kan manusia ini beda-beda, kepala beda besar, niat bisa tidak sama. Nah, jadi kalau rangkap jabatan boleh saja, tapi itu niat dari seseorang, tergantung niatnya. Kalau dia mau menjadikan olahraga, menjadikan apa dia rangkap, boleh. Tapi jangan menjadikan lahan pencarian. Jangan sampai dia mau jadi ketua, dia hanya mau mencari apa di sana, mencari hidup, mencari untung. Karena biasanya kalau ketua-ketua itu orang sudah berada. Jadi enggak usah jauh Bung Arfannya. Itu saja ketua GC itu kan wakil Menteri Pertanian. Itu kan merangkap juga. Jadi kalau dikatakan tadi penelpon bahwa dia sibuk bagaimana, ya mungkin sibuk, tapi di sisi penempatan itu tergantung dari orang yang menempatkan. Kalau ini olahraga kan dipilih Bung Arfan ya.
1: Iya.
7: Ada namanya sekretaris punya suara, ada namanya ini, semua punya suara. Kalau ini badan di sini presiden langsung memilih. Dia ini wakil menteri pertanian dong, merangkap juga. Nah, jadi kita kalau dilihat tidak ada ke orang yang bisa menjadi yang satu jabatan, apalagi di sini kan uang yang dikerja, uang yang ada di depan-depannya ketua BGM ini, di pertanian dia juga punya uang di situ. Jadi hati-hati. Nah, jadi kita masyarakat tidak menilai bagaimana merangkap, tapi niat Anda. Karena kasihan uang kita ini kalau Anda sudah merangkap. Bagus kita kalau ke tujuan yang benar, tapi kalau tujuan yang salah, mengkorup uang olahraga, mengkorup uang BGM, ini kan semua membuat masyarakat jadi jenuh, jadi jengkel. Jadi kalau saya, ya, jadikanlah itu rangkap jabatan sebagai tempat kita untuk memperbaiki akhlak kita, bagaimana kita ke depan. Dan kita ini pejabat semua punya tunjangan, punya apa. Sudah cukup jadi wakil.

0: ada faktor yang membuat dia jadi merangkap. Apakah dia pintar? Apakah dia ke depan dipakai untuk bagaimana mencari suara ke depan karena banyak uangnya atau bagaimana? Jadi semua ini akan terjadi kelihatan setelah 1-2 tahun dia bekerja. Nah, jadi kepada yang merangkap lewat RRI, tolong berniat baiklah untuk jabatan. Karena ini jabatan Anda, bersyukur bisa dikasih sampai 2-3 jabatan. Nah, malah ada orang kesian mungkin sama kepintaran, sama sekolah, tapi tidak dikasih jabatan. Nah, jadi jabatan ini harus kita pertahankan. Mulai dari jabatan tingkat bawah, RT, RW, mari kita memberikan kepercayaan ke masyarakat. Jangan ada lagi seperti bulan Juli ini, Bung Arpan, 12 sudah bupati yang tersandung masuk jeruji besi. Ini bagaimana? Belum tentu dia tidak merangkap ini, tapi kalau dia tidak merangkap, dia bagaimana? Nah, jadi terima kasih Bung Arpan, mudah-mudahan ini kan opini kita ya,
1: ya
0: apa yang
1: silakan
0: terjadi di masyarakat, itulah yang kita ngomongkan. Karena kita ini ngomong bukan berarti tidak ada dasar. Maksudnya kita melihat di televisi bagaimana yang merangkap jabatan, yang bagaimana yang punya kontribusi kepada orang besar. Ini kan semua kita tahu bahwa oh ada apanya ke depan. Jadi saya harap yang merangkap, olahraga apa ini yang merangkap di Makassar, Bung Arpan ya?
1: Ya, dalam hal ini ketua cabor ya, Federasi Hoki.
0: Ya, cabor ini, apa ini? Karena biasanya
1: hoki,
0: cabor itu kan ada yang berduit, ada yang tidak berduit.
1: Ya, hoki.
0: Ah, hoki.
1: Ya,
0: dan orang-orang kaya namanya hoki ya.
1: Dan dilansir ya, juga sebagai ketua di cabor lain.
0: Dua dia punya cabor, dia punya tempat dua.
1: Ya, ini yang di.
0: Janganlah kalau tadi seperti dia orang politikus, orang pengusaha boleh. Kalau dia di cabor lain, ketua di cabor lain, ketua. Loh, ini sudah jadi pertanyaan bangun ini Bung Arfan.
1: Baik.
0: Ini jadi pertanyaan, ada apa seseorang dua jabatan di jabatan olahraga? Ini kasihan, berarti yang memilih itu sudah melihat bahwa oh si A ini, contoh Bung Arfan di hoki, oh di cabang lain umpama di cabang bulu tangkis, oh Bung Arfan ini kan banyak uangnya, tapi bisa pilih ini Bung Arfan. Dua ini merangkap dua sih.
1: Baik.
0: Jangan sekali terjadi kalau dalam olahraga mau merangkap dua jabatan.
1: Baik.
0: Kasihan
1: ya.
0: Karena yang mana mau Anda perbaiki, hoki atau olahraga lain yang kita rangkap? Walaupun uang kita banyak, tapi kasihan. Nah, hanya saya himbau yang memilih ini. Ini kan pengurus yang dipilih ini, kadang orang-orang di bawah berpikir, oh lebih baik saya pilih Bung Arpan karena banyak uangnya. Ini bercerita uang sebenarnya ke orang pemilihan begini. Karena apapun dimanapun, kalau sudah dia merangkap dua jabatan di cabang olahraga, itu pasti ada yang tidak bagus. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi ini kalau sudah terjadi ini perlu perhatian ini sebenarnya. Apakah orang ini betul-betul orang besar di Makassar? Mungkin orang punya jabatan lain ini selain dua cabang Bung Arpan ya?
1: Iya.
0: Apakah dia orang politikus atau dia orang kerja di pemerintahan? Tapi kalau aturan tidak ada yang menyalahi, sebenarnya tidak dilarang. Tapi kalau etika sebenarnya tidak bisa. Maksudnya ini orang harus berlapang dada. Maksudnya biarlah satu saya pegang untuk meningkatkan olahraga di Makassar. Karena hoki, dia masuk di olahraga apa lagi satu?
1: Oke, baik. Itu aja dulu Pak ya.
0: Ya,
1: komentarnya terlalu panjang ini Pak.
0: Baik. Ini bisa
1: Bang Oni. Siap.
0: Pengurus supaya jangan terlalu istilahnya bagaimanapun jabatan itu bisa kita rangkap, tapi
1: baik,
0: berpikiran baiklah ke depan. Oke. Okay?
1: Terima kasih, Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Bang Oni, terima kasih di Parepare sudah bergabung bersama kita. Kita break sejenak pendengar, kita akan lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ya, Makassar Menyapa pagi ini. Dengan topik rangkap jabatan pengurus olahraga akan berpengaruh terhadap roda organisasi. Sesaat lagi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

0: bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut ya. Kita hadirkan kembali sesi line interaktif untuk Anda. boleh bergabung di WhatsApp ataupun juga telepon kami 0821-3333-9440, juga di akun TikTok kami sementara live ya di RRI_Pro1Makassar. Anda bisa komen juga di sana bagaimana Anda menanggapi rangkap jabatan pengurus olahraga ini, akankah berpengaruh terhadap roda organisasi. Boleh Anda gunakan line teleponnya atau WhatsAppnya ya. Tadi sudah kita dengarkan berbagai angle sudut pandang dari pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung ya. Terakhir tadi ada Bang One di Parepare, Bu Indah di Sopeng, Fajar di Palupo, Pak Aldi di Pinrang, Pak Upi di Bone, dan Pak Niko Beni di Makassar. Ada Pak Jono di kesempatan pagi hari ini baru bergabung ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Salam apa olahraga kabar nih Pak Jono.
6: Salam olahraga ya. Walaupun tidak pernah olahraga.
5: Wah, oke. Menanggapi rangkap jabatan ya, pengurus olahraga nih Pak Jono, akankah berpengaruh terhadap roda organisasi kalau menurut Anda?
6: Iya, kalau saya lihat sekarang agak berpengaruh ya. Dulu
5: berpengaruhnya positif atau negatif sih?
6: Ya, ada yang negatif, ada positif. Dulu kan rangkap jabatan juga sebenarnya dulu, ya kan? Seperti dulu PSSI dari Menteri apa itu Pak Suar Anas jadi Ketua PSSI juga, tapi dia bisa juga berprestasi, ya kan? Artinya tergantung sebenarnya niat dan ketulusan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan sebenarnya. Ya, tapi saya lihat sekarang ini lebih banyak kan negatifnya sebenarnya. Contohlah PSSI misalnya, itu orang yang telah dibawa ke ranah politik. Kan saya sampaikan pegang itu namanya orang politik. Akhirnya sekarang kita lihat itu apa prestasi PSSI selain naturalisasi dan sebagainya, ya kan? Ulu tengkis kita anjlok-anjlok juga. Ya itu tadi karena rangkap jabatan, akhirnya dia tidak tahu apa sebenarnya tugasnya itu. Dia segala sesuatu mau dikaitkan dengan politik dan sebagainya, dia takut. Jadi apa namanya, tidak semuanya sebenarnya negatif, tapi ya sebagian besar negatif lah. Karena yang kita lihatnya itu menjabat siapa-siapa gitu yang sekarang. Jadi tapi kalau saya sih pribadi mungkin ya ini kan dari atas juga sebenarnya, yang kan memang yang betul-betul yang mengerti olahraga itu sendiri yang seharusnya menjadi ketua misalnya, ya kan? Karena tiba-tiba bukan bidangnya, tiba-tiba jadi apa namanya ketua apa dan sebagainya, mungkin karena kedekatannya seorang pejabat ya, ya yang diangkat bukan karena kompetensinya, bukan karena apanya. Itu yang bikin hancur kita sebenarnya. Tidak apa-apa lah rangkap jabatan kalau memang betul-betul dia mengerti akan olahraga itu saatnya itu, dan ini betul-betul punya niat dan tulus dan ikhlas ingin memajukan sebuah olahraga itu. Bukan dia mau hidup dari situ, jabatan itu. Karena dia juga memang ada kata dia memanfaatkan jabatannya itu hanya mencari hidup di situ, sehingga dia prestasi nomor dua. Yang penting ini apa, dan sering kita lihat dengan sekarang itu penyelewengan dana-dana lah apa dan sebagainya, sehingga dan prestasi yang ada itu tidak mendongkrak prestasi cabang olahraga itu, malah tambah turun prestasinya. Jadi kalau orang sadar diri, kalau saya pribadi lebih baik tidak usah diangkat jabatan lah, syukuri apa yang ada duduki sekarang lah. Kasihlah orang-orang yang betul-betul ingin memajukan seperti di olahraga lah, kasihlah mereka kesempatan bagi mereka, tidak usahlah terlalu ngualah, ya kan, seperti itu. Jika itu pejabat-pejabat apa namanya di atasnya kalau mengangkat sesuatu, ya lihat dulu apakah orang yang saya mau angkat ini berkompetensi di bidang itu atau tidak. Itu jangan hanya karena dekat, hanya karena paling berkeringat, akhirnya mereka walaupun tidak punya kompetensi mereka diangkat juga, akhirnya yang jadi korban olahraga itu sendiri, ya kan? Coba lihat kita sekarang, olahraga kita yang dulu berjaya sekarang mengalami penurunan prestasi, terutama di bulu tangkis juga. Itu bulu tangkis juga begitu juga. Dulu kan Pak Sutrisno kan dulu juga pernah menjawab di kota PBS, iya kan, seperti itu bulu tangkis. Tapi nyatanya waktu itu maju-maju orang kita itu mah bisnis tidak maju. Karena memang betul-betul artinya kita apa namanya ambil jabatan itu betul-betul dia punya niat tulus dan ikhlas untuk memajukan olahraga itu, bukan yang lainnya, bukan justru menjadikan apa namanya induk olahraga itu sebagai batu loncatan, sebagai untuk mencapai tujuan mereka. Itu yang terjadi sekarang, dijadikan itu induk-induk olahraga itu sebagai loncatan, sebagai apa namanya tunggangan untuk mencapai tujuan mereka tertentu mereka, sehingga olahraga yang dipimpinnya itu tidak mengalami kemajuan, malah kemunduran dan berprestasi. Ini yang terjadi sekarang. Selama ini yang terjadi di negara kita, olahraga dan politik dicampur adukan. Tunggu, olahraga tidak akan mengalami prestasi yang berarti, bahkan akan mengalami kemunduran. Ini akan yang terjadi kalau kita tidak menyadari semua itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya semua ketua-ketua induk organisasi dalam olahraga itu betul-betul orang-orang yang punya kompetensi, yang punya apa namanya, tidak ada maksud lain selain hanya untuk memajukan di mana dia menjabat sebagai ketua itu. Mudah-mudahan itu yang kedepannya yang terjadilah.
5: Baik.
6: Jadi harus dipisahkan antara politik dengan olahraga.
5: Baik.
6: Karena selama ini dicampur adukan, yang jadi korban itu adalah olahraga, tidak akan mengalami prestasi yang berarti. Ini kan sudah terjadi di negara kita sekarang. Ya, politik, olahraga dibawa ke politik, akhirnya terjadi kekacauan. Apa yang terjadi? Prestasi kita tidak ada apa-apa. Siapa yang telah kena dulu Indonesia kalau menangnya di bola di Asia Tenggara? Dia rajanya. Tapi sekarang, dia kalah sama Vietnam, Malaysia, Thailand, apalagi. Ini, karena itu, pasca reformasi, segala sesuatu mau dipolitisasi. Olahraga mau dipolitisasi. Akhirnya, yang jadi korban adalah prestasi sepak bola kita. Bukan malah kemajuan, tapi malah kemunduran. Ditambah lagi bulu tangkis lagi sekarang. Kita dulu sebagai raja, salah satu raja bulu tangkis, sekarang itu kita kalah dari India. Itu kan menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pengurusan, terutama dalam induk olahraga kita. Maka ini harus kita sebenarnya berbenahlah, evaluasi diri.
5: Baik.
6: Kenapa ini bisa terjadi?
5: Itu. Baik.
6: Saya kira seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Jono.
6: Dan lanjut juga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam. Salam olahraga. Terima kasih Pak Jono di Makassar. Dan pendengar, untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas bersama narasumber-narasumber di ruang dengar Anda, ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akhiri dulu sesi Makassar Menyapa Opini Publik pagi ini, ya, dengan topik rangkap jabatan pengurus olahraga akan berpengaruh terhadap roda organisasi. Tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu kita lanjut lagi dengan rangkaian acara Makassar pagi ini, termasuk dialog interaktif akan membahas terkait ini dengan narasumber-narasumber yang kompeten yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah
1: tahun 2026 KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tawang Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta selengkapnya Jumat 31 Juli 2026. Saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
0: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh